0: Yeah, ragu di dan dayung so Elawati.
1: Ya, nudu dayung-dayung so pani ya. Abang ingat sihat sija nuiti, di nuiti anu pat dua berpat anu buran. Arab nang boga dayung de so pani ha de senyum ama mete de kerja perintah nuiti ya.
0: Anu pagu,
1: anu pagu,
0: anu pagu yang pekerja perintah.
1: Itu boga tahu nuiti lah. Okay. Jadi ini kan dah sempat ni ya. Ada lagi topik pagi kita dah bincang upi ya. Ada kakak pasal. Yeah. Oh, ini tipe Jun. Jun ni. Ini tipe Jun ke. Bagaimana ada rami, ada senyum. Boga ada morat, boga ada ruah. Pak Sungguh ni, ada dia kakak pasal nanya man ya.
0: Man.
1: Semua kini beranya dengan man uniti. Oh ni derah dengan man. Baik hati ke ya baginya beranya.
0: Pakan ada semesti ada yang anak beranya ayah buka duit dah.
1: Betul.
0: Ayah anak
1: sharing lah.
0: Sharing ayah anak ayah sekeliling i rami.
1: Ya. Yeah. Betul.
0: Mai berangandukan lagi ada daya adi ada derami kedai lagi biar masalah ni sama pak kedai dengan ngacara acara mana tak bisa pada ayah happy.
1: Ya. Tak pak memang dia dapatnya dannya tidak dapat di tolak oni denang lala nanti ya. So apa semua teringat pinguman sejak bagi aku dah memang aku akan happy.
0: Ya.
1: Man walaupun dalam keadaan tersedih asal teman man pinguman ini dah komut ngerti dia pasal kesedihan ini.
0: Tak pernah tak pernah bincang pasal hati dah nak bincang tak pernah bincang upi pasal hati.
1: Iya kah?
0: Semuki tak overcome stress tak?
1: Man
0: pernah di Jefilo ada anak kemai ya stress kan? Ayah man
1: kan man tiuman de mosia nyanang de CCD
0: lebih-lebih si kami apa yang mana ne, memang betul-betul retaan man kemana memang meh di
1: puas
0: juin ta
1: puas otin kan
0: bukan de tiap memang betul-betul puas tin
1: kan walaupun oh tu tak kira lah pinguman numar ke pinguman numurah ke total betul dia man
0: jadi pakai kan kemedek beranya memang tak aman ke?
1: Pak Madu ke?
0: Kemedek beranya banyak ke? Kemedek beranya?
1: Iya. Pak fikir ke tu taruh sida? Aku mi tengok mana ti, tengok mana ti mar. Dusan kami temurah sida. Okay, pada topik tak pagi ni semua lagi nyaa beranya ingat man ingat Ra'am Mirso ni ingat Ra'am Man ni dengan syarat mungkin yang tu sebut nang dek kira lah roga pinguman ni tu mar ke mungki ke daki ke sebut si ya ya tak ingat
0: tak ingat tepat ke kira ya tepat tak man aku mesti man aku mesti tepat tak mar tak faham lah aku mesti tepat biasa-biasa ada atau apa faham ke
1: ya pernah ada yang ngejauhi situasi di kota IT lagi ni yang ngejauhi dengan man ya sikian yang ini adalah dengan man mesti yang fikir bogus itu kan
0: lagi bersyukur
1: ya syukur lagi yang beranya syukur lagi rezeki rezeki man lagi ingat dapat ingin komen ya dan ruangan komen Facebook yang no YFMBD ataupun ingat dapat telefon kan konti 0-2-2-5-0 4-2-2-5-0 0-2-2-5-0 rima kosong pasal topi pagi tadi pagi dia.
0: Ya tak lagi pada dengan tadi lagi komen ya sesanan watik. Kita tengok digiti Henry Bali.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi DJL. DJL. DJL dengan DJ DJP.
1: DJ oh DJ Lala.
0: DJ Lala dengan DJ HP.
1: DJ HP tu
0: salah. Dahar. Wat ogi daya di raan belanja aku breakfast pagi ti Quran man laksa my favorite atau mi kolok seafood.
1: Wow.
0: Kedek agi bara dengan Henry Bali ati ki dengan sesanan wati. Aku mun ayat telefon hello jak meter waman. Ye.
1: Atau mami kolok seafood.
0: Ya.
1: Lala aku sikan mu. Ni ran mu man ni ti.
0: aku arok suku tak fikir ni nak kuman.
1: Okay.
0: Pakan kemudian ada orang yang man kan mesti ada sikit dikit tak man
1: kan susah dia jawab
0: kemudian tak di kedai anak baru tapu anak ni dia tak man
1: soal tu mending menu
0: ya
1: lagi tak man soal anak dia memang penyikian dia memang susah dia nyawa tu ni dia man mo
0: ya
1: lagi memang susah memang susah
0: ya tak lagi pengabak ya Filo
1: sumpah dia
0: hello.
2: Hello, selamat pagi. Aku nama ni ya DJ Pilo tu DJ DJ
1: DJ Lala.
2: DJ Lala, DJ Lala, Lala.
1: Ye, ingat monang.
2: Aku monang aku nama ni ya.
1: Okay. Selamat pagi tu dengan.
2: Selamat pagi tu DJ ada dua ti. Aku tengah puluh. Aku puluh ni nak sepongu. Dah lima boleh. Pak, aku mau aja dah buka tu. Morat ni telefon dia.
1: Wah, terima kasih semua.
2: Ya.
1: Ah, ni apa ringan semua tadi?
2: Ya, ya.
1: Ni apa ringan?
2: Pagu, pagu. Jok datik ke makin direbu tobar ada DJ.
1: Sama lah. Sama datik pun sama aja.
2: Tapi naik ke nak kebun toya aku tine. Tapi aku nak tutup indung aku leh.
1: Oh, dari mang bori pun pakai tutup indung.
2: Pakai dia. Okey, tobar lagi mau
1: nenek. Okey, mu.
2: Oi.
1: Niti asal ginya beranya ingat ni derani man.
2: Ya, aku sikit dengan dia. Mau nyanyi nanti. Aku belanja ingat DJ Lala atau DJ Pilo. Ini ada dengan.
1: Aduh, susah dia jauh tu.
0: Ya, susah dia jauh.
1: Susah dia jauh tu.
2: Kalau bagi aku, deh, aku rakan tu bi kuah de nang tu bi de mepel no ni enang tu bi nasi nasi nasi ni no no nasi kuah de tingbung dorot de sedih kat ada man ke no no segon dorot de bau no kupu ani na yo.
0: Oh, nasi kupu sekiat kupu sekiat
2: kupu sekiat ke
0: sekiat tu sekiat sekiat omak
2: es yo.
0: Yo,
2: nasi mana, kuah tumpah kok ni kan nasi kuah ni kado nono de no bogo super no mepel bogo ngan nan isi isi daging nano. Yo, kalau gengnya sponsor nang ni lah anan mau sih nak leno. Aku lah anan nasi kuah, nasi kuah. Sebab nasi kuah ti, tak payahnya pakai sup pun noh kira jadiin sup sebab aku bila aku mandi dia memang mesti mesti lagi sup.
1: Berselera
2: kalau dah boleh kalau baik sup kak aku biar mau poh tu luah ni buah aku mau uyak uyak uyak kata aku mana sup kak mau pung pung daun sepongo kak daun selebih mandang cukup.
1: Oh. Sidi asal asal mantubi pakai sup sih jam cukup gitu ya ano.
2: Iya, kalau lagi pagu kalau DJ kalau ponas lagi sedap. Kalau ponas
1: puas nyaman.
0: Yo, ponas
1: sedap. Ini orang nanya. Ini orang nanya muk. Saya sikian soalan ini saya sikian daging ada man. Kau dia kira ni ano di, no paling susah ni yang utah.
2: No susah no ne sebab eh bawa nok pasar. Mungkin tapi kira nang daging tu ada man. Mana ada pasar bau anak ningning kah, dek pojia kah. Agak kedai ada ujung di tasik biru. Okey, ni anton kedai no kedai oma bana uas tapi sedap. Kadang-kadang aku selalu aman kanok le.
1: Mu pernah ada ingat Odi man pak apabila ingat menek topan yang pusing kari kau dia man rasa sah dek puan dah kirim man.
2: Pernah. Toin kau mau apa ingat? Toin kau pernah mau kriang? Nada kau nak?
1: Kau dia man
2: pusing lagi. Balik kari lagi dah kiri kau mandi.
1: Pas mana kau dia man boge?
2: Bogo ya bogo. Oh kita primia, ogi kita pi primia ti. Aku selalu karik doi mana ada orang selera aku membuat pokok ni
1: kadang rugi
2: pono pusing kerak nang DJ tu parik tongkoy adik tak kede dalam aku no gitu ni man tubi mopuk no nato nang mok tubi sup no sup lagi sapu dah kadang-kadang lagi doi oh you are lagi otin sapu-sapu ngantok ini ngantok ini no apa gue dating. Ini ini anang siang-siang oma no ke siang-siang lu depan dua de bau dah kalau de bau dating orang about dating
1: de
2: depan dua junlung no DJ kan no ogi ku selalu man ke de dayak dan no na dayak dayung dayak
1: sup sapu
2: Yo,
1: no. Okay, ah, tukar ke mantan mak na? Kipa lagi ni, dengar jika sopan ni, you mau jat teruah man. Aku beranya ingat nanti.
2: Yo, aku lah. Aku banyak beranya, aku mam kanok cukup ke sebab itu jadi enang ma. Itu ke, aku tak nak ragu sedang-sedang, ragu no, beranya no.
1: Sedang-sedang sejak.
2: Yo, kalau patnaan boleh le, kalau setakat yang ya lagi mau ngono, mau minta maaf je aku nih. Kalau lima naan, enam naan. Kalau patnaan, setakat lima naan, boleh le. Tengok-tengok kalau okay le, anak sian kerja atau man, sponsor le. Sekali-sekala bukan kesalahan ni to sponsor dengannya. Itu yo, ni antok nih, itu rugi. Kalau pun nang, anu ti, anu bokor lagi. Kalau ibai sponsor pun. Mak tok kada nang dang patut kusumnya. Ani ana. Di kongkorong-korong hadiah lima sen. Di tuk dor makong ngantuk maan lebih. Padula to maan dengan to mak awak to ungkit.
1: Oh, kan. Apabila tersponsor dengan tersponsor pun rami ke nyata man pun rami.
2: Ya. Ayo, ya ada DJ.
1: Kan. Okey, Muk, terima kasih dengannya.
2: Yo. Jadi aku minta lagu je. Dah aku salam ni. Minta lagu Iban. No. Sanggup aku. Duduk dengan dua ke sebab aku sanggup ke suat telefon.
1: Terima kasih, Muk.
2: Bye-bye, DJ.
1: Bye.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Gini dengar. Efe ngapak tak? Hello.
1: Hello. Selamat pagi.
0: Hello.
1: Hello. Hello.
0: Hello.
1: Hello.
3: Hello DJ Lala. Hello DJ Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
3: Hello.
0: It's me. Yes, so susah.
1: Nasib Mida Sam, nasib kau dah ragu deh. Hello darling. Tu auto my mind saya. I can be the same. Ani abang yang pagi ti.
3: Abang depak. Depak sihat.
1: Maknanya
3: dah sihat. Lagi batuk-batuk sebab jerebu. Jerebu tadi sebulan tahap IPU ada jerebu berkurang sihat tak mai aku tegak. Aku sponsor dengan aku, sponsor gaya. Daripada bisa ada rely di kanan. Mesti benda. So, jam tak ada hari. Muna, angan sport beku pagi aki. Buki aja.
1: Semua kau sponsor yang pagi tiaw ni derani yang man with SM.
3: Jeku sebetul aku ati daya simple. Daya simple. Menu aku daya simple. Dari tong sabu ku aku tadi aku prefer aku dek menu kampung muna umbung ke ani mencaku ke pakai buli pasar susah dari dah perdana.
1: Betul.
3: Ada dia di mata kiri sini ada di tengah hari lebar membara retak muda ya. Ada pun dah cangkuk manis.
0: Kudus kapal.
3: Benar dia. Bagi daging madin berkurang lah. Berkurang. Kami jahat jiroh dia daging. Pak madin manusia muda dia rajin dengan daging.
1: Ya. Robi sebagai man kudus.
3: Ya, aku vegetarian dengan madin. Benda dia menjahat. Mendawa.
1: Bagus. Jaga kesihatan lah, Mida Sam.
3: Adik gaya sebab aku call

0: Dia dah
1: ya, betul. Mona, sekiranya Mona tak, Mona yuk ada, aku prefer three layers sih. Three layers. So, anak dah cakap. Three layers. Asal ni lah, three layers.
0: Wow. Give me this, Sam.
2: Yeah.
1: Ah, ah, mun aku tri tengah, dia aku asyik question. So, question so
0: okay.
1: Mun aku tri tengah dua ani, ani dia prefer kan.
0: Oh, ni dia prefer kau.
1: Especially in the morning.
0: Morning. The fikiran ku Hadin, the fikir ku Hadin. Laksa si je. Laksa.
1: So, di Jalala,
0: Ini you boga pilihan itu sebab dia dah menjawab.
1: Mana?
2: So perkara yang mana?
1: Breakfast ah, bubur.
0: Bubur.
1: Sebab itu budak lagi bubur. Di kedai nak jual bubur. Di tu je bubur no dak manusia.
2: Ya nak.
1: Ani bubur di sisi subsidi.
2: Di kida ani dan kedai ada.
1: Di Betang Bau, Betang Bau. Min cafe.
0: Min cafe.
2: Ya, bayu meta subah film. Semata-mata so so kusing di kesiburan.
1: Hanya Roger lah.
0: Apa-apa Roger?
2: Roger and Art.
0: Yeah. Okay. Terima kasih, Mi Desem.
1: Okay. Ya, dah dua.
0: Yeah. Harap ingat sehat, ya?
1: Aku harap belajar sihat-sihat. Mendengar ruah-ruah, sekiranya nyiring-nyiring dengan pakai pelitup muka.
2: Pak Ikan, kami tak pakai pelitup muka. Tak ada yang besar kes rentak.
1: Jadi ninja.
0: Ya.
1: Jadi buat dia tak jadi ninja.
2: Ninja betul.
1: Sekali kalah ninja.
0: Ya.
1: So, aku ingin naung salam, selamat risau-risau ke anak dua, adik ceria-ceria selalu, adik steady, aku mana para geng-geng awak, aku mana para pamnat-pamnat weather station, wire time dah jadi kiri-kiri lagi, selamat risau-risau. So, all the best. Yun aduh hati kat Sokret. Okay, bye-bye.
0: Okay, bye-bye. Terima kasih. Bye. Ya, so me did say menerti dalam pagi ini. Terkaitkan pasal semua ginya beranya ingin mana ni ti ni deraan ni ingin mana.
2: Yeah. Okay, kita ingat dengan Tak Lawrence Mike. Pasal topik pagi ti, kalau ada rezeki belanja makan, syukurlah. DJ Rezeki duduk bersama buka cerita masing-masing. Apa yang dia makan, kita ikut makan sambil cerita kosong. Ya.
0: Okay.
2: Ada ke jenis dengan tak mana ya filo. Mai dah buat ni rek tak man.
0: Ya, depa do ni man tu pilih sejarah. Oh ni tu. Oh ni dia yang mana teman?
2: Ya.
0: Oh ni betul. Ah,
2: betul. Okay, betul.
0: Ya.
2: Kemana Nur Azira? Ya, selamat pagi dua DJ Sesan Anuati Seninang ya. Komen aku lah DJ bersyukur kalau adanya belanja. Yang penting ini ada sponsor dubs and ikhlas. Cukup bagi aku lah DJ Seninang. Ya, terima kasih ya. Duduk dengar tak Nur Azira.
0: Okey.
2: Si dingin.
0: Okey lagi. Wow.
2: DJ, mau pergi dengan aku ngejak di mandi kedai aku toban yo mar roti canai DJ nop in Bali fresh bongoh.
0: Wow, ini CD. Bin Bali.
2: Ya. Kemana di Donny Lim, selamat pagi. DJ Duo. Sponsor lagu Teresa Teng. Ya kan lagi masa tete tak amai ragu anak kah. Terima kasih Donny Lim amai sudi-sudi singgah di awal Facebook.
0: Ya.
2: Kena ke si dingin dengan tak Veronica Set Aninang Yati
0: sponsor
2: sama berpagi dan sama tugas dia jadi konti ya. Kalau Yona bagi ku kalau gi daya kalau Aiki daya beranjak rasa bersyukur dan aku pilih yang biasa-biasa saja. Malunya memang ada yang special nak faham dia janji bersyukur dan puji Tuhan. Ana kan. Prinsip ku kalau gi daya sponsor.
0: Malu dasarnya punya. So jarang so tu jarang ganya ada sponsor tentang saja ogi nya anang jak aku sponsor moman muria mano ni unity yo maru ke dasarnya ya tak ada ni depannya. Dah aku nak mu sejarah.

0: Tak, okay. Bersyukur, bersyukur.
1: Ya, bersyukur. Hmm. Itu dah paling penting. Dua harta mata dek Robi-Robi lah. Itu yeah. sejarah. Okay.
0: Jadi, berpada-pada.
1: Ya.
0: Yeah. Memang dari sponsor Pak Atta mesti dek berpada-pada. Okay, tak gitu dia. Betul.
1: Kasa ta Bieber dia lah. Yeah. Lala, dua lagu Bieber.
0: Tak bah ada dengan hata tak manyu tada pandai bobo. Eh kita bibur dia dengan lagu Cinta de Patong di Hat dari band Bisa Mangga Dev Victor. Kasih di FM dia. RTM Kuching.

0: Ragu Pramana so Mary Hopkin, those were the days ya, di tengah ragu orang putih.
1: Biputis.
0: Ya, biputis. Ya, Pramana so lagi ya. Lebih singan di Gibson sama Kesa Sananwati di WiFi MPD ya. Ragu pemintik so Sis Amanda.
1: Amanda mertibu do lagu pemintik itu ti. Okay. Jadi, okay, yang ada mintik lagu pun mungkin kau dapat nama dan list lagu Pak Ida so dan pagi ti so apa hati dan saya you know saya mami jangupi
0: nggak tarik kerakal tak tarik begek kerakal okay okay tak gigi pengabat tak hello
2: hello
1: hello
2: hello good morning
1: good morning Siti
2: hi DJ Dewati
1: hi
2: selamat pagi Fila
1: ya
2: Pak Bu Pama ku ya.
1: Ah, siya.
2: Agak-agak le.
1: Agak-agak.
2: Penyimoy.
1: Penyimoy.
2: Aduh. Pama kali ku koringan.
1: Masuk itu. Tuh, ini saya ingat. Saya ingat pun makin rock ke dia.
2: Ya, ma. Lo, saya aku tunggu lagi no. Saya ingat. Ini topiknya. Topik man ni ke?
1: Topik pasal man ni, Tina.
2: Aman boga.
1: Penyimoy, topik koi asal ginya abranya ingat man ingat aman no ni no topik koi. Ani terani ingat man.
2: Biasa le man yang di man ke pemian ogi lah masing-masing ani disuka ni. Ano pilihan ni lah ani di ogi mana sidi lah di tuide ni man eh. Kami mau biasa ni man belakang nu doh. Kalik di doinya ni mana lah deh hari nya sponsor.
1: Nya sponsor man.
2: Ah,
1: nya sponsor teman. Yo.
2: Nya sponsor teman. Asalnya dapat sponsor biasa, teman biasa le, doban sama le nuka kayak aku do. Pagi ti kuman mie, pagi kuman kue tiaw, tiap kuman laksa ka, kecap ka, nuka tu kuman sama aja do.
1: Sama pun boring kan?
2: Boring, kadang-kadang dan membubur menora. Oh, pilo.
1: Ya. Yeah.
2: Oh, itu tiap do pokok prii nya mereka pekalan.
1: Oh.
2: Jadi aku ngok-ngok masak nasi. Taruh dek alat. Pilo.
1: Ya.
2: Yeah. Ya pagi ko boy na itu dah mati senyawan ya taruh alam.
1: Ko boy ya na.
2: Ya. Ya tadi tiap tabung mandi tabranya mandi pagi.
1: Wakiya cowboy, tiap pagi pun aku cowboy ke dati.
2: Ya betul. Aku bayi ke pun ambil filo. Doi, ogi geng sam, doi nyadi ke nyadi, doi geng ni. Doi ginya mana? Aku kali geng ke tiap pagi lah menang ogi on lah. Menang do kajen anu nuam. Tak biasanya di selalu
1: anu nuam.
2: Tak aku dia sekarang tarungan memang kau di tarungan.
1: Nah,
2: asa. Asal di mood ku, lain ku pitan nak filo eh. Pada mood ku, dah ku pitan nak.
1: Si dia but ingat.
2: Yo, ni enggak mengkaya. Tak salah tidur saya ku pita, duduk pitan nak ni. Bogok kekurangan eh.
1: Kekurangan?
2: Kasut ku mudahi gitu ya. Boju ku mau kohot gitu ya. Boju ku dikali ke. Dua lagi lah, suai jin biasa ren. Tapi kogi, boju mau kohot ya. Mau kohot di itu pakai t-shirt ya rasaku.
1: Oh, deha asalkan ni nanya, cowboy nu tetap dangotin.
2: Iya leh.
1: Ah, kan.
2: Enggak tahu lah. Okey, mudi lah dia mudi tadi. Jafilo ya.
1: Iya.
2: Ini tapi dapat bau lagi.
1: Penyimoy, suara ingat tetap rock gitu ya, Penyimoy. Suka aku aja.
2: Ini suara aku tau. Nggak ramai tau. Bitan rock dia memang. Okey, salah aku rasa aku. Okey, ini main ku salah rasa aku.
1: Oh, aku pikir. Aku pikir. Aku pikir nak ingat bogak karaoke.
2: Doi, karaoke. Fila, sini anda bau.
1: Ah, sini anda bau.
2: Ya.
1: Kajian datang sakoi sama-sama kajan, nok.
2: Okey, tidak ada yang bertina. Kajian luar dele ya.
1: Sama aja. Okey. Terima kasih Pak Jimoy ya.
2: Aku min saran di suat geng-geng lagi min aku lo. Aku jalan baik saran di geng lo.
1: Iya.
2: Pagi ti yang wajib salah kurok le ya. Okey, ti sejak si dia di kebenai te pagi ka bapak me. Kali enggak aku lagi kudisnyawan. Okey, bye bye.
1: Okey, bye bye.
2: Aussi de mon Hazel.
1: Lala, lala.
2: Alright, okay, bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Okay, bye-bye.
1: Yeah.
2: Thank you.
1: Alright, so pagi mo ini dia, dia pergi bersama doktor dan pagi itu. Ha.
0: Yeah.
1: Ani de, ani de, ani nanya, ani doki nyabranya teman.
0: Yeah. Cukup ceria. Semua
1: yeah,
0: suara ceria. Irok.
1: Semangat.
0: Yeah. Eh, lagi Christopher Neil. Selamat pagi DJ. Tapi kerja ngopi nanti. Kalau lagi respon ku Anman, kalau mi.
1: Wow.
0: Dengan kopi kurang manis lagi pun kita perlu faham dengan no.
1: Yo. Sama faham lah.
0: Faham sama faham.
1: Yeah.
0: Memang banyak sponsor pak atau perlu gehre berpada-pada. Faham. Banyak ambil kesempatan di dengan.
1: Kan betul.
0: Ya.
1: Ah. Ambil kesempatan tiap ni sida sejaknya sponsor. Muka ini meh siap.
0: Ya, kemudian dengan Tanurul Atika. Kan adanya sponsor Ma'an On saja. Dengan Ma'an Mi, kita pun ikut saja apa dia makan. Yang penting syukur ada dengan belanja Ma'an.
1: Ah, betul. Syukur sebab dengan tu masih nateng otak.
0: Ya.
1: Ah, ya masih nateng. Nanya otak sebagai dengan ne. Jadi inulah denangnya bersyukur dengan yang ni sejak ada ogi dan bilang konu ada berakur.
0: Kemana dengan Teh Angelia and Sido sama sesan sama berkonti DJLF. Harap dengan pun sehat dengan ceria go sesan Anwati. DJ kemiki peluang daya beranya ku Anwati ku metiak daya beranya ku man nasi mi itik ataupun nasi biryani daging.
1: Nasi biryani itik?
0: De nasi mi itik.
1: Nasi mi itik.
0: Nasi
1: mi ite.
0: Oh, mau jeger ngan. Kedua yagi menu ana. Ayah tu bi, ayah mi, kau mana ayah ayah ite.
1: Ite kan. First time kau ngajit no.
0: Kedua
1: nasi mi ite.
0: Ayah 3-in-1 taruh dalam di pinggir.
1: Kan.
0: Ya kedua lagi. Anak lah dengan ta Angelia. Mawai anman menu ati.
1: Oh, nasi mi ite.
0: Nasi mi ite.
1: Rasa ogi de ogi jual de tempat. Ia sejak depan rasa aku.
0: Pak aku rasa agi ke?
1: Agi ke? Nasi mi itik. Nasi mi ayam. Jarang-jarang.
0: Lebih kurang menek lah ya. Ya. Padahal terda-terda menu.
1: Ya.
0: Kami dengan tak natis memang... Kedek memang agik lah.
1: Kan. Ogi-ogi dah.
0: Kedek ia pernah kiris din.
1: Okay, ingat dah agik komen ni kan. Yang komen sejak ke ruangan komen Facebook YFMD ataupun terus sejak telefon ke ikan nombor 022-2504-022-2504-50.
0: Dengan tak Andre Cimura. Selamat pagi DJ. God bless you.
1: Selamat pagi.
0: Ya, God bless you too. Datang Labuan saya belanja Miss Happy. Ya,
1: jauhnya.
0: Ya, jauhnya. An kada ke biron nambang tak ya Fina.
1: Kan, tamang biron mah kudu.
0: Aduh, di kalaban semata-mata Anman Misapi dia.
1: Ya, pada pak benar ke oginya ada kadang-kadang ya semata-mata ya odi man kau itu memang dia an dia odi jua. Kan? Ogi ke dah.
0: Semata ini penuh-penuh.
1: Kan? Sen kucing odi keserian semata-mata ya man ogi ni inu the viral dan media sosial. Sopnya nang nasi oni titik nasi nasi oni nasi the oni dogi saya dah pakai kian goreng dia pakai ayam goreng saya dah pakai daging no the color biru nasi oni titik nasi lah
0: ani de
1: dogi sayur no dogi cili no.
0: Dari,
1: bukan nasi kadar nasi
0: de puanku
1: nasi oh ni
0: de de
1: hanya anak de serian sidi nasi ni tak terfikir dia lah
0: ya tak terfikir kedai yakin dengan tepuan nasi ni de
1: nasi
0: nasi kerabu
1: ayah nasi kerabu. So, okinya anang nasi kerabu. Okey, the CD, the serian. Pandang adin aku dia puan dah pergi ke dia ni sebenarnya? Yang nang sinek hospital ni nah.
0: Ah, kan? Aku rasa aku Puan.
1: Pernah ke mana?
0: Dah, aku dah pernah mana. Aku rasa aku Puan.
1: Kan? Pak, aku rasa one day aku ready kano. Subah.
0: Jamai.
1: Nasi kerabu macam.
0: Ya. Dengan tak Andre nak nasi kerabu. Kami kurus nasi kerabu. Ya, betul. Nasi kerabu. Ya, terima kasih. Mai me ni menjawab
1: ya, nasi kerabu.
0: Okey, dengan
1: sini dia kawi kurus.
0: Andre ngah kawi kurus.
1: Okay,
0: Andre dia jawab ke mana kawi kurus. Oh, lucu ika. Aku nak Agustin tin selamat pagi. Dua DJ topik pagi ti iya. Bilakah Maan bagi aku kan dengan belanja aku Maan. Kan dengan Maan nasi ayam aku pun Maan Maan nasi ayam kan dengan Maan kalau mie aku pun ngajah
1: Yeah. Bagus nanti sejalah lah.
0: Hmm.
1: Yalah ajak tu Rahman. Aku sponsor mu. Oh, Pak mu mesti nunak di depanku.
0: Ya.
1: Okay.
0: Kami mana mana ikhlas ya.
1: Kan. Pada ni pun mungkin dan itu lagi dengan the obo sponsor. Wow. Syukur lah. Siapa lagi yang sponsor dengan Man. Eh, mungkin nak terdapat sponsor dengan tu. Dan onu the boken kenikah. Dua mungkin onu itu pun nanya kira gaji ke. Mungkin dengan sponsor dengan ke. Ataupun sponsor family dengan ke. Bitamah lagi rezeki dengan pari nudu ingan bukan sejak rezeki dari segi duit pari pati nuga mungkin rezeki dari kerja ingan lebih senang ke ataupun doi dia dapat pinusah ke jadi so mudah rezeki
0: rezeki menek drempel bagai cara
1: iya betul betul rezeki bahagia ke
0: nuati tak beranya dengan tak kedai enus pagi tak lagi dapat pikara dikenal
1: kan jadi pagi ni hati sama dia bibur dua lagu penghibur.
0: Ezra lagu Randip.
1: Ya.
0: Mm-hmm.

0: We're offline.
1: Jaga Berpagi, segmen Makat Krimuhas. Masa pukul 6 berpagi sampai pukul 3 berpagi. Peluah info-info dengan lagu-lagu penghibur. Ini 06.5 MHz terkecil dengan ini 06.2 MHz terserian.

0: Sanggo ba ko ragus gwein ha pramana so praga prangan na jawab setiap sama ke di wifi bidai RTM kucing
1: ya jadi nanti ragu pibur dia ngibur sama-sama ingat nama mata dia lagi minta lagu titi semua gina jadi ingat dia lagi komen untuk lagi last komen ya
0: yes so Richard Lingard so pragi di CLA dengan DJ Philo kan adanya sponsor aku ikut saja ni dah order na kita pun faham bersyukur sejada dengan ini ada sponsor ayah menak nak asat
1: ok terima kasih diri yang dah mengin komen yang ataupun buat pikir yang dah mijang ngupi dalam pagi di pasaman man mak komitmen ya dalam pagi ti ataupun breakfast ataupun yang kerja ni yang brunch dan tong hanu itu pun sedga di ti sejak topik koi ataupun kakak-kakak dalam pagi ti semua gi sarah kau ni ke minta apun lah nutingan dan sopan ni ha ada yang bertibu dolar lagu pibur dan segmen mereka kerema khas
0: ya kemudian lagi ke dah suara aku di dah sempat ke main sesama watik minta maaf ya terus sopeng kan pak ik manyah dengan rejuk bisa makin ini anu dia makan ya.
1: Ya. Yeah. Terus bersama harap pasti dia ingat dapat bersama dua DJ F dan segmen ini dengan D Arena bergerak ragu pibur.
0: Ingat ragu discussion tak ya? Sesana nanti filo. Ragu Carey dengan Lester Geres.
1: Ya.
0: Dayung dan BT ya. Dayung BT ya bersama dengan sesat nanuati.
1: Ya. Harap pasti dari BT ya.
0: Dari BT ya.
1: Dari GAP.
0: Dari GAP dia. Okay.
1: Panapa-napa. Bye-bye.
0: Ya, bye-bye.

mangano ata praman adapta kutung penyepuan nga penerang yen negara pikir ta dalam segmen yen ngan diaren sopukor pri isanisan nekpukor semendua yen nganu YFM Bidaya kerak bisama.

Selamat di sana sana tak berapa dengar di sana sana nanti di drama segmen yang anda KSDY FM beda yang ni 0.5 MHz so Kuching. Ni 0.2 MHz so Serian YFM beda ya segmen yang di R&D isan isan nanti DJF in the house. Adi lagi majak sopregan dekat ngapukor simang dua hiun nandu ya. Okey, jadi ini akan sopreg di isan-isan nanti. Harap soprita agi di drum membuat senang. Harap soprita agi di drum rami pawun. Lebih segera drum tanura kerja pengenai tak di Anwati ya. Okey, jadi awar teja tamuko bersama dengan dua naan dayung sangon tak. DJ Filo dengan DJ Lala di drum segmen Mekat Karimuhas. Adi menyeraman, adi menyipawan, adi membeda isan-isan tak cukup peras teja ya. Nggak tahu, nggak krakar, nggak topik isan-isan. Okey, jadi ya, pengurus hati-hati bersama dengan DJF dengan pokor semang dua hiun anu. Atau sama-sama peraman adep ta dengan ragu-ragu peraman adi mkodonya di ayin sopreng drem ta sama nura kerja pengenai ta di Anuati ya. Okey, jadi ta pejuangnya peraman ta kereti ta sama-sama kedengah ragu doga teman bada Elawati. Rago Adidan Dai.

0: Kemunca bintang kecil 2006 redo ngatur nga 25 September pukul pruis ngarep di auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngera inah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti E. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezar Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul Pis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.
1: Ya, Bintang Kecil 2026 25 anubran September anu pagi di auditorium Piramli RTM Kuching ya. Jadi yang barat tadi payah-payah sepagi bisa teban anak takah sukuh takah sama-sama di ka auditorium Piramli RTM Kuching ditinggal bertandingnya Bintang Kecil 2026. Jadi bagaimana ia na barata di kedai desepet ready ke auditorium Piramli RTM Kuching atau bisa agak tengah di TV 2 ya amai regi de perwah radus di TV 2 bertanding Bintang Kecil 2026. Jadi Bintang Kecil ti ina tenani so program di Barang Sawak dong ngatur beda RTM Sarawak ya beken so Bintang Piramli. Jadi yang barata adi kena puan nang agi anak ta adi pandai beragu bisa subah ya asal bau yang subah bakat derma bertanding Bintang Kecil. Okey, jadi ni mana di berangai berang nopat ngah pukor simeng isan isante atau sama-sama dapat dah kedingah program tak bau. Jadi ingat datang perjuangan peraman tak kereti ragu so Cliff Richard hasin barata demo tu ragu wadid dan I could easily fall in love with

Ragu di depan pada Dagen Das Band Ragu ada dana Bak Bi Gorot jadi dem semang rimah minit ingat dengan pukul simeng isan-isan ya jadi yana barata adi kedai gibak bersama kita adik kita di YFM abis ya selamat isan-isan selamat peramen bersama dengan kita adik kita di YFM derem tanurak kerja pengenai tadi anuati anupat 24 anu beran September sawa 2026 ya. Jadi anu ti tamu meret ka anu adi nombor 24 dia na buran adi nombor pre-e dari masawa 2026 jadi mungkin kah peneten tak ye na sawa ti agik kata mekiris buah pon kah asir ye na peneten tak dari masawa ti adi tak naik awar sawa ti ya. Jadi harap agi barata adi mempok kiris asir ponkah buah dari kerja pengendai adi atau nai. Jadi desah pah baga agi nisit pun meh sukup ge meh okey ge sen berana nang ya. Okey jadi yin barata adi dah dapat kedengar pakai radio ya yes, siaran YFM beri tak dapat kedengar pakai handphone tak di RTM klik semena gedi Facebook YFM Bidaya. Jadi nyebut pasar YFM Bidaya jadi ingin selamat isan-isan di dengan tak Nurul Atikah adik-adik bersama dengan YFM Bidaya di isan-isan nanti nang dikiti harap sopik sehat tersen salam ceria damai mesu JB kaya jadi terima kasih Nurul Atikah. Jadi menegah tangan selamat isan-isan di Atiang Pakok. Ayat anda kita stay safe and healthy. Jadi menegah ngena selamat isan-isan di Abeng Sani. Selamat pagi DJ, selamat pagi Abang Abeng Sani. Selamat ingat di Arun kia. Terima kasih Abeng David Ecom. Selamat pagi DJ. Selamat pagi David. Selamat bertugas. Semoga sentiasa sehat dan ceria selalu. Thank you. Terima kasih David. Jadi harap David menegah adu-adu sehat ke ya. Selamat isan-isan ke here Ruth Merrill. Selamat pagi DJ bertugas. Terima kasih Ruth. Selamat pagi Ruth. Dua suap pengojit setia YFM bila dia daki-daki sejak Ogi Adin ke ya. Salam ceria suap okut de Bung Brado Kupo Segong Singai Bau. Oni abarnya ada Kupo Segong. Okey, selamat isan-isan ke here Kiong Lifindi. Selamat isan-isan DJ F. Selamat isan-isan Kiong Lifindi. Jadi selamat isan-isan ke here Ronald Dennis. Selamat bertugas. Selamat berpagi DJ. Terima kasih Ronald. Selamat pagi untuk semua geng-geng awal dengan pengkaping YFM lagi. Kita harap semua sehat-sehat selalu. Okey, jadi selamat isan-isan gaya Nadingan ta Henry Bali. Hello and shalom. Shalom Henry Bali. Selamat pagi. Selamat bertugas DJ F in house. Terima kasih Henry. Blessed Thursday morning geng-geng awah. Salam manis so kupo bumbo. Jadi ayah minta ragu dayang wan pak minta maaf ya Henry amai komen ragu so Cliff Richard teja I could easily fall in love with you. Midday Sam, hello DJ F in the house. Hello Midday, selamat isan-isan kah, selamat berdapat, harap sopring senang kah, sehat seraru. Menegangnya selamat isan-isan di Simoni Karong. Selamat isan-isan DJ F in the house, selamat isan-isan Simoni. Geng-geng awah, FB ngah sopring pembina setia radio YFM, bidaya salam sayang so mambong. Wow, miati pun mite ragu da yang wan pak mite maaf ya yen barata adi minat kedengar ragu da yang wan mai gibau teja tamu ko main ragu so Cliff Richard ge ya. Okay, selamat isan-isan yen Rachel Merican. Selamat isan-isan DJ F in the house. Selamat isan-isan Rachel. Geng-geng PP SMBK nga baradingani adi beken. Okey, jadi anda dengan tak adi lagi dengan salam di Facebook. Jadi bisa pujuk dengan salam tadi Facebook YFM Bidaya ya. Kali tidak sama-sama peramah dedup tangan ragu so the Mackie steady amang.

0: Okey, selamat berpagi. Selamat bila pun kita ada berpagi Siti Ta'abi program Ta'ab Abau kita, ya. Jadi program Ta'ab Abau Encera Ngebana bala belia-belia kita, bala pimujang-pimujang kita ada siapa sen. Kengira bala tip penyanyi ke artis kah ataupun bala da koninyaya bijaya da abi pimudim bala naira bersama dengan kita bikongsi. Bikongsi pimpuan, bikongsi kimaher, bikongsi pimanai bersama dengan kita. Jadi da berpagi Siti Ta'abi program Ta'ab Abau udah 20 setiap berpagi anu 4 pukul 9 berpagi kita bersama dengan dua orang tetamu kita bagi bila kita ada bersama dengan kami secara live Facebook dan berpagi ti mentubuk asikah tetamu jemputan kita apa kemanipan bagi bila kita ada kaping kami minan radio ataupun minan aplikasi RTM klik dan berpagi ti masih bengal kita tubuk ni ya sebagai tubuk kepuan asikah tetamu jemputan kita. Jadi sebesen jap kita kaping suara tetamu jemputan kita bagi ti.
1: Hello. Hai, aku Sally. Hai, hai. Support YFM Bidaya da live FB YFM Bidaya.
0: Okey, Zain mati tetamu jemputan kita pagi ti. Asih kaipuan lagu Abang Ngirayu ataupun duet bersama dengan Dino Bantal Busyok kuana Sally Aniu dengan penulis lirik lagu ya, composer. Morris Thomas bersama kita pagi ti. Jadi, anegah semua, anegah tamu kita dah pagi ti.
1: Okey, agak ambil pagu.
0: Okay, jadi aku nagih dengan Sally tayo dapat pun cerita cikahi pasal ladep amut tayo Sally. Sebab selalunya puan Sally ti seence seorang penyanyi. Jadi cerita pasal ladep amut tayo Sally.
1: Okay, cerita pasal ladep aneh korang cerita pasal ladep. It's okay. Aku start minat music kan masa lagi cek. Tapi aku kayak tentu pandai berlagu. First aku berlagu talk offer oleh Mr. Edward Sayu. All time best. Masa inilah aku belajar berlagu ni semua. Memang first lagu aku saya memang agak teruk lah. Sebab vocal kat berapa pagu. Jadi era perlu akhir proses pembelajaran. Seenlah pasal hidupku kalau ada bidang muzik kita cerita short tayo. Nanti kita cerita akhir.
0: Betul. Apa kada kahi tayo ya. Okey, jadi Morris mengenai dengan amu cerita pasal hidup amu tayo.
2: Okey, pasal aku mana ya? Memang memang minat lah pasal muzik. Dan aku start bermain muzik alat-alat muzik lah dari jam 4. Sampai itik lah.
0: Okey, saya mati na pengenalan ataupun cekahi pasal bala durang. Tetamu jemputan kita pagi Siti. Jadi bagi bala kita ada bau bisa mengambil lebih program tak bau kita pagi ti. Tetamu jemputan kita Senche Morris Thomas dengan Sally Aniu. Asyik kenal Sally Aniu dah selalu ngeban lagu Abang Ngirayu, Jawat Dien, Bantal Busyok kon kita mati kita kaping bala nabi lagu live. Sabar. Okey, jadi Sally, aku nak nyikin mengani ijen amu menang amu mele-mele belagu masa icek ya. Okey, jadi cerita mengani pinagih amu semena na mengani masa mungkin ada acara sekolah kah mengani ka amu mele-mele terlibat da abi bidang nyanyian Siti.
1: Okey, aku mele terlibat dengan abi nyanyian Siti masuk gereja. Biasalah adup sembahyang dah habis gereja. Memang adup suka berlagu.
0: Betul.
1: Sama dengan bala choir dah habis gereja. Masa ini aku minat berlagu. Keren ni ramai alat muzik tapi kayak pandai.
0: Jadi mengani boleh jadi penyanyi dah masa itik na? Pinagih
1: boleh jadi penyanyi dah masa itik na. Ada hendi andu sen, ada kawin anak kawin anak
2: kawin inya lah
1: ada yang di kampung CN cun neput dengan Mr. Edward Sayu. Jadi na offer aku berlagu lah dengan cakap audition and then offer aku berlagu.
0: Jadi CN lah pinagih kau kita.
1: CN lah pinagih nak
0: lagu dah tabah namu masa audition ni.
1: Lagu dah tabah aku masa audition mekamut ku ya na. Mekamut ku ya ni sebab first ku pertandingan berlagu aku ngeban lagu hati ini telah dilukai. Dah tiba-tiba acara Malindo. Saya aku dapat nombor 2. Lepas CN baru Ngajung majlis kahwin berdaput dengan Mr. Edward Sayu nak offer aku berlagu.
0: Okey, saya pinagih nak kita jadi Morris mengani pinagih mu boleh jadi ikutnya komposer lagu Siti.
2: Komposer.
0: Komposer.
2: Okey. Malana mesti mul permulaan lah.
0: Ya.
2: Yeah. Masa aku darjah 6 tagih aku terlibat dalam seni ti. Aku ngajar band lah. Aku sebenarnya main musician, gitaris. Mesti ngajar sampai bahas makin buka fikir, main lagi belagu.
0: Iya.
2: Mesti belagu bersama dengan band lah, akhir bersama dengan band aku. So ada lagi asing berbuka fikir, berak ngundah lagu lah, coba ti. Okey lah, sebab okey lah, dapat nyinya terima lah, ane dah tunda karya aku lah.
0: Okey, Jin memandang kamu nagih dengan band. Jadi maksud nanti berkena pinagih kamu sebagai komposer lah, bukan, sebagai ani buah band. Band ani kan ana?
2: Ngamin lah dia. SA Brothers kan ngamin.
0: Membegitian lagi lah. Jadi pemuzik lah sebenarnya, pemain muzik lah sebenarnya. Okey. Jadi mengenai Amok ya Morris ya, menulis lagu kau kita. Jadi mengani mu mendapat ilham ngunah lirik, sebab kau kita tu berkira inya ada ngunah lirik Siti kawan kita ya, ataupun ngatur music arrangement music dia memang nak memerlukan kepakaran kau kita. Kadang-kadang ya balan ngulu bulan-bulan nulis lirik pukul taruh kompat berpagi kau tak jadi mengani mu.
2: Sama. Mungkin lagi. Kadang-kadang kayu tina macam spontan pun. Kadang-kadang nak mau masa drive pun ada mendek lagi idea sen. So aku record aja di handphone sampai ramin pernah ada masa baru aku ngundah lah mungkin biasa. Nana tiba-tiba kadang-kadang wang nguleng main handphone. Ada melodi tidak ilham mendek. Nah kan mendek mungkin. Netakan nah macam mungkin mana orang yang tak ni ya? Bakat kah?
0: Bakat semula jadi lah kau kita. Adakah setiap lagu dah tunah musik and berdasarkan pengalaman kah, cerita kah, ataupun kondinya secara tiba-tiba kah mengani?
2: Pengalaman kait lah. Ada sikit saja lah. Tapi akhirnya masuk macam aku tebak kita manusia mudip mengani. Musik and lah. Musik and kau dapat nakep muani ngundah lirik na muani ti ngajah trending ini ngajah ni cepatnya
0: peredaran masa
2: masalah paling penting.
0: Okey, sen mati kita mempuan Pinaki Aseli dengan Morris mengenai balana mele-mele terlibat tak bidang industri music Siti. Okey, si Bayu kita nyikan lebih akhir lagi bersama dengan bala dua ti jak kita hibur taya sebab sebenarnya akhir lagi penyikan kita sebenarnya Seli ya. Seli mengapa nanti kerskan. Kita hibur taya bersama dengan Liza Christie dengan lagu Nyiring Nyiring.

0: Okey, sempat kita semangat keping lagu masuk Lisa Christie dengan lagu Nyiring-Nyiring Remix Kuana. Okey, sempat kita bersama dengan tetamu jemputan kita pagi ti. Sekejap kita tuba ke komen-komen. Bala dengan kita ada berupa pagi Siti. Encik Ibrahim Akib ada bersama kita pagi ti. Menang. Selamat berpagi Kuana Konti YFM Daya. Masih lagi ada tetamu jemputan kita masuk Subang Jaya Selangor Darul Ehsan. Johor dengan kita masuk Semenanjung Malaysia ya. Okey, masih lagi Mr. Donald Lim ada lagi ngucap selamat pagi nak ke tetamu jemputan kita pagi Siti. Ada lagi Ibrahim Akib, Ross John. Ross John ya.
1: Ross John.
0: Memang steady Sally Anu dengan Maurice Kuana. Ada lagi Haina Segoy dari Rachel Merican, Dorin David Dorin, ada lagi Ignatius Sivan Ivan. Bersama kita lagi dengan Sil lagi ti, Babai Anyi. Ada lagi bersama kita the pagi ti. Okey Sally, mungkin orang macam tengah nak Sally komen bandingan kita.
1: Kalau aku macam tengah, the latest one is masuk Rachel Merican. Hi, selamat Isaisan Maurice Kuana. Maurice Thomas and Sally. Hi Rachel. Then Reginald Insam, my friend, selamat berpagi korang. Selamat berpagi Regina. Apa harap mu saya sihat selalu. Apa yang mu? Ada Lily Sino Lendo, selamat berpagi DJ Linda korang. Ada Teresa Geris, selamat berpagi DJ Linda dengan temu anakku ana dengan tamu. Tetamu YFM Bidaya. All the best to you both. Keep it up. One of my favorite song. Ani ko ana. One of my favorite song.
0: Oh, mungkin lagu dah mati nanti.
1: Yeah. Lagu dah mati na. Oi, asyik Sandy Felix. Hi, sweet couple. Hi. Hi. Flora. Flora also my friend. Selamat berpagi. Ini kini dua. Hi, selamat berpagi. Thank you for support.
0: Okay, selamat tinggal cara. Bala dengan kita bersama kita secara live pagi Siti. Jadi, bagi bala kita ada bau bersama dengan Amir. Cakap program. Tak bau dah pagi ti. Selamat berpagi. Jadi, tetamu jemputan kita S.N.C. Maurice Thomas dengan Sally Anu. Okay, terus kita dengar penyikan kita pagi ti S.N.C. Sally. Lagu. Okey, lagu dan sebungas da udah ke piluah hamu. Da tak ada da dukannya ada udah piluah mulah. Ya.
1: Da lagu da first da masuk hamu.
0: Lagu da mula-mula da ngancakan anakmu boom kau ni.
1: Okey. Lagu da first aku nyanyi da peluah dia adalah lagu dari Bujang.
0: Dari Bujang.
1: Yes, ciptaan dari Bujang.
0: Ciptaan
1: Chris masuk Wooden Gun.
0: Okey, perasaan amuk masa en mele-mele muk kaping lagu sen udah binain dak radio. Ani perasaan masa en ada kamu jangka akan mendapat sambutan mengani? Ni?
1: Okey. Perasaan aku actually mikir adakah lagu aku ti akan mendapat sambutan atau kaya? Aku tanya pada diri sendiri. Sebabnya kat pun asih Sally masa si en. And then dak kedua ne adakah vokal aku ti cukup memuaskan dah abis lagu sen? Sebab bagi aku memang kait lah first belagu waktu lagi zero knowledge kat pun ni pasal belagu. Jadi harapan ne adalah harap inya terima walaupun ada kekurangan, harap inya terima walaupun kalau bala tidak nyandak ne pagu aku bersyukur. Dan sampai tina yang masih suka keping lagu dari Bujang. Setiap kali aku penuh kita gaih mesti nyanyi lagu dari Bujang. Oh okay. Aku nyaut balana. Means that balana terima lagu CN dan suka dengan lagu CN. Jadi aku bersyukur.
0: Maksudnya Sally terkenal dengan lagu dan sebungas memang meh kawan kita kebum
1: kan dari
0: Bujang CN. Okay, mengamuk Maurice ya. Amu ada guna kudu buah lagu dah tunah mu setakati. Aku rasa mu akhir ya. Antara lagu dah mu rasa memang mehit dah masa itik na ciptaan amu.
2: Lagu Rosimila?
0: Rosimila Cinta Sengku. Oh, okey, paduhan.
1: Okey. One million view naya.
0: Okey, perasaan masa mu tubek lagu Rosimila mendapat sambutan.
2: Bangga dengan lah, tapi okeylah.
0: Aku baru puan lagu Razmila Dr. Nahmada Morris. Sebab mula-mula aku cuba kena lagu Razmila adalah lagu the pertama kan kita mengubah rentak lagu ya.
1: Betul.
0: Mengubah era muzik kita masa joget-joget. And terus mani pas ada lagu kamu jawab. Abang Ngirayu, aku berubah lagi.
2: Tapi kada ini.
0: Jadi industri muzik bila kita akan kita makin kita makin pagulah lah, makin sama taraf dengan industri muzik.
3: Mendapatkan kerjaan ngajah.
1: Ngajah masalah.
3: Peredar masalah.
0: Okey, Sally. Aku nak nama. Masa mula-mula berlagu dah tuna pentas. Perasaan mu masa emang ni. Terima sekali kamu ada guna show dengan RTM lagi ya.
1: Perasaan mu. Okay. First perasaan aku memang nervous. Sebab CN first time. And then masa CN kutubuk terlalu ramai ini ada sege. Ada sege CN, ada sege stage. Jadi aku rasa gugup. Sampai aku kayak dapat fokus berlagu. And then vokal ku flat. Kayaknya on key. Asa ku gagal. Maka mic pun betul kati. Masa end bah. Aku rasa malu pun ada. Menyak pun malu lah menyak. Rasa gugup. Rasa sebab first time kan.
0: Betul.
1: And then first time berlagu dah tundus test perlu hafal lirik. Biasa berlagu tubuh lirik and adalah kenangan manis lagi bagi aku lah. Ada belajar masuk pengalaman. Jadi aku nyuka terima kasih akhirnya ke YFM Bidaya masa CN sudi ngabak aku berlagu. Masa aku first dan ni anakah
0: show dengan RTM YFM Bidaya ya.
1: CN first nak CN first nak lepas lagu dari bujang CN luah terus kini offer aku berlagu untuk pentas gawai dah bau masa CN.
0: Betul. Jadi CN kawan kita ya cakap pengalaman manis sebab masa CN inya mau kenal dengan Sally lagi ya.
1: Ya betul.
0: Okey, masa segi pencapaian kamu setakat ti kamu rasa-rasa mengani pencapaian kamu masa

0: Adakah kamu akan rakunah lagu lagi?
1: Masih,
0: ataupun
1: memang.
0: Dah masa itu mah ada ada abi pemikiran mu ada lirik ti mah.
1: Masa itu pun masih ada lagu tunda.
0: Uh-huh.
1: Tapi kebanyakan inya selalu record dengan aku. Aku ada mini studio. Inya selalu record dengan aku lah. Biasanya aku arrange muzik, ada komposer lah macam bawa ti. Single dah akan luah lagu aku dengan Jasmine John.
0: Rentak mana ni?
1: Rentak na ballad.
0: Ballad lah.
1: Ballad. Kira ballad rock, rock ballad lah.
0: Okay, saya matin antara kena perancangan daerah mandeg lah. Okay, Wellington nama itu menang seli. Amu inya kampung sepi. Rosia ke Ramidan?
2: Okay, hi Wellington, Imai. Aku masuk kampung Entebuh Terbeduk. Terbeduk. Inya Terbeduk.
0: Okay, dengan ada Yung Ivy Ngui menang, salam de penyanyi dak dua ti kuana. Masih lagi Emily Lincha na menang. Syabas nak artis media kita kuana.
2: Thank you so much.
0: Okay, ijena kita menang. Ijena Morris menang lagu Cinta Asengku.
2: Yeah.
0: Komposer ni ya.
2: Yeah.
0: Okay, kita keping lagu masa okay. Rosie Mila tayo Cinta Asengku.

0: Okey, sematin lagu Bibor kita masuk Rosimila Cinta Asungku. Hasil pengunah lirik. Senche tetamu jemputan kita pagi ni. Senche Maurice Thomas. Ni dengan lagu dah cukup meletup semenaknya sawak 2022 ya. Jadi saya mati nak antara lagu-lagu dah pernah mereta ACLB. Bagi sawak dah nyanon. Okey, jadi nyebut pasal ACLB. Ini perasaan namu wang lagu sen layak ke final dengan dapat nombor taruh.
1: Rasa bangga lah.
0: Rasa bangga.
1: Betul, bangga. Tak sangka lah dapat ada nombor musa N. So aku tanya dekat Rosie lagi ngena ada pernah berusaha lebih sebenarnya dah pertandingan se N. Musa lah, mana bangga lah.
0: Okay, jadi kita cerita pasal setiap ni dah tunah kita yang mesti ada dengan yang pendorong Asih dan juga sokongan puno. Jadi mengamuk Sally Asih
2: sokongan puno ko. Okay, ada Ahi menyokong aku dah habis muzik dia adalah Morris kawan-kawan terdekat dalam muzik lagi. Tapi aku selalu mengucap terima kasih Ahi nak Jasmine John lah. CN selalu advise aku pasal kelemahan aku, ngajak aku improve bahagian vokal, belajar. CN dengan kayak putus-putus nasihat aku. And then Melly lagi. Baladu orang CN selalu ngajar aku pasal vokal. Dan ti kesannya nak lah every day ada Ramin kena marah perkara biasa.
0: Okay, jadi
2: bala CN yang selalu support aku. Dalam kirana, bidang muzik
0: kirana sokongan kuat
2: lah. Sokongan kuat.
0: Jadi aku rasa Meng Maurice mesti nak Sally orang yang paling mati nak ada cerita. Okay, Meng Maurice mengani
1: aku Sally lagi nak pendorong. Then family aku memang support lah. Memang support. Terus cuba mengundang nanti, cuba mengundang dengan beladingan. Beladingan sama dalam penggiat seni lah. Memang banyak support lah.
0: Okay, jadi Sally, adakah kamu pernah termimpi kuatnya ya, terpikir kamu akan jadi seorang penyanyi bidia?
2: Sama tiap kali aku terfikir akan menjadi seorang penyanyi bidayuh. Ya, kalau aku terfikir aku akan sampai tahap ti. Sebab aku biasa tubek inya belagu, tubek lagu-lagu bidayuh di TV. Then suddenly aku pula meret jadi jadi penyanyi bidayuh. Memang aku kayak pernah terfikir pun aku akan jadi penyanyi bidayuh. Musain.
0: Jadi adakah kamu akan ngunah okey sebaiknya memang kamu memang kekal dengan lagu bidayuh ko kita ya. Adakah ini masa mati kamu akan berubah ngeban lagu Iban sebab dalam masa itu na pasaran Iban lebih bahas lagi ko kita. Jadi mengani kamu.
2: Okey, kalau ada offer yang ngajak nyanyi lagu Iban ka lagu aneh-aneh bahasa ka, mungkin aku akan terima dan mencuba. Tapi lagu bidayuh aku akan tetap majukan lagi sebab ada memang asal bidayuh. Menikahi ada pemajukan bahasa adup.
0: Betul. Okey, mengamuk Morris mungkin ada ada ngunah lagu Iban ataupun masih bayuh lagi ataupun masih lagi kekal dengan lagu bidayuh mengani?
1: Setakat ti lagu Iban masih nyap. Lagi nyap ngunah lagu Iban. Majukan jenis lah mudah kuasa legend nak memang perlu majukan bahasa adup taya
0: ngakat lagu bidayuh taya lah ya sebab kita ngakat industri bukan kita ngakat industri muzik bidayuh taya. Okey, dari segi pilihan muzik kena dua mengani sebab itu lagu Sally lagu ballad ya balada kalau kita ya
1: dangdut
0: ya Sally ya.
2: First the lagu dari Bujang saya lagu dangdut ya genre dangdut and then aku cuba genre ballad
1: balik lagi remix
2: and then ada lagi lagu duet dengan Jasmine Sen and genre Adisen
0: pop ya. Jadi masuk segi pintu bak amu tapi ni lagu dah mudah diterima bala pemimpin kita. Bagi pandangan kamu lah, pandangan kamu.
2: Bagi pandangan aku, kalau kita dah bidayuh ti, of course bala ne lebih suka menerima lagu joget, lagu dangdut, dalam kajian aku lah. Aku kait pun yang ampuk pandangan tapi tip pandangan aku. Aku selalu tebuk balana, ahi menerima lagu joget, lagu dangdut, and then lagu slow ada lagi aku tebuk. Depend dengan melodi ne mengani. Kalau sidik tu kaping memang of course lagu CN memang ne akan top.
0: Jadi mengamuk Morris mengenai adakah amuk akan kekal dengan lagu mengbalad kah ataupun amuk akan ubah lagu joget pula. Mengenai ada ni andu mati mu orang ubah lagu lagu joget kah mengenai kah sebagai tetubuk ya asal inya rabi gawai asalnya Christmas ya. Lagu de paling sukanya nya minor senja lagu joget. Adakah amuk akan ubah rentak amuk kah mengenai ataupun amuk akan mengajah masa kah mengenai kah?
1: Memang tetap ngajar masa.
0: Tetap ngasa ngajar masa ngajar lah trend. Sebab kai dapat kita maru lagu joget ya, lagi
2: betul.
0: Ya. Peredaran kita berubah kau kita
2: betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Okey, okey, cerita pengalaman pahit manis sebagai anak seni dengan aku pun ada lagi tu. Berseliti semua ini dari pertandingan Mrs. ya, Mrs.
2: Ya, Mrs. Petit Global. Lebih kurang okay, misalnya
0: cerita pengalaman-pengalaman lah, pengalaman pahit manis. Pengalaman manis dan nyanyian, pertandingan dan semua mu.
2: Okey, pengalaman aku dah pertandingan CN. Ada pahit manis nak. Aku memang sengaja untuk exposekan diri kepada Inya Sepak dan mencuba pengalaman baru dalam dunia pageant. Pengalaman ni memang sangat memenatkan tapi seronok. Jadi pengalaman ni sangat jauh berbeza masa berlagu. Sebab ti berkenaan dengan bukan setakat kecantikan tapi ne menguji IQ. Dalam pertandingan pageant CN. Tapi dalam masa CN aku sangat bersyukur aku dapat terima Beautiful Body Award masa CN.
0: Kirana kait sia-sia lah.
2: Ya, kait sia-sia perjuangan aku. Ada training, catwalk lah, everything. Catwalk aku sangat lemah lah. Kait pandai.
0: Okay, masa segi pengalaman Pak Mani sama sebagai anak seni.
2: Okay, sebagai anak seni, pengalaman pahit manis aku tapi susah lagi aku eraknya nakna sebab terlalu mati menyinggung perasaan inya. Yang pahit sen biarlah kita telan dan lupakan, yang manis sen kita ingat sebagai pendorong ngejung ke masa hadapan supaya kita sentiasa kuat dari segi mental dan fizikal.
0: Okay, jadi Amoris pahit manis semua sebagai anak seni ataupun balada terlibat dalam industri muzik bila ya teh.
1: Dah pahit dah. Aku tu kan selalu join pertandingan. Macam Battle of the Band. Macam karaoke semua. Sepanjang aku dah habis seni ti dah pengalaman paling pahit lah masa aku join nikah pertandingan masa en aku berlawan dengan bala Iban lah masa en. Aku budak baru meret inya punya guide ada ni just datang musa en jawi comot baju ade. Memang teruk lah masa en tapi syukur dari pengalaman en dapat mengajar aku dan mundah kayu dak pagol lah and then dak manis ne macam lagu Rosimila aku berkarya nya dapat terima semua belah lekek kek semestin lagu Rosimila lagu Zigzag ngemin pun
0: yang okay, lagu terima. Zigzag lagu
1: Tetap bersama,
0: tetap bersama.
1: Lagu ni
2: Mangan Ma Cinta.
0: Mangan Ma Cinta.
2: Lagu favorite aku ya Mangan Ma Cinta.
1: Lagu Sally akhirnya terima lah kan memang manis lah rasa kalau manis lah terus berkarya lah.
0: Harapnya dapat lagi ngunah lagu-lagu dan ngancak industri muzik kita terus makat. Okey, perancangan masa kena jauhi kira dua. Perancangan mungkin orang dah lagu bau ke ataupun mengenika ataupun lakukan kumati nara ngunah lagu versi dialek beken. Perancangan.
2: Dia dengan nama lah Ira.
0: Aku rasa mau ngomong aku video duet. Ujan lah nama mati apa.
1: Boleh lah video clip saja.
2: Video duet dengan DJ Linda.
0: Miming.
2: Mengundang pembaharuan. Okay, perancangan ambil dua dan masa akan datang. Start from now. Ambil dua sedang mengkaji muzik-muzik yang terkini dan tengah belajar. Amin uh-huh. sentiasa belajar sesuatu yang baru.
1: Yeah. Dalam
2: ya yeah, dah betul.
1: Bala-bala ada legend macam Romina.
2: Ya ya.
1: Bala ada legend lah.
2: Dalam baik Ami dua ti ahi bisikan dengan inya supaya Ami dapat improvekan adep dengan belajar dan tetap terus belajar. Anyap istilah legend ka Ami ti, anyap istilah otai ka, anyap istilah senior ka, Ami masih belajar. Ami masih belajar.
1: Sama
0: lagi. Okey jadi semua nak ada lagi penyanyi kita penyanyi legend kita lagi Michael Kyle MG bersama kita pagi ni.
2: Wow. Terbaik idola. Hi MG.
1: Bersama kita. Idola.
2: My friend.
0: Okey sebenarnya Hong lagi balada dengan kita bersama kita pagi Siti ada lagi Siti ya balada Tunu Laut pun ada lagi kaping kita ada berapa pagi Siti
2: kiamat
0: ini lagi jadi sebenarnya nanti nampak ambil sama lagi dah berapa pagi ni SNC Anu Pinyi Beranak Sally Anio
2: jadi Ami dah
0: YFM ucap happy birthday nak Sally dan nyebut Anu Pinyi Beranak ke Kudu ya rahsia
1: happy birthday.
2: Okay, mesti okay. Serius lah.
0: Okay, jadi sebaik kita kaping bila diorang ti live lagu mesti mungkin nerak ngaceng-ngaceng gitar nanti kita masang ni lagu birthday, happy birthday masuk Midfire tu jenak Sally. Dah pagi sini.
2: Thank you, nampak kita sama-sama nyanyi dah.

0: Okay, semata lagu Miss Fire Happy Birthday ya, and share lagu tujuan dengan tetamu kita ada berapa kita Sally Anil dan nyambut anu pinyi beranak de anu Siti. Jadi si Bayu kita keping bala durang ti bilagu secara live bilagu ya. Lagu ni teban bagi ti.
1: Okay, aku akan berlagu secara spontan lah ya. Harap maaf kalau ada kekurangan. Ngaban lagu dah bertajuk Tarikh Cinta Adi. Lagu saya lagu duet aku dengan Jasmine Sebayu Ti. Composer Jasmine John. Then Morris. Morris lagi. Kombutku. Ini ada Arrens. Okay, aku akan ngebal lagu ti live sebab aku suka lagu ti sebenarnya. Dan aku harap inya enjoy lagu ti. Aku nyanyi live sampai na birthday ku andu ti. Aku nyanyikan untuk semua bala peminat aku.
0: Okay, kata-kata terakhir ta ya. Kata-kata terakhir untuk semua bala peminat dan sentiasa nyukong. Kini tu.
1: Okay, kata-kata terakhir masuk aku. Aku harap bala peminat aku sentiasa bersama dengan aku, support aku, sentiasa terima lagu-lagu bau dan dinyanyikan masuk aku, dan sama-sama kita nyokong lagu Bidaya dengan musen lagi sokong stesen radio YFM Bidaya.
0: Okay, mungkin nomor Morris ada sana pemangan?
2: Untuk aku dah berkarya, asyik dah berkarya dalam penggiat seni Bidaya, teruskan berkarya. About down, biasa je down sen. And then teruskan berkarya. Target ani darah tundah aja ani darah tundah tu.
0: Okay, jadi itu aku juga peluang kepada dua orang Siti ngibur kita secara live dalam pagi ti.
1: Okay, kita enjoy sama-sama ya.
2: Okay.

0: Thank you.
1: Okey, sama kita sama-sama cuba persembahan Mas Morris dengan Sally Anu. Jadi kita ya program mata up about kita ada berpagi anu 4 siti. Jadi berkemat bila pun lagi kita minggu ada bau pukul 9 berpagi dengan nasi kata tamu jemputan kita. Sama-sama kita ngampan anu 4 minggu bau dengan lagu pimbangan kita pagi ti. Lagu Bantal Busyok Dino dengan Sally Senceh. Lagu dah udah tunah pada Morris Thomas, doktor pada Sally Anu bersama dengan Dino. Dah berpagi siti.

ata praman adepta kutuk penyepuan nga penerang ye negara dikirta dalam segmen yen nga diaren sok pukor prii isan-isan neg pukor semengduah yunandu YFM Bidayah kerak bisama.

Rako na tabana pada YY Pang Band Rako. Adi dan nampi mana mo jam tadi studio mari mo pukul simang ni isan-isan ya. Jadi terima kasih kepada pelanggan di Agi Baba setia bersama ngakir kita di YFM Bidaya ni 06.5 MHz so Kuching ni 08.2 MHz so Serian YFM Bidaya. Okey, jadi kita mandi jam dengan tetap sama di drama segmen Yit Ngan Di Aren Tak. Jadi tak tinggal dengan salam. So, barang dengan tak degi dengan salam di Facebook YFM. Bidaya di Isan-Isan Anwati. Dengan selamat Isan-Isan di Andrea Lauren. Selamat berpagi DJ. Selamat berpagi Andrea. Selamat bertugas untuk semua barang dengan geng-geng awak. Happy Thursday. Jadi terima kasih Andrea. Jadi menegang yang selamat Isan-Isan di Durin Gubes. Selamat pagi, selamat bertugas nega DJF in the house. Terima kasih Durin yang salam di Mami Cikgu Esther, Sina L, Semuk Jang, Jikin, Manek, Rachel Merikan, para pembina setia YFM Bidaya. Salam damai. Okey, jadi menegang yang selamat Isan-Isan di Lawrence Mick. Hai DJ. Okay. Selamat berpagi Andupa, selamat pagi Lawrence. Salam sehat selalu DJ dengan bala geng-geng awal PPSMBK sebenarnya dengan bala The Cupping Radio YFM Bidaya. Salam ceria sehat selalu. Selamat Isan-Isan Gehian Paul Sekin. Selamat Yun. Selamat Yun dengan diara di DJF dengan semua pengkaping YFM Bidaya dah berpagi. Anuti harap kita semua sehat dengan tersen. Okey, jadi menegang selamat Isan-Isan gedinge di dengan Tande Jinep. Selamat pagi DJF meh nok kah ke ya. Selamat Isan-Isan di Tande Jinep muko ya awar jejah ya. Okey, jadi pejuangnya salam tadi Facebook YFM Bidaya. Kita pejuangnya Pramenta Kereta Raguso Band Lengoh Canggih Adik Kaipok. Ya. Okey, jadi yang barata adi yang nak kena moto di arah nitikati nak-naki tempat moto senang tak selamat mendekat dapat adi atas tuju ya. Banyak raratnya handphone pak naki tu nak aturan bangga undang-undang adi modok netap ya. Yang atur selamat adepta.

Kemunca bintang kecil 2026 redo ngatur nga 25 September pukul pruis ngarep di auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Azan Sapuan Pulau Pinang dengan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak bintang kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak bintang kecil 2026 di TV2 na siaran radio Sarawak FM. Kemuncak bintang kecil 2026 anurima 25 September pukul 5 ngarem di auditorium Piramli RTM Kuching.

ta praman adepta kutung penyipuan nga penerang yang negara dikirta dalam segmen yang ngan diaren sopukor prii isan-isan nekpukor semangdua yunanu YFM Bidaya gerak bisama. Ya, YFM Bidaya gerak bisama. Jam tadi studio Madin Mesmeng taruh minit lepas pukor semang di isan-isan ya. Jadi kita di kedai gibak bersama kian gitu di YFM Bidaya Suramat Isan-Isan di JF in the house negangnya pukul semang dua yunan dua ya. Jadi kita marong 40 minit tetap sama di drama segmen yengan di aren. Jadi den segmen yengan di aren pak i dah ada yengan di aren. Yen barata di opis kah, yen barata di tarun kah, yen barata di kiri kiri tagi di tikati ya segmen ati yen ta ya. Okey, jadi yang bara sinde, yang bara sumuk, adi an tanak ditikati seramat tanak ya. Jadi drum ta sama-sama naik kudos ta pujuk peraman bersama kian kita di YFM Bidaya. Jadi drum ta kedengar ragu-ragu ta di isan-isan noti rebis ke kemai agi ragu adi cukup tak minat ya. Ragu pujaan ta. Derem tak kedengar ragu, derem tak rere kedengar ragu, manya ke kembet sup tak dituku ya. Taru te pin badah sa'u te, rek naik sup pak naik kudos sa'u ya. Mana ke banyak kembet ke ikan tak di kota ahun tak goreng ditikati, siok adi ahun tak goreng te, ay jadi, dah jadi siok goreng, dah jadi ikan goreng pak jadi ikan ing, siok ing. Okey, jadi dalam tanda kerja pengenai tak lebih segi yang berasimuk, berasina, berakakak, ditikati pejuru dengan peramenta kariti tak sama-sama kedengar ragu Dr. Mabedak Halvik.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak bara nyamba, samun ngera adibian anak bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngedatu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Iya, ragu untuk mana pada Tom Jones, ragu di dana That Wonderful Sound. Okey, jadi jam tadi sudah madin 23 minit ini dengan pukul semang ni setengah isan-isan ya. Pukul semang ni 23 minit isan-isan. Jadi kita setengah jam ini bersama di dalam segmen yang dengan dia tadi isan-isan anoti. Okey, jadi ini penyimpan sopreg ya. 27 anubaran September hati reagit di Rami Dog Ngatur di Kuching. Anak-anak Kuching Marathon 2026. Jadi betul nak dengan Rami Kuching Marathon 2026 mati agi kedaaran di Bandaraya Kuching Red Dog Teup ke semenaga kawasan ada Dog Teup ya, ada Inah Saman Lebah Wayang, Jalan Men Besar, Jalan Tun Abang Haji Openg, Jalan Carpenter, Jalan Barak dan Jalan Pearl. Jadi bukan sauna aran bukan di Red Dog Teup ini Jalan Wawasan, Jalan McDougall, Jalan Haji Taha, Jalan Ajibah Apol, Jalan Kulas, Jalan Merdeka, Jalan Astana, Bulatan Mahkamah. Jadi ana ini kedak so aran di Red Dog Teup. Jadi kedak so aran pemenu ya na Kuching Marathon nanti ini bukan so aran di jebet kutejah ini sama na Bulatan Sesko, Bulatan Semariang, Jalan Sultan Tengah, Bulatan Yayasan, Bulatan Kesuma Resort, Bulatan Stadium, Bulatan Gersek, Jalan Kuang Li Bang, Tanah Putih, Jalan Skamah Pending, Bulatan Sri Aman Saman, Simpang Jalan Gamelan. Jadi barata dog mitik pada nakit ngatur pemenota ya kas menaga atau dog bitayan pada deh na moto di bengen aran di aran-aran di mukok dog nyebetejah kas menaga nakit ngatur pemenota kasiroh aran alternatif ya na ngurang susah aran apa badek nga moto. Jadi anak ini berpaut dengan Kuching Marathon 2026 di Redo Ngatur dengan 27 anubaran September di Ray. Jadi arah nanti peguruk Dr. Epsok dengan 26 anubaran September so pukul semang 2 tengah handu neg kangap 27 anubaran September pukul semang isan-san. Jadi hati bisengan ke di tarun yen ya. Jadi kami abo acara ka arah nanti Ray Doga Kuka. Jadi ada nisit penyimpan pasar Kuching Marathon arah nadi Red Dog Teup. So 26 dan 27 anuburan September. Jadi tak percaya peramantan kali ini ragu di tempat pada Alan Gerongan Picowa Onu.

kata Praman Adepta kutung penyipuan nga penerang yang negara dikirta dalam segmen yang nganti aren sok pekor prii isan-isan nek pekor semengdua yunganu YFM Bidaya gerak bisama. Ya, YFM gerak bersama. Jadi kita masih mempermini tinggal bersama di dalam segmen yang di hari tadi Isan-Isan Anwati. Okey, jadi ingin selamat Isan-Isan dia dengan Nur Azira Azira. Ada lagi ingin salam di Facebook YFM. Bidaya, hai DJ, DJ F in the house. Hai Nur Azira. Selamat pagi, selamat dengan diaren, selamat berkonti, terima kasih, selamat Isan-Isan gayan peminat setia YFM, bila dah kenal aku ke, semoga sehat-sehat selalu. Jadi menegengen selamat Isan-Isan di Chi Jun Fo, selamat pagi kinang diti, selamat pagi, selamat Isan-Isan gayan Michael David Prostasi. Okey, jadi selamat Isan-Isan ke Yen James Pengiran. Selamat Isan-Isan Yen Atiang Pakok. Selamat Isan-Isan Yen Donny Lim. Menega Yen Jackson Ritan. Selamat Isan-Isan DJF. Salam damai Yen Sopraga para pendengar setia YFM. Bidaya geng-geng awah ke ya. Selamat Isan-Isan Yen Sebastian Lotai. Nanti kita selamat Isan-Isan. Aina happy birthday to Sally Anio. Okey, selamat sita andu penyebrana yen Sally Anio ya. Okey, selamat Isan-Isan gayen Vincent Jinan. Selamat Isan-Isan yen Veronica Set. Aina kita selamat bertugas di JF in the house. Terima kasih ani agah berupa agah di Anduati. Agah kena Veronica. Harap sopir sehat ya. Beratat meh kurang jerebu di tikati ke ya. Kena kami kurang jerebu ya. Jadi ingin salam di para jurut madisi di Rebisi di Kampung Seratau, Kampung Singai, Kampung Beratan, harap sopre gesehat-sehat. Okey, jadi anak berada dengan tak di ingin salam di Facebook YFM Bidaya ya. Okey, pedulinya pramenta kareti Ragu So Mariana Serials Tegal Sayang.

Yes, kaya itilah otin ko jabawan dua mo'o ya. Ragu di tempat mata Elisa Suzina, Ragu Adi dan Jabeng. Okey, jadi ngana atau mendeka penerbada program tak ia na segmen yang ngan dia renta di isan isan na noti ya. Terima kasih kesop program di magi bersama aku stade na taruh jamati dalam ta sama-sama peramen adap tak ngar ragu-ragu peramen adi mengkodonya sun yang sopreng. Jadi harap semua program ramen dengan pemain ragu ya. Jadi pukul 9.2 di atas sama-sama dapat kedengar program di drama pemenyok kayan sama dengan pengaruh nama esok Miri FM ke program di drama pemenyok berdaya dapat kedengar dengan pukul 6 sehingga minuta di drama segmen ngancang peta. Okey, jadi harap semua perkata dari Udip Drama Puno buat senang, Udip Drama Puno penyegaan, Udip Drama Puno pinyi berkat ya. Okey, jadi ya ragus kasen so DJF yang soprek di isan-isan anawati ragu untuk tempat meda Renal CG nyimpan penyuka kak di pasana ragu so The Bee Gees dan Forget to Remember. Okey, jadi nak kata berdapat bauku juga na seramat isan-isan ke soprek salam Malaysia Madani ke damai ke soprek.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lain hapan. Men kucing dan semarahan,

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Ngepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Ngepji Itam.

Okay, hello, hello. Sungguh dah dan lho sepesuk mani tamli mengajala segmen tamalangunan lho hati segmen ngelarah ngeluan adahin hapan dan lho bolo dah ni pejedahi ke DJ Baun hak redo kayan Miri FM. Okay, mani tamli poke puido hamai inai latih kelengi redo kayan Miri FM ngajala segmen ngelarah ngeluan adahin hapan nundengah lim anundengah kelo bake-bake angin ahlim kelo sayu mage dan lho ngina kelo hipun kenap alang melu. Jadi mani tamli madani hana 24 ada bulan pitan duma 2026 dan lahu dani ihati gate daupat. Jadi manita melatih kucing seria nalundo bau seri aman dan pelahu menkelantah samarahan kedeng kelengi redo kayan Miri FM pakai frekuensi FM G kusung G poin tusu dan lahu FM G kusung 6 poin G. Okay, manita melatih halam dalai dan pelahu hawan dalai jaka ani kedeng kelengi redo kayan Miri FM pakai radio online tab nerapah RTM klik dan lahu mengkalah hipun Facebook kami kalah adonai pejedah ngejelo live page radio kayan. Ok man itam lim tidak lagu alam buka lasan taman adik upah apa ni tam lim teklenghi je lagu ala kenan ayu komang aurea ihati tipang alenglan. Jadi man odin aku sengkeritam teklenghi je lagu ala kena Bobby Laing ihati amai.

0: O itam alang te habaram dahin belaga paanlah peji dahin radio taam. Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Kena naji lagu ala kena bila ingi hati amai terlalu lagu negeri itam pada 26 minit pukul 62 beluadau. Kan manita mulih wina maklo bakai-bakai lantai kelenghire do kaya na Miri FM beluadau ni ngejeloh segmen ngelarah ngeluan adahin hapan. Kan maklo hadau kusi agadau aman na tatah ngavan kloti jasi kudeng dan panjasi tam jam anu nok gadau mana tatah ngavan klot jaka ani. Dahin nanti ni aku sena barap lalau anau segmen ngelarah ngeluan adahin hapan alenggak te adopat ihati 24 ada bulan pitan duman 2026. Jadi menonin aku sengkusi keolundau mandalih tam Sarawak darat lokdau wana pukul 62 junang itang pejo peji alam segmen ngelarah jaki pukul naji ngedau hanai tam te payang jaki tai kelenghi dengah men peondengah angkasa puri Kuala Lumpur dahin menonan hanai tam pelalau pejo peji alam program dahok ta medo ani minate balai mengkelo lemeteng nore palahu te balai mengkelo lim alang maring ne pejidahik ke tira dahok ta pekalai do ani ihati belaneng jadi aku ngina menita melejam erti dahok do ani mengkelo hadau metai ji dua kata kloti jasi kudang basana alam pukul na ji 15 minit ngedau na a jadi pukul na ji junang itam pejo-peji alam segmen dahok petangan nore pah tebara menonan hanaku sengkusi dengah keliah menitam lim. Jadi pukul 2 lebih tanpa ji alam segmen adat asen pukul 2 junang hanai tamte kelenghi lung doni alam sejarah menuanan tanpa ji alam dengah men hawang dale nilahu tepat pukul telok levin a kelok pejo peji alam segmen PDK peji adahin kelok. Okey nana anau segmen ngelarah ngeluan adahin hapan alam atau mempukul 62 beluadau atau ngepukul telok levin nginana lim dang panau pahapan dan lahuh damauk info man itam lim. Jadi yang panaku sangkusi akilundau medalih tam Sarawak darat lodau tini kuna pahapan itam lim. Teklenghi jelagu ala kena Wilson meringai.
2: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Facebook, manitamlim, kem, inan harin sa pun anak ta, halang tanya lam, talamaran to Jesus Christus, inan hinok toa, itampe jakani. Ya, kuya ni, Pasta Thomas, tanganap bara marong putubi pang, alang sang andalo School of Egg na, ke hak si buni ke malam 22, malam 23, dan malam 24, di bulan Titan. Ya, jadi Reverend Raymond Moy, alang sang grid huntuhan, dan alang sang pelalo sebayang manhihi itu alang perluan sebayang tu kujakana lah. Nah, jadi alang dahok ini aku ngenap mentala alang kejelang jelang sibu ni ka sarike ka heno tu lah. Alang jelang-jelang kawasan sibu ni tangai telok nai usia telok tuat nai biit nan telok geri nan telok geri dah bakeh telok harin telok alang ampayan jam Tuhan jadahat nai mengalami tingan Tuhan sayu Tuhan tu kujaka panganiloho. Nana dahok nangan telok lim dahin man kalau alang suke tengah telok masih sebayang man pangani jamaah Tuhan pakai Reverend Raymond Moy ini dahin luar biasa jatingan Tuhan tula man hihi tu alang nepaknya nepak pangani tuwa jakana na oke jadi nusi pihak pang malam tua kek ke seminar lah ho seminar jihima jihima 22 24 anan anal ho jadi nunana dahok bara marong tok pangani man hihi alang jelang tengah telok nai menhihi alang su tengah telok nyukung pangan halam sebayang kaya nantua Tuhan Yesus Kristus memberkati tamlim hina hinok tua ngawantan kejakani.

0: Okey, kerana terlalu jauh pagi alam Kio Layandau ala akala man laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan ni hati 24 ada bulan pitan, hati gate adopa tino pedajih madi. Hada letam Sarawak usan ha kuri-kuri ngavan hati habintulu miri dahin muka. Nelahu maaf lisun ha Sri Aman. Betong kapita Kuching Samarahan Sarikai Serian Sibu Dahin Hak Limbang. Jadi pedah lebih naa bahwi belarek hak kuri-kuri ngavan hati hak Seri Aman Betong Bintulu kapita Kuching Miri Muka Samarahan Sarikai Serian Sibu Dahin Hak Limbang. Dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan ihati hak Seri Aman Bintulu kapita Kuching Miri Muka Serian Sibu Dahin Hak Limbang dan lahu maaf lisun hak betong Samarahan Dahin Hak Sarikai. Okey, 25 ada bulan pitan hati gate adau 5 tino pedajih ma usan hak kuri-kuri ngavan pedah lebih bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik. Jadi te donam mi hati 26 ada bulan pitan tino pedajih ma maaf lisun pedah lebih bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hadale hudik. Jadi hanadau jarun telok dau ani hati mana 24 atang 35 darjah Celsius telahu angkiok bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik. Okey, menitam lim manana kio lundau menaleh tam Sarawak darat telok dau. Jadi aku nginah menitam lim hui nama kelo bake-bake alang tek kelengi redo kaya namiri FM ngejelas segmen ngelarang ngeluan dahin hapan makelo hadau kusi giada kloti mana kui hak konti hini dahin nanti ni bake tam Asfian Mahyus kena tini mempawa Kalimantan Barat DJ sayu berluadau dahin ceria paen sekenap dan lawas bertugas manika berluadau ani. Okey, sekenap dan lawas lebau manika Asfian Mayus alang unai pejedahik ngejeloh segmen tam alang unak loh ani. Jadi kerana aku sengkeritam perlu pejo-peji alam segmen ngelarah jaki dahin man onan ai tam te kelenghi je lagu ala kena denal bampa ihati mengetimah.
1: Ngelarah jaki Radio Kayan, Miri FM. Keselamatan ngejelo ala nepen Borneo sang anihat lahu. Timbalan Premier Datuk Amar Douglas Suga Embas pihituk dah ala ngepubo hadi ngejelo ala nanan ja tangan mengguna keselamatan putung jaka hak lim awan ngejelo ala nepen Borneo. Datuk Amar Douglas dahin ihak limkah Menteri Infrastruktur dan Pelabuhan Duan. Tehang aturan trit alang endah na ihak na metuk papan tada alan alang sukup dahin marung petep atah alan alang dang pito kelunan bangu tugu dah ngejeloh alan ayah anan dahin na paan neme alan alang tasa.
2: So I'm asking the team to study all those things and to continue to monitor, continually monitor, not only repair it and then forget about it, but continue to monitor to see that, you know, I was told that even some of the gadgets disappeared. Kalau hilang, kita kena ganti lah. Bawa to do, but tolonglah third public to cooperate with us. That is for the purpose of safety. So leave it there.
1: Halam nuti kelunan bangu limka ana pehitok ja paan hiriak mekuna tejoh keselamatan tegud hak pake alanaya. Halam jaka alang tiah kementerian alang tawin limka sang mihat nguak program keselamatan tehang kelunan bangu alad hapan hiriak tejoh keselamatan te usun alanaya. Dahin dah kontraktor limkaan pehitok perlu api bahat dahin mekuna keselamatan kelunan bangu petap atah alan alang janpayan au anna. Nunan da'ok dengah, jarun telok ngupi-ngupi, melarah jaki, lebih aneh, biji dahin, Radio Kayan, Miru.

Kepada anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Awasi jarak kenderaan anda. Ingat, peraturan jalan raya mestilah dipatuhi. Pandu cermat, jiwa selamat. Pesanan ikhlas ini daripada kami di

0: ngalarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep? Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus, nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakak nyekudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyekudau. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Klenghina Radio Kayan Miri FM lasang ngawantam paan klang.

0: Serep tup buadian tegang metegung
1: te ujung patah.
0: Oh ling kelak anak-anak kayan asanya radung tangan naskula.
2: Ay, kenan aja lagu ala kenan Alex lihani hatinya dusu dan lagu negeri itam pala 43 minit pukul 62 beluadau. Dah nanti ni aku nama Oka sayu alabau dan lahu sayu beluadau mendalau bake-bake ta malang unai meja usu ngajelo live page radio kayan. Selebau men atiang pako Petrusuan, selebau men bosikah duten, selebau men Priscilla Patrick, selebau men Catherine Ubung dan lahu sayu beluadau men harintah mihatih DJE. Kedahin lahu tini TJ Info sakusi manitam lim tino Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Kuching PKS Kuching kira muvui kuna bangu jadang teh nepa workshop Petgu Sarawak International Culinary Challenge SICC 2026 alang endahna teh 25 hati jima atang 27 da bulan pita da duman 2026 hat Tropic City Mall matoh mapukun saya junang jima atang pukun telok 45 minit lebih. Jadi teh kuri-kuri naan workshop landahan nai hati Nadinu endahna teh 25 da bulan pitan dahin teh 26 dahna lerek dahin teh 2 minggu dahna selukung. Jadi manita malang emhaman Nadinu lerek selukungan ni ha mengkeluh hado teh ni teh nyinang nurepah teh nepa workshop alang endahna teh 25 atau 27 da bulan pitan ni mata mapukun saya junang jima atau pukun telok 45 minit lebih. Kena naji info manita lim alang teh hak kucing. Jadi kerana aku sengkeri hitam kalau pejo-peji teh keleng hiji lagu ala kena magis ihati benang biru.
3: Awi tuyen pakai basem kapan jada nak inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelo ngejeloh radio kayan.

0: O itam alang teha baram dahin belaga paan nak peji dahin radio taam.
1: Okay, na naji lagu hati benang biru dan lagu negeri itam pula 50 atau minit pukul 62 berluadau. Lagi nanti ni aku sampai itu menitam lim hui nama kalau bakal-bakal lantai kelengi redo kaya na miri FM. Makalau hadau mati kata kalau ngejeloh segmen dahok tam adoni dan dahok tam pekalai doa ni hati berlanang. Jadi aku ingin lah mengkalau hadau mati jidua kata kalau ti jasi kudang basana alam pukul na ji 15 minit ngedau na. Dahin nanti ni aku sangkusi tejo program vaksinasi manhamin tepalahamin hak bahagian Limbang alang endahna doni hati 24 ada bulan pitan hati hak medamit proper dahin lahu hak lubok lasas mato mapukun 10 jihma ateng hadena pelepek endahna. Jadi tini te kuri-kuri dahok pehituk menitam lim huina menkelo ala empayan geri asok lo la tusuk nyekang parah rebis ihati mesik lo jam umun asok lo ti telok bulan berhujung nusiham mali dahin nusiham mo anakna alang kedua awi hada menkelo hadau kira ngatung asok lo ti jasi ada lo emte api vek tegu dahakna hadui anan angio ajaka ya anana dah hop itu menitam lim hui namen kelo alanganap ageri asok lola tusuk anya kang perah rebis ke dah lahu panita apa jo paji napa panitam te apa yang tek lehi dengah men apa undengah angkasa puri Kuala Lumpur tetok lenghi aji lagu ala kena na joli jangan ihati alangkuma mang seven mang daten.

kayak mengkelok taman hinan harin sepun anak tak alang tak nyalam dalam marantau Yesus Kristus hinan hinok tua itam pek jakani ya ku ini Pastor Thomas sangandap bara marung pepegi peng alang sang andalo School of Act na ke hak sibu ni ke malam 22 malam 23 dan malam 24 di bulan Titan ya jadi Reverend Raymond Moy hak langsang geri dahun Tuhan dan langsang pelalau sebayang menihi itu alang perluan sebayang suku jakana lah. Nah, jadi alang dahok ini, aku ngenap mentala alang kejelang. Jelang sibu ni ka, sarike ka, heno tu lah. Alang jelang-jelang kawasan sibu ni, tangai telok nai. Usia telok tuak nai, di tan telok geri. Tan telok geri dah ha, bakeh telok harin telok alang ampayan jam Tuhan. Jadah nai mengalami hingan Tuhan, sayu Tuhan, tuku jaka panganiloho. Nana dahok, nangan telok lim, dahin man kalau alang suke, tangai telok masih sebayang man panganih. Jamaah Tuhan pakai Reverend Raymond Moy ini dahin luar biasa. Jatingan Tuhan tula menhihi tualang nepaknya nepak pang ini. Tuhu jakana na. Oke, jadi nusi pihak pang malam tua. Kek ke seminar lah. Seminar Jihima. Jihima 22, 24 tenan. Enal lah. Jadi nunana dahok bara. Marong tok pang ini. Menhihi alang jelang. Tengah telok nai. Menhihi alang su. Tengah telok nyukung. Pangan halam sebayang. Kaya nantua Tuhan Yesus Kristus memberkati tamlim.

0: video kayan utong-utong do. Jaga-jaga age, jaga SOP, mang tay-tay hado. Radio kayan nagiitam haluan dahil halo. Sayo kanap, man ako'y John O.
1: Malaysia bebas bekerjasama dengan kuasa besar demi kepentingan bersama. MCMC PDRM perhebat pemantauan jenayah seksual kanak-kanak dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Baran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arhanu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
2: Aku Izali Hangau, Kelenghina Radio Kayan, Miri FM.

Okay, mau sengadau dan lah homa oka sayang lara mani tamlim kering telah pejoh peji alam segmen dahok tamado ani. Okay, nangka dahok tamado ni tinaku metai hape syedo kayan terdahok tam pekalai do ani ihati belanang. Jadi apa yang aku basa ji kataku dan lo kata halan neman bakeh tam tinaku nama oka sayu lebau dahin lahu sayu ngedau mandalo bakeh-bakeh tam ala unai mejeusu mau selebau menembalan anjik tamalahung Petrus Wan, Bosikah Duten, selebau man Dublin ke Baja, Kate Wan Tiat, selebau man Priscilla Patrick, dan lahu bakih tama Jackson NALP. Okey, tina ku sang basa kata ku leng unak lo, ihati mang belanang nyinang daha. Dahin kerenih terinang kata alenai man bakih ta mihati Bosikah Duten. Kena tini belanang tua ika inang iha ke lebui. Nun sawih ka lalek tek tipung nando seng ulai iha balui, seng melai iha baluyah kena tini. Lubun dua, haeh tua kui kenam duyu, belanang tuai ka inang akui, im inang silo kawiti, no iha pai piah ikanan. Alang ketelo, im belanang mata ka alam wit te atati, im belanang mata ka nan alam wit te atati, ureh pelem ka pebet. Dahin alang bayaloh, kuri bahat masik belanang ka puket tamam jihmadi imang tut, ateng 2 kilo dia, una juan dia. Ke sekedap manika Bosikah Duten ala umatai pat kataka ngejeloh segmen dahok tam do ani. Kan ana segmen dahok tam do ni nungka dahok tam jima mengkeluh dao peji kelengi redo kaya miri FM mata mempukun 62 beluadau atang pukun 6 levi. Jadi mani tamlim huina mengkeluh bakai-bakai langanap umatai kata keloti ngeluah angkeluh tena tua jasi kudang basa na menuh ani. Jadi kerennya aku sengeri tam apa jauh pelalau kelenghi jilago alang kenana Deli Amera ihati ji ikat tua buah kenap kui.

0: Hai, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya.
1: Nih, JIK, perah nun hadu.
0: Perah lara mamu kak kurin dalok bajere.
1: Ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun aku dua nihak nyihu namai jina mendalok nanti. Ngelugup tu lo hap dalok didu.
0: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lho. Tak ku jat kering.
1: Nan, tak im ngap ang na lalau. Utek na kesre. Man kelok alang kelenghi tengah rangkawak ni, ku kelok ngap ang celiki namin kelok ya. Ala 10 minit, alam jimigu, lesak celiki namin kelok, bahitek ngawan hamuk na kelok. Tiap-tiap tam lawat perah dengki. Daho halaman ni, naiman kalok Radio Kayan Miri FM.
2: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

0: Awi tuyen pakai basong kapan jada nak inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin keloh ngejeloh radio kayan.
1: Kena naji lagu ala kenan Christopher Clawing ihati tabit lahai dahin natini aku sang basa dahun baketa mihati bosikah duten kena tini sayu beluado dopat DJ Hanit kajau-kajau dau menjih madi haka medali hudik UBB ateng kereni hungai telangusan nemelah beluado ani sekenap DJ sunyadui manika hak kontinan dahin kebles itam lim lahu. Ok, sekenap manika lahu bosikah duten alang ukusi agak dah mendalai hudik Uma bawang bara majaka ani. Dahin nanti ni teji info aku si mani tamlim kini tejo Festival Sastra Sarawak alang endah na dara 5 dau te mato te 20 telok da bulan di atang 20 tusu da bulan na pita na duman 2026 ha Indo Stadium ne lahu ha Pustaka Miri. Jadi te kuri-kurinaan hadui alang endah na teguanan ihati dahana tarian tradisional orang Ulu te demonstrasi masakan tradisional Sarawak orang Ulu dahin orang Melayu dahin lahu te dahana bengkel hati topi manik orang Ulu beh menanan dah lahu na sulaman labuci dahin manik orang Ulu di lahu te petading atakna endah na te 26 da bulan pitan di lahu te persembahan Symphony of Borneo endah na adawani ya hati 24 da bulan pitan mato mampuku na tusu alevi atau puku na pitan malam anda na tehang hadu yang endah na petgudahin festival sastra Sarawak alang endah na adara 5 dau jadi menita melang tehak miri ni mengkeluh hadau tenuk lo peji daripa tenuk lo nepak festival alang endah na ani kedah lahu kerana aku sengkeri tam pelalu pejah peji tekeleng heji lagu lakenam bahala na tiga ngejalung ihati ngarang hudo dahin menohanan ai tam pejah pelalu peji alam segmen dahau petangan nurepah tebara.
2: Halam atih

tau na baradaha. Itam dang baradaha dahin daho alang sayo, lema dahin mang tanop bungat daha. Awit jam katah na, itam boleh lap manbeh kelonan alang najako, awit kelonan alang najako anan melok jelang beh kak sayo kak lap manbeh na. Ja kak am nyerut lesun jako alang anak na anan. Jilahu tegu teklonan alang najako haunan ka atau behka ika dang bara manju ka awi katah na ika madat urung ka, dahin baka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan. Bara terus terang maniha. Okay, asik dang ka maram jako ka ya awi ampah ke.

0: pag yeah, yeah, na yeah. Media alang dang nadaha hapan amte minat dah te seni ataupun kebudayaan ni ano na to kita mendang mejat hanya nei terlibat dalam seni ni.
1: Okey, untuk para belia kan kita bebaslah untuk memilih yang mana yang bersesuaian dengan kita. Sebab kita faham sekarang kan banyak media masa yang yang gadget yang
0: gadget
1: banyak
0: terutamanya
1: untuk membuang masa. Tapi kita masa sekarang gadget ini kan digunakan untuk platform yang yang berguna, terutamanya main game. Kata orang kan sekarang ada competition main game sampai peringkat dunia. Gunakan benda itu dengan baik, jangan salah gunakan. Okay, itu yang sangat penting.
0: Abin loka app selang ngaban dah melukis tahu dekat.
1: Ada ya ya. Untuk app melukis ada untuk mempelajari seni-seni senang saja. Kalau kalau kita tak faham, tak tahu, just buka saja tu. Memang ikut saja macam tu. Boleh cari saya dekat Facebook Noel Belulog, Instagram saya pun sama juga Noel Belulog. And then boleh juga pergi website Hornbill Art Gallery, and then boleh juga terus cari dari Google search saya Noel Belulog, memang ada tu. Nombor telefon aku 02, saya Tusuk J, J Pitan 02.
0: 02, ya. Saya Tusuk J, J Pitan 02.
1: Sangat-sangat berterima kasih sekali lagi lah okay, untuk Mirip FM, buat Mirip FM kerana sudi panggil saya datang. Berfungsi benda ini untuk terutamanya orang dulu orang kita lah.

Reni Radio Mesek Kayan deng angkerian pakai FNG 0G.2 dan G06.G men pukul pudak ngedo watang pukul telah lebih putong-putong do. Lahu Radio Mesek Kayan limkah deng angkerian men pukul telah lebih atau pukul 6 lebih pakai FM G0G.2 dahin FM G06.G putong-putong do.

0: Tangandak, YFM kayan. Kelenghi sape, pahu kayan. Jam dengah, alam dahun kayan. Paha panitam, tetek nak kayan. Tangan telo nyivan, nyia sape lake kayan. Melunah pekeloan, menjumahak Tuhan. Kelok lake kayan, menglale hapan. Tengayat na telo, nyia Tuhan. Ja telo, murib ngaliman.
1: Akin na je lagu ala kena Steve Balang ihati itam maha katuhan antara lagu nang kiri itam pula 57 minit tepukun aji ngadau. Nah ini nanti ni teji info laan sekusi manitam li manitejo program Sarawak Ku Sayang 2026 alang andahat na bahagian betong te 25 atau 27 bulan pita na duman 2026. Jadi majlis perasmian program Sarawak Ku Sayang ani andahat na te 26 Mendapatkan pitan kompleks sukan betong mata mapuku na pitan jihma. Jadi alangsang pejadi penganani hati yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Datuk Abang Haji Openg Nurepah Premier Sarawak Tam ya. Lain lahu T26 Mendapatkan pitan dahana konsert rakyat ani pukul saat malam ini ya hak kompleks sukan betong dan lahu dahana malam budaya Sarawak T25 ada bulan napitan dan lahu te kehumnaan hadulan dahana teguanan jadi menita melentik hak mengkelah lantai ha betong mengkelah hadau te nepak program Sarawak Ku Sayang ane ya bina te si teng kelo marung marung atak kelo ka bila tak kelo ka bekaran kelo ka nepa nundun ta marung marung saraka ikasekah teguan kelo te meteng dalo alang nundin nepa alang buka buff teguanan ya. Okay, nana aji info menitam lim hui nama kelan teh betong dan kerana aku senggeritam pelalu pojok peji teh kelenghi aji lagu ala kenan Ezra Music ihati liveng te Uma Aru dahi menonan hanitam pojok pelalu teh peji alam segmen adat asentam.

0: Jino na haminti ke daran manuk penguinan nan kurik ina paya ke jipa ina lulu ke jila ho
1: jila na Jerry aku
2: Jerry Wan
0: kelenghe
2: radio
0: kaya

lại.

Okey, masalah vida lah ma o ka seng lara manitam li ma jadi maditam utai kelenghi atak na alakna ubung imang man uma bawang barem den lahu jidak sape alaknan Vendilan Roger James ya. Den lahu tini teji info aku si manitam li manitejo Sarawak Agrofest 2026 alak endahna dara 5 dau mato te 25 ada bulan pitan ani ateng 4 ada bulan 10 duma na 2026. Jadi ngavan dahna Sarawak

0: saya kena menklolim dalam kelarah peji dahin kami radio kayan Miria FM lebih ani radio kayan de peji matang dengar dah hari tolak lang tak merudi alang tawin dalam hadui na penguman itam peji dahin hari telo janggut 40 angiran dengar alang ne mendahrin tolak lang tak merudi ngua lebih ani.
1: Halo, DJ Usun, mana ti Emiri? Semoga sehat-sehat magi paan batung tamlim. Kata tapi kalau limpinan menimlim DJ nahin rekan-rekan pendengar TM.
0: Saya kena melimka win teh wah pejir hen nak kami eleven ni. Okey Arin jangan 40 dan kak bara tak jo. Akhiran kak una hari nak kedai kak ni deh.
1: Nak doh kak bara saya kena kemuliaan Tuhan dahin. Syukurlah nawin oh berpasir nak kedai jangan 40 ni deh. Bermula te 23 di bulan 4 2020 nama ini deh.
0: Hani pita nyenang hadui alang an kuat na ni. Nono tok konsep kede alang an kuat na ni.
1: Jadi nono na konsep na konsep tapau. Jadi the whole kedai nan memang anok na kedai kui.
0: Jadi hai tanya nang ate jo hadui ta malang na kedai penguman ni. Tekah menbeh cabaran padang na dap heran jaka ka paksa penguman alang ngesang in poblet.
1: Jadi aku akan masak sepanggan jihima lah. Sepanggan jihima apa yang buka kedainan. Jadi jaga office hour dan kek jaga staff jaga anak tokah cabaran nak kek abin kawak awak ni masih nabi situ kawak teh kedai nak dapi kita dibantulah tinggi staff kawak ya dalam jaga muak anak.
0: Jadi kedai kat ni nak matoh menepukal kuri we nak tek dah keluna lebak alang ikam sang ne tapau melek penguman alang tek an kuat na hak gede kuat ni lah
1: pukul 6 jima tek atang pukul 2 bua dau no nana paan-paan petong dau lah
0: nono tugu jong migu dahin tugu dua ya segap
1: do 6 do migu dahin cuti umum memang tutup lah.
0: Nunanah tangkui jaki pejirin harin kelok jangkut 40 alang nah hadui kede tapau alang teh ha merudi aku ingin yuk ate menahang tro alang ujam iha ha merudi kuring saya kena meniha abin teh apa peji pergi sok din telok barah hadui alang anak na ha merudi.
1: Terima kasih menika DJ Usun Nabin Pak Hitok teh kami alang suan ni.
0: Okey, nuna ni tam peji ngelarah jaki ngari yang tengkui peji dahin harim tam janggut 40 tejo hadui alang anak na na kedai tapau hak marudi. Saya kena menihak je hanggun kuat.

0: lara ngaloan dahin hapan menpukun pulu dua ngedol atau pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.
1: Okey, nak aje lagu aku ya tangan antara lagu Negeri Itam pala 30 minit terpukun 2 lebih. Jadi yang panit tampo apa ji atek leng hilong do ni alam sejarah. Jadi tak ji info laan sa aku si menit tam lim ani tak jo petading karaoke terbuka. Alah dah nak te do putusu do bulan pitan 2026 hati gak te do minggu mata mampukun 10 30 minit aji hima. Jadi amina amanitam nurapa lahu mina tek si kelo alang aminat asang angiyah petading karaoke ni kelo deng register nurapa kelo deng pehubung dahin Encik Zul pelalu bon kusung aji tusu pitan telok kusung pitan 552. Okey, nanti jo petading karaoke terbuka alang dah na ha amiri ini tek do petusu do bulan pitan mata mempukul 10-30 minit aji hima. Okey, dahin lahu les arregista hati T26 do bulan napitan. Okey, nanti jauh aji info menit tamlim dahin kerana aku senggeritang palo tek lenghi alung do ni alam sejarah.
2: Dawa ni 24 de bulan pitan dalam duman puluh pitan 66 peng mengadat meju Kepala Menteri Sarawak Alang Maring u enaha Astana Kuching. Alam penganan penghulu Tawis Lee umun 54 duman u meju supah jadi Kepala Menteri Sarawak Alang Kedua haunan Gubernur Sarawak Tun Abang Haji Openg. Penghulu Tawis Lee ngalui Steven Kalong Ningkan Kepala Menteri Alang Una. Ampayan iha anju jadi Kepala Menteri Sarawak, iha ahli Majlis Undangan Negeri Alang Lawah Parti Pesaka matoh man pilihan raya negeri Teguduman Pelupitan 63. Iha ankanak hak dingga bahagian kedua Sarawak Teguduman Pelupitan 34, iha hipun pengjam alang layang alam kehumnaan bidang, alang lahuh nyadui guru, pegawai kerani dahin ngalung petisyen. Ampayan iha anju jadi penghulu Simanggang, Teguduman, Pelupitan, 63. Iha peju jadi Kepala Menteri Sarawak Alang Maring, tadak pengjam dahin hadui sayuna alam arena politik, dahin petula kenap tangan jarun iha tawin alam hadui ngatun negeri.

0: dikenakan waktu kecil.
1: Dalam kegiatan melengkapi yang
0: nanyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak dit. Sita kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai de kayak anak tapi tak lebih ngelu antai ke nak nanyon.
1: Berak na pantai.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak, teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut.
1: Amin tak kita punya andi ke.
0: Wes wan dan.
1: Anak empat tugu ngeliat ha. Kelihatan nak
0: nanyon.
1: Dia payah untuk tuli rumah tugu dah pun banyak tu.
0: Jangan tahu liu mak besit sebab tak mau kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan mau balik tu action saya tidur sebab yang balik dari gereja tu bapak saya dukung. Iksan lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu macam ni.
1: Kerintam ni nereh.
0: Nereh.
1: Kutu ubang, kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kerintam dah.
1: Pelak daun.
0: Teh pelak daun.
2: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna, asen hadu. WhatsApp kami 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0 GG Patusu. Radio Kayan ngabji itam.

Okey, masa lebih mana time lim kena telah pada peji alam sek mana dengah man hawang dale dan hina dengah langunak lah alenai man Amerika Syarikat. Okey, tina teji doh alang tugung bilun United Airlines kirai habungat man udalo pramugari am kasih dui maokiha ata abisa dan lahui ha ampasaya nekeng pramugari dan lahu maat adalo. Jadi an mabilun nanan aman amilan te pala niwak te amigo alang lalo di dan lahu andaha asan te pala meni jadoh anan deng andaha takep. Jadi angyo kun hati ni tinodoh ni akira sente pano piwai dan lahui hala kuri-kuri ata bisa jarunha atugung abilunanan. Lalu anhanginang mabuk dahin ampasaya jadi hake tegu pramugari amkaseh maukiha kahum atak bisa. Jadi kru kabin lahu kira kuma dohna perlu anhatahan bi iha ampasaya kira lawan dahin amkaseh pakai ubung. Amkaseh pakai alat penahan te batungna. Okey, nanti dengar alenai men Amerika Syarikat. Okey, dengar lembelo alenai men Jakarta. Tino lim dah alam matai tugung ferry Virgo Transport Aid alangkahem ha Indonesia saknai tabah pala 27 laung doni menu tepitan patai endha pesuk. Alam kapananan teguh hati mengenai dahin tak jatuh sayalaan pa'an pade. Jadi Ketua Agensi Pebeh Dahin Selamat Nasional Basarnas Muhammad Syafi Bara tino alang pesuk patai dalam ni ihati dahalang na hadui ngesen alanai kumpulan khas Basarnas BSG dan lahu dahalang anesen alanai man seladu banget Indonesia. Tino lim dahalang u pesuk kreni ihati jatuh 35 mana 243 laung alang atugung aferianan tino jatuh saya alang selamat dahin 27 laung alang matai. Jadi habara tino patenan and hasan tepala kapen penyelamat KNSAR Pacitan Empayan anhageri tepala Banjarmasin dahil lahu anhageri tepala rumah sakit Bayangkara jadang na proses pengecaman dahil lahu jadang ala aturan trip. Okey nana ji dengah alunai men Jakarta. Okey menitam lim menana dua dengah men hawan dale da kusi menitam lim ngejeloh segmen ngelarang ngeluan dahin hapan dahil lahu dengah men hawan dale dang itam kelenghi te Jaka Alampia Levi Jima.

Okay, so lebih mana Tam Lim jadi nana dua lagu ngapa apa ni Tam Lim lebih ani hati lagu ala kena rosana urai mapuh tagang jaji dah hina ji lagu ala kena standing out I hati tegu sepeng alah menging aku te tino dua lagu nang geri itam pula 50 minit tepukun 2 lebih jadi mana Tam Lim akhirnya melak te api tam minit talaan ampai pukun atlo lebih tino pukun atlon ak lo sang pojoh peji ala segmen PDK peji dahin kelo jadi pan aku makalah dongan ni mandi jalan geri itam jelas segmen PDKN A tina ku sembara sukuna menit tamlim alan te pejedahik dara 3 jam anidi matoh mapuku 62 beluadau atang kerai ni jadi rene aku sengeri tam te kelenghi je lagu ala kena fragrance ihatih liling selebih dahin sayung lara men itamlim.

0: mendengar Ngelarah Jaki dan aku Widya.
1: Men amai Tuhan bakat itam nai, men ihak tampuk uli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ini mengtam belati. Even kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah, seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mengenengahkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Dahin aku ya nih pak, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku deng bara aku ini, aman. Masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan. Bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan jawab tiap pertandingan tarian, kita nyoh. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita nyoh lah. Aku kinah Joh Keliah dan asam tam orang unduh hak Sarawak ini. Amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan hak bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa habih yang tiap Sarawak ini. Semoga hibat tam orang unduh dan antam ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak dalih hawang kulit tam deh. Terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak umaru supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.

Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itah.

0: melu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kalau laan te daun lo kajau dang utuhan naman telok jadi nak lo berasa sayu kenap man tamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telok lemudu telok mau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin hamiti telok menudu telok asam pejohan nau telok an lemuriban ni mata mandawan ni lalu ke rasa kenap man Tuhan dahu abe ni hama ok denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lahu buluan maang alam tehin tam anan alam itong geri denak pendamai ya menita malang ginah te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam nagalam Matthew G Yorub telo le Emmanuel Tuhan te dahin tam amin.
1: Hello Peji Dahik di Jerin menjelo segmen Peji Dahin Kelo matu men pukun telok atau pukun nam lovi beda kayan nyep Peji Itam. Hello para sayu lebih dahin sayu ngelarah mentelo lim ya menjuran Tuhan tam dan pesuklan dau ani hati lebih ani tam sepejon ana lang segmen tam ngajelo segmen peji dahin kelo hati una lok sembara sa kenap man DJ ba una lok gri itam ngajelo segmen ngelarah ngulu andahin hapal upah mau matoh men pukun 22 men adi atang pukun telo lebih lahu dani hati gate 24 do bulan pitan duman 2026 hati megate dau par ya. Lahu lagu lang buka lah santam do ni jati ji lagu alang kenan Alex Lihan lagu putung dau akui matang hati kena ku menitam itam upahapan kelihi lagu alang akmili yang nandi ya lahu hati menitam baki-baki ku alang teha kucing lahu mangkelo alang teha serian menitam alang teha lundu habau itam dampaan pejo peji kelihi radio kain Miri FM ni ngejeloh lupak di FM ji 06 penji dahin FMG kusung G poin tusu lahu menitam alang teha Miri Amarudi lahu menitam alang teha Telangusan lemting apa tuto asap tubau itam dan kelengi radio kayan Miri FM ngejelo FM pitan plu 5 poin tusu dahin FM pitan plu saya poin kusung lahu nunapa menitam alang teha Hudik ya itam dan peci kelengi radio kayan temani ngejelo SWG G665 kilohertz. Lahu menita malang hipun Astro, lahu menita malang hipun My TV, itam dan peji kelihi radio kayan Miri FM ngejeloh Astro saya tusu ji dahin My TV tusu ji kusuk. Nunan paman kalau alang teh sayu menita malang teh hadalesu, itam malang jeleng men kalau alang teh Semenanjung Malaysia lahu ya. Itam dan peji kelihi radio kayan Miri FM ini ngejeloh radio online nyati RTM klik. Nah, tunggu kalau payang te palapes radio kayan te link wakung si tinan tidak kalau dang banyak neto itam dang peji kelingi radio ani nyati matoh man pukun 22 atang pukun 6 levi putung-putung daun lama kalau lahi pun hawa ya itam dang ni peji kli adahik ngejeloh live alang te hapes radio kayan nalahu menghadau ya hati kalau nang ni peji dahik nai mata nai kungsi dengah kalau alang te ha hino tok lete jakani. Sampai tepat dalam segmen tam lebih ni, ni aku segeri tam tak inang. Kenungka ano program tam, ngejelos segmen peji dan kelok tam lebih ni hati. Tepat pukun telok junang ai tam peji alam segmen. Surat dengar lahu man pukun telok 45 itam peji alam segmen. Lung alang jadi te dawani lahu hati man pukun 4 itam peji alam segmen. Gelarah jaki itam kusang kelengi dahun kunan, kunan ayak alang mayak ya. Lahu hati man pukun 40 minit itam peji alam segmen adat asen. Lahu man pukun 4 junang itam peji kelenghi dengan lebih alam pahmo man radio kayan Miri FM. Lahu man pukun 4.45 itam peji alam surat tengah alang ne man hawang dale ya. Lahu man pukun 5 hati itam peji kelenghi dengan alam pahmo man pa'un dengan angkasa puri Kuala Lumpur. B man kelo alam peji dahik ngejelok FM Tusu dahin FM Pitan Plus saya Puan Kusung. Dan yang lepas dahin ngajalah My TV Tusu Ji Kusung dahin Astro saya Tusu Ji. Itam sang peji dahin dalam baketam alam tradio Kenyai. Lahu man pukun 5 junang itam peji hati alam segmen Dengah Kliah. Lahu man pukun 5.45 itam peji alam segmen Bis on Etam. Dunana hati ano program tam matoh man pukun telok lebih atang tam lasi tepat pukul 6 lebih. So lebih dahin sang rahman itam lim.

0: Kementerian Komunikasi Bihituk Kelunan Bangu Japaan Lawat Marung Dengah Ko Mengpelayang Dengah Aleng Ko Mengpusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Ti Bikin Sayu Dahini Pun Tanggungjawab Dek Dengah Aleng Impelayang Dahin Impusi Men Kelunan Habe Awi ikat ngenep jam tek ka dengan hati lan dorepah kop deng pala portal sebenarnya .my. Awi ikat ombang lan dengan hati kop deng naleput pala MCMC mejeloh aduan.skmm.gov.my nunan paha sebenarnya .my.
1: Non eh melek nan.
2: Jan kah urok nun tak ke ok menjamtok na abe situn dahin kulat ok nunan.
1: Nyat. Ini nerim. Inang imbe kana mang melek be kana nalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sang temetat na menikah ya.
2: Sayuka, jinun dah tahu apa ya aku lebak kelunan tini.
1: Mang ingku manunan kerang nusika jam kelunan kahumaya dini ya sudah kelunan jeak ni milih ngawan dah tempuyah kelunan milih urok ti milih kah bi lawat ke lahut kelunan jeak
2: sayuka asam susah kenap kan ke kelunan lebak dini toke ini saya berapa harga apa biar tu ini
1: Piah-piah ni tam lawat hinak tuai tam tai abin hadui jiak dan tubuh usi milija ka dahin ngavan.
3: Alang pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tegu dah awi jam tuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak kena bang jiak tiket na pickpocket hati anana to kalang antam nyinang kare ni da menuanan lo marung tok gejala dada dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kare ni dalam gale-gale ya.

bulan Pitan Duman 2026 hati megate dapat pedah levi dah kiok bahui belarik minang senjadi alam kuri-kuri navan alam daleh hudik. Lahu pedah malam dah kiok usan minang senjadi alam kuri-kuri navan alam daleh hudik. Lahu kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Dunana minang alam senjadi alam daleh tam doni hati gate 24 daw bulan Pitan Duman 2026. Lahu hati jima gate 25 daw bulan Pitan Duman 2026 nyati gate daw 5 pedah jima dakyo usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam tata Seri Aman Betong Bintulu Kuching Miri Muka Samarahan Sarikai Serian Dahin ha Limbang. Lahu dakyo maaf lisun mina senjadi alam tata Kapit Dahin ha Sibu. Lahu hati pedah levi dah kiok bahui belare minasang jadi alam kuri-kuri navan alam tata Bintulu Kapit Kuching Miri Dahin Halimbang. Lahu dah kiok mahab liksun minasang jadi alam tata Seri Aman Betong Muka Samarahan Sarikai Serian Dahin Hasibu. Lahu pedah malam dah kiok usan minasang jadi alam kuri-kuri navan alam tata Kapit Miri Dahin Halimbang. Lahu dah kiam maaf lisun minat senjadi alam tata Seri Aman Betong Bintulu Kuching Muka Samarahan Sarikai Serian Dahin Hasibu. Lahu kesudau daw jima alam 24 atang 35 degree Celsius. Dunana minat alam senjadi alam daletam jima gate 25 daw bulan Pitan Duman 2026. Lahu hati duji gate 26 do bulan Pitan Duman 2026 hati megate do 6 pedah jima dah kio maaf lisun lehu pedah levi bahui belare minas jadi alam kuri-kuri navan alam daleh hudik. Lehu pedah malam dah kio usan minas sang jadi alam kuri-kuri navan alam daleh hudik. Kesudau hati alam 24 atang 35 degree Celsius. Nunana minas alam senjadi alam daleh tam ha Sarawak darat telah daw matoh mendani jima dahin duji. Lahu dah kerani aku palau sengkusi menitam kenunka IPU minat alang jadi alam dal hati alang jadi hadalai tamha Sarawak ateng pukun dua levi ani hati tenah kuri-kuri ngafan kerani hati telunga dihlisun alang masap alang kira nusiha mageh lale. Yati hal serian kerani dua atu saya halunduk dua atu 20 dahin kenawit 26 ya. Lahu hati ha kucing jatuh pitan 22 ha samarahan jatuh saya 10 telok Seri Aman jatuh tusu 10 ha serikai jatuh 50 tusu dahin ha sibulo jatuh 50 tusu ha kapit jatuh 25 bintulu jatuh 64 ha sama laju jatuh 50 tusu ha tempeduk jatuh pitan 22 ha lubuk antu 2 atuh ha belagah jatuh tusu 10 telok dahin ha betong yaitu jatuh tusu 12 ha ni lilim ngapan lak basah ni madi ha na kira kalung di dalam masa pani ha na nusi ha mage ya. Lahu ha muka pitan 10 pitan ha miri sendiri kerani hati pitan 10 ji ILP miri saya 10 telok Halimbang saya 14 ha lawas saya 10 dahin ha bario tusu 10 ji hati kalung nak ma kira pasakah di nak sikih ha masa sikih ha sang kira mengak benda hadi ha nunana hati kalung di asap di alang jadi alam dalih tam ha Sarawak yakani ateng pukun 2 lebih lahu dah pituk menitam lim ha ini ku sampai tu keluar ni hati mengkelo jakat dua lembaga ni itam mesti jaga agih tam sendiri ya hatui mengkelah hadau du, tangan-tangan dui atak tua dan atak sak saya tebuk alam jidau beh menanan hu mengkelah sang lalek na hadui hak awang lahu menghadau pakai tabun badahin tabung urung teguk kelo tai musang na hadui hak awang lahu hati mengkelah lalek na cakok lahu hati menhalang na hadui hak awang jaka kelo neuli hak amin mengmadau mayau usu dahin mayau nengkel ni pakai sabun dahin ata alang maang ya. Lahu tegut temang kelo ni hati telunga ciokno sangkira sang tusah sengah ngan kaya hati palalo tai pala uma

ini hati aku pulau segerita pejauh dalam segmen tami hati segmen surat dengah. Dengah halang unalah sekusi menita malang Naiman Bintulu, yaiti anggota operasi unit penguat kuasa imigresen Bintulu, benci dahin dalam pasukan polis marine PPM. Wilayah Bintulu upesuk dahin takep kuri-kuri laung dahak alang nyadui menhawang dalih hati. Udah lo ni tai nyihok ah, masak sang nyihok alam peng-peng luhap ha Ida Amin kungsi ngaban dalam ni nyadui alam operasi bersepadu mato andah nate pukun puluh jihima dau satu di atang pukun enam jihima dau dua alang nengyo dah anak operasi anani anak ketua imigresen bahagian Bintulu Presley Jeffrey hati penjahit dalam 20 pengawai JIM Sarawak dan pitan ong anggota PPM wilayah Bintulu ya. Dan 6 ngawan alang endak na hak tata pasen Bintulu yati dati na hadi pelesa ini di alam op selera op mahir dahin operasi hadi peji. Amin nandi hati. Ya bara alam operasi nanti ji atu 20 sulaung dah gak pelesa dahin saya perlu pada orang ni gak takep ya dah alang ni menhawang dale hati 60 sulaung dah laki te 62 orang dah ada dahin te ji anak ake menlim ani hati te dua saya perlu 2 orang ni dah alang ni men Indonesia dahin te 2 orang an alang ni men Filipina lim dalo ni gak takep dahin kerana dah geritai pala depo imigresen berkenu japa jauh hadui ngeluar hati ngio atun undang-undang imigresen. Nana hati dengah alang unaloh dengah alang Naiman Bintulu. Lalu dengah alang kedua sengkusi menitam dengah alang Naiman Serian. Teji laki alang umun nani hati 10 sayat duman lugi alam 20,650 ligit. Hati men oh ya ni gak perlu vat jaka ihat tai belek ji kelita bangsa Toyota Hilux double cab ala anda hak tai dalam iklan hak media sosial. Ketua Polis Daerah Serian Superintendent Freddy Bian Bara dalo ala dah buka tetuk ani men oh dah alang gak laki alang gak perlu vat ani di alang nei men Serian tak nyinang iklan hadui pebelek kelita nanti pelutusu 2 bulan pitan alang lalu di menaring na hati lega kelita ni alang anda hati dalam media sosial ihana 40 saya libu ligi dahin hati iha palo pahabung dahin tak jil ong alang nusi hajam channel anak hani ngejeloh WhatsApp dahani nyihu hani tena kuri-kuri hangun tema sansin dahin sinanan anda habara tidak sempakai nak pakai bayan deposit hati hadui pebelek ni di dahin bayan insurans dahin bayan rotek kelitanan dahin hati dah pakai sang kira bayan dah hati mekoh kelitanan ya tena 22 bulan atang 23 bulan pitan alang lalu di iha ni utek na pat hangun masan sin te pala lubun akan alang sekdep andah ni ok di hati alang naik hati lugi alam 20,650 ligit limna. Ya ni hani ni jam hani 30 watt men oh dah ani te akai hana bayan te pala kuri-kuri lubun akaun alang sekdap laan dahin sin bayan ani sa ne taba polis polis ni pala pito kunan bangu hati jalawat lawat tegu mano nun nun tua hadu pabele ngejalo online sayo ngejalo media sosial tegu kalau ni jam te dah aku pasang lo hati teguh kalau ni jam teguh teka barang lah kalau sombre ni pakli tak kaya hati lahan kan usi hati dah pito kalau jam mengkalau sang tepe lalu tai masan si bita nah pelesa una hati lahan ke usi dengah nanti. Okey, kisah ni anda siasat hak ida section 420 kanun keseksaan nunana hati dengah alang kedua lalu dengah alang ketelok alang bayar lo sengkusi menitam hati alang naik mensong. Kena bangun hati jangan anda hak perhitung ya. Hati meng sekali-kali kalau ti mau kod pengesahan ya apa OTP. Lalu mau password ya apa nun-nun tu marung lebun akaun bank lo ni. Tapi pala dah halang nusik kalau jam macam kalau kena lana ya. Bahi kalau gak perlu vat. Ketua polis daerah Song,
DSP Benedict Faris Jimoy Bara guna bangun lahu perlu lawat tegur teh dahak maok nun tu tawaran ni apa tegur teh alang telefon ni apa meses alang selap hati alang dengan hak pakai jadi taktik hadui peluwat guna bangun lahu perlu tena pelesak unak lo empayan kalau masa nun tu ligit dahin hati menghadau pakai ubung ala upan pelitah sedia jak ledang benglan lui maklumat alang kau terima ni lan ni apa kok dah betul kan ni lahu anda bara teguh yang ni maok ceramah dahin tena pameran nyekang hadui jiek hadui salah komersial dada dahin trafik ala anda naha balai raya song program ni anda na petgu program SDG Bersasa 2026 alang en Menteri Kejaraya lahu hati Ali Parlimen Kapit Dato Sri Alexander Natalinggi Pelaong dahin te alam 350 laong alang te nepa haduyani ya. Lahu kena lahu pituk ini menhihi tua alang upenah gapluvat hati kelodang pelalo hati hituk te pahabung dahin NSRC halubun pitan-pitan tusu beh mentai na leput polis. Nana hati dengah halang kita lalang bayar lo halang nai mensong atang tini tuana segmen dengah halang nai menhawang dalai lang kukusi menitam lim itam dang pejil analam segmen ni te jaka alang pel ante daw jima.

0: Dawa ni 24 de bulan pitan dalam duman pelupitan 66 pengmengadat meju Kepala Menteri Sarawak Alang Maring o Enah Astana Kuching. Alam penganan penghulu Tawis Lee umun 54 duman uh meju supah jadi Kepala Menteri Sarawak Alang Kedua Haunan Gubernur Sarawak Tun Abang Haji Openg. Penghulu Tawis Lee ngalui Steven Kalong Ningkan Kepala Menteri Alang Una. Ampayan iha anju jadi Kepala Menteri Sarawak, iha ahli Majlis Undangan Negeri Alang Lawah Parti Pesaka matoh man pilihan raya negeri Teguduman Pelupitan 63. Iha ankanak hak dingga bahagian kedua Sarawak Teguduman Pelupitan 34, iha hipun pengjam alang layang alam kehomnaan bidang, alang lahuh nyadui guru, pegawai kerani dahin ngalung petisyen, ampayan iha anju jadi penghulu Simanggang Teguduman Pelupitan 63. Iha peju jadi Kepala Menteri Sarawak Alang Maring tadak pengjam dahin hadui sayuna alam arena politik dahin petula kenap tangan jarun iha tawin alam hadui ngatun negeri.
1: Busy ke? Imin nongkrong, sayu lambarang aknani.
2: Kenno nanandu?
1: Nah, terha et ku alam ji group. Tadah nyiho kuy, masparan kuy. Kore umun kuy lah hundat tayo lubun akan.
2: Ne, mang ima masam skamer si anandu. Kami nongkrong landengnya skamer kray ni.
1: Nusi, lana ni. Imin nongkrong, inang lubun akan ku ni. Nang imretik sin masuk ke, nan. Delang matu masin masuk kan ni.
2: Kurido Anan Rin Seuki kado janeng kawi pasi tua jam nadu
1: bau nuno to kani mang gak peluwat ku yo tenaji hangunan ni dalo bara imnaji haldo ya ni tenasin da ok aku ikrasin utung di lah kun hana ku eti akna na tua tenaji hangunan ni di ne padalo na ku laan dalo bara im tabahalaan jasi kehum la anu tung alang kelam na. Ak nanak, beka nandi padek na dalo. Si tadalo na nyemau. Ak meses, nusi pa, danyu ayakui. Ak telepon, nusi danyu ayakui.
2: Nah, nono nasika, aku pa ubarai ka di skema nan. Nano pekang pesa dahuk do. Tena tu habli polis teh, tena repoti ke. Mina tek si adalo polis tidang tulung ilau dah halang skema tike jasi kadang ala ulisin kati usiha kanya silang ok mendalok nan kahum janan
1: hai nunana kulin dah hadi pekuli konap nusina te gunah na
2: jah tena itu sika ika am jihad nusina ku jam laan no kurim nanan. Kerani tam kelenghi kahum hadu jeak peluvat itam kelunan. Bang melai ke peluvat ke skim meloksin alama uk utung kahum. Nyinanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis tadahok leput awi kelok endahak peluvat. Dahok barani Neiman Redokayan Miri FM.

Balaga, Dahin at Langusan, Paket Pagbibigyang SWGG 665 kHz. Nenanama ada tampak ji hati kelehi lagu alang kenan Daniel Bampa lagu Asen Kelo Lekol. Ho lagu alang kedua alang kenan Bobby Laing peji sayu piah pepeju ya. Hati lagu dan geritam kerani hati tepat pukul telur 55 minit. Mampain tampak dalam segmen tam lebih ni. Ini ku senggeri tam hati teji info alang andahana hamiri alang matahana mendah alam di hati 20 telur 2 bulan. Hati darat 5 daun senah hadu ya ni. Aduh ini sudah naha Pustaka Negeri Sarawak yang hati Festival Sastra Sarawak 2026 ya. Hati dah pituk mitam lim jima hasang na bengkel Sarawakiana hati nyivan adat asen daha orang ulu kisih sejima 26 do bulan pitan duman 2026 hati megate do nama ni. Hati matoh men pukun pitan jima ateng pukun lima lebih. Ini anda buka men 20 laong tu alang sengio hadu ini alang sendaha naha Pustaka Negeri Sarawak ya. Anan hati 26 do bulan pitan. Lalu hati beh menanan tenhana. Na lavung manik orang ulu hati dan jima ateng duji 24 do bulan atang 25 do bulan pitan ani gata do padahin do 5 matah men pukun pitan cihima atang pukun 5 lebih ani anda buka men 20 laung tu ya hati tu go penuh 20 laung kira dah mekep men kira dah ala sengio hadui na tupi manik ataupun lavung manik orang ulu ani lahu senhana ha Pustaka Negeri Sarawak Miri. Lahu hati Dani hati tidahana hati kira persembahan sape alang kenan Anderson Kalang malam ini pukun tusu ha main stage hati alang matoman pukun tusu malam ya. Lahu hati Dani Renjima lahu telah kedahana hati Asa Sulaman yati nutuk na labuci dahin manik orang ulu alang matoh men pukun pitan atang pukun 5 lebih. Lalu hati alang bayar loh ni hana menitam. Tegu te menitam alang haman na tekna ke ya hati te nan hana petading tekna. Ga te do nama ni hati 26 do bulan pitan duman 2026 alang matoh men pukun tusu lebih atang pukun 10 malam. Hati dah sang nana ha stadium tertutup miri. Jika ni nak lahu tak nak rosana urai alak sang naik pahapan kunan bangu jaka ani ya. Ani anda buka menpulu laung ta nyati kumpulan alang sang iyo hadui kira natak na ani. Nana hati info alang dah na petgu dau Festival Sastra Sarawak 2026 alang matoh men 23 do bulan di ateng 20 tusu do bulan pitana ni. Kerana aku belah senggerita mihati pahapan jaki kelenghi lagu alang kenan Dayak Kayan Kalimantan lagu nyulai kenap sayu ampain tak pecah alam segmen tan lebih ni hati segmen kelenghi dan kudanaya alang mayak.

Sebab itu hari ini saya rasa biarlah kita berfikir untuk masa depan kita. Kerana yang menggantinya adalah saudara sekalian yang masih muda. Kami itu dah tua. Now, taking tua, apa people is asking, why is a brutal ada orang tua? That's why, explain by Karim, 30% orang tua, 70% orang muda. Because by nature, when you are born, you belajar berjalan by nature. Lepas ya, baru belajar bertutup. Kau bertutup, buat masuk sekolah. Kau masuk sekolah, kau masuk universiti. Universiti, buat kerja, buat tahu kerana hidup bekerja, disiplinnya. Ya, saya dah lahir terus jadi bekerja. Sebabnya lah, seberkas tu unik kena mengikut natural progression. Bukan pengalaman akan menasihati orang yang muda. Kena pengalaman silamah. Atau tak, tak sayang henti, sayang. Dah kaget berganti. Kari, kok salah berhubung lagi? Supaya dia ada karakter. Nama satu karakter yang penting dalam pimpinan ialah integriti. Kalau saya semangat integriti, then manusia be manusia. Manusia also opportunist. Dia akan coba. Tapi kalau kita telah ganti, natural progression, orang muda ambil alih, maka negeri akan sentiasa maju.

0: Banit.
1: Kuru-kuru. Cukuruku. Nana nama ada tanpa ji hati kelengi lagu alang kenan awan ciu lagu daleh mekam. Ina lagu nang geritam kerani hati tepat pukul 40 ji minit. Lalu aku perlu senggeritam pecah dalam segmen tam lebih ni. Ngejelos segmen adat asan aku senggeritam. Kelengi ji tekna alang kenan puido hinan alang ne melong atip. Kini aku mulai tamitam pahapan kelengi tekna alang akmili ya ni ya.
2: Panopiwe pedah te alanan. Pelihe sayu, aseng timah lale. Kalau menre

0: Nurungkulai baji dahi dalo bangke Minul bangki
1: Nangke
0: Lumana lang laan mangkalo ni hudo Nanci ratang bangke Di sari amha mabi tak mentai Usang tak usang juta Lagi tangayu no nadi ka upo do aya
1: nayo
0: nadi ta mamana usang ta usang juta ila lanyo bada koi bara pa tamani lada mate
2: pasak tangan ayo
0: makalo ni hula anti hula nang Dang jawan ni koi danu ni dang bakke
1: ai
0: ko dang
1: dang
0: ni da si pahu tak hamade dak na manuna ari
1: ai
0: ayo ripu tulat ngambat Tua kamu santira terjauh kalungnya Nona, nona dahun bulan Gampang si bulan Gampang Kita bakal di bangun tadi Dong siung tua

Selalu lantar rundu mandira bangkingan. Kalau di seam pergi di naik uli dalam tuku. Nenekmu Tuhan si telur panjang labang tingang. Memang kalau darah temelak umat sudah jauh kadung. Tidak kalau jeli oleh pala luna. Si anda kita kaboh nerali ye oh kan lima.

0: Oke, selebih menit tamlim, kerani tang pejoh peji dahin aji harintam, dongkui tang hiaran ka, ada meninok ka, dahin kenun hadui lang imna.
1: Hello, saya Yulwi, aku Carol Menlung Bambang, ke bisnis yang akna, arti juan accessory kelita.
0: Dan kabara kenaran kedai ka dah hinok ngapan kedai ka.
1: Aran kedai ku suruho ka accessory service Habolibat Center di sederet dah hinobi di etu food court Hunana.
0: Kenan lima lem accessory kita ti kenan lang laku.
1: Kenan lem yang laku pintar kelita teka kami menemai alam kelita, teka kami pasang radio kelita, speaker kelita, dahin te na plat lubun kelita lah.
0: Oh, ja. Dan kabar apa nak kui? Yang nato kita mato na business accessory kelita, dahin na tinter kelita ni deh.
1: Kui start mato meminat dahin. Dahin Sportman family, kawan-kawan nyuhu buka kedai. Set buka kedai alam bulan tusu, 2000 tusu.
0: Oh, darah aja ni kau nak bisnes kelitan ni lah.
1: Darah.
0: Okey, kerana kita kahum dan dah nak tintet kelitan kita. Jadi, kalau nak tintet kelitan ni, kau ngiyo spek JPJ ke ataupun ngiyo pengakai dah alang geri kelitan dalam ni deh?
1: Yang ngiyo spek JPJ ti, kahum kan ha ngenap ngiyo teka yang ikut kenun customer ngenap lah. Biasa yang customer ngenap ti ngenap yang lidah mawi spek JPJ ke hunan ti tusuh puluh tu usaha lidah nak tapi ketulusan cahaya masuk yaitu lidah nak 30 yang hunan beh ketaman dua ketaman nanti ke 50 yang halak ongke dan ke hatang ajak tuh lah. Tapi kebanyakan customer inang kenun dah ngenap lah, ngenap ngelidam ka, ngenap ngiyos PJ lah.
0: Jadi adino ada hak customer ti dang milih tinta tati sama ada tek lo bara ala ni lang sayu ka ataupun dalok sendiri lang nujak-nujak mengelot ti.
1: Teka kami bara yang sayu ingi pedong ti awin yang sayu ti tek legah nak mahan lah. Bi awi ngyo budget customer ke inang budget dah kah meteng budget dah kah tahalan lah kuri budget hang enap awi yang budget ti ke biasa tintet usik ke biasa lalek lah wi nano nuna 230 awi kelita toko kelita yang sedang-sedang tu awi MPB ke lebih mahal lah awi ngenap yang hayu lah an yang tek warranty ke teka yang pat pita-pita natang jilibu hui nuna lah ngyo budget sebenarnya alam pemilihan tinta.
0: Jadi nunkah promosi ha sore pa kira perancangan bisnes ka tek do alang senai we ka tanai ka sedap na bisnes terkaya ka jadi kudu perancangan ka.
1: Perancangan kui alam jangka ni ngelap promosi lalui media nunan YouTube, Facebook, TikTok. Alam belajar kan ni lah ho.
0: Jadi tek lo na promosi alam Facebook berjaro ni dido.
1: Aljaro nani si ketek kalau payan na promosi alam Facebook lah.
0: Cuma pakai WhatsApp pun nanti lah.
1: Pakai WhatsApp, pakai kawan-kawan, nunan, dah yang barai, jujur sawi te kawan. Rehayu di nunan ketua kalau sangat tadi lah si ketek payan atek pun na promosi alam Facebook.
0: Okey, jah. Adalah tengaran pejidahin harintam ala tejo hadu yang nak nak.
2: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

Una nama aditan pejihat dalam segmen adat asan tam ya hati kerai ni. Tepat pukul 4 junang itam palo pejoh peji sengklenghi dengan lebih alaan Winifred Lee Van Salin dahi ena basah.

0: Donghi na Radio Kayan.
1: Nenamari tanpa cihat tiklenghi sudah dengan lebih alang pahmaman Radio Kayan Miri FM ya. Lalu tandang peji dalam segmen ini te jaka alam pialan te dau jima. Lalu kerana aku pala sengkritam, pejauh alam segmen tam lebih ini ngejelas segmen dengan halang dan menhawang dale.

Ngalang unalosan ku si manita mi hati ji dengah alang neman Madagaskar. Ya te patai tabi perah laram campak dahin perah hamuk malaria unai peju atang telok puluh tusu laung. 75% ni hana menlubunan in madi yaiti anak nyam ya. Dah barani alang neman pengawai agih daw dua alang lalu. Andriana Desire Rakotoarimino yaiti ketua pengarah perubatan pencegahan Kementerian Kesihatan Awam Bara tetusu laung kereni anda hapu bat hangawan agih dahin tatang awan alang katusah ani kereni dan limka anda hak kawal ya. Dalam pihak berkuasa agih lahu utem manau kempen tusuk vaksin perah larangin macai ubung-ubung alang-andang hak pakai jadang nyekang perahani tai pegai menkunan bangu alang meloh hatata hinan kes alang tehi pun tada-tada perah campak ani yakna yapa perah hamuk malaria mato anda hak pesuk 2 bulan alang lalau di hak kuring-kuring awan hak daerah Irfana Diana. Ya panunan tawid ngawa alang su dahin hati tusah anda hati pala alang nadah ni tusah tay maten ubat mendah alang gak perahanan. Nunana hati dengah alang unaloh dengah alang neman Madagaskar. Lalu dengah alang kedua alang bayar losan kusi menitam hati dengah alang neman Kar Madu. Alam telok puluh telok libu dah alang katusah lepah Nepal sang anda haasan tepala ngawa alang maring menugavan melok dalam ni anda istihar dari zon belah di zon bahaya ya. Ketua pihak berkuasa pengurangan dahin pengurusan risiko bencana kebangsaan Dharam Raj hati barang ngawan alang hipun tada paras lepah dahin hakuri-kuri ngawan lepah alang dang hui hui men puluh telok meter bauna sang endaha na alam kategori bahaya. Kerana lahu ini dalam tai alam maklumat sang tai aku masih keluar hati kerana dalam tai alam maklumat sang tai bahi kesalang ini aneh kira jadi ngeluar yang nabi tenah ipun risiko alang bau. Upre lahu ngakun te loka kenap kulunan bangu hati yang tem loh tetangga pada ni dua kira pasan tafid hati dalo ni yang pada ni di u melok darah ngaban hinan dahin an hak kanak hak hinan alang nada ni kira tusalan kenap sepakali kenap ni tai pasan hangawan alang maring lahu pelita te mauk daho hati daho utet sang menjai sin tulung alam 40 ribu rupi Nepal menputung panak ala jadi geran amin dalo ya. Bemanana lahu putung amin atang te pat laung alam ci amin sang terima sin ilawun putung bulan hati 55,000 rupi Nepal jatagung kos urip dahin sin siwa. Alang te hui man pat laung hati dalang tabah jilong ani sang keri sang terima 2,000 rupi. Nana hati dengah halang kedua dengah alang neman Kar Madu. Lawatan tini tuna segmen dengah alang neman hawang dalai alang kukunsi mani tamlim. Hitam dan pejilan alam segmen ini te jaka alang pialan te daw jimah.

Kerana hati tepat pukul 4.50 minit tahu hati tepat men pukul 5 lebih na. Itam sempat jauh kelihi dengan lebih alang pahmau men pak undangan angkasa puri Kuala Lumpur lalu men kelo alam pejidahik ngajalo FM pitan puluh 5.7 lalu menita alam pejidahik ngajalo FM pitan puluh saya puan kusung menita alam pejidahik ngajalo Astro saya tu suji dahin My TV tu suji kusung itam sempat jidahin dalam baketam alam telidio kenyabi men kelo alam pejidahik nyati menita alam pakai FM G06 dahin G07.2 itam sempat joh atang pukul 6 lebih lalu menita alam sepejidahik nyati kelo dang pejidahik ngajalo live alam THP Radio Kayan lalu kelo dang ne pejidahik ngajalo live kasi ngajalo radio online nyati RTM klik atang pukul 6 lebih lalu kerana yang pantam sangkira makap mengkelo alang amdang pejoh pejidahik ngajalo FM Pitan Plus 5.0 dan FM Pitan Plus 1.0 sengkiri kelo pahapan jaki kelahi lagu alang kenan Iba Wajang Tuhan Nah Gerejakui Men Itam Lim.

0: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Wow. Dapatkan sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arahnu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
1: Jantan ada doa ni ya?
2: Jan, larah ku doa ni. Lailah liang ku.
1: Jam kat cerita mariangnya.
2: Bah, nun cerita deh.
1: Eh, jam kat ya. Tak lebih nen. Ya upas ku lah. Ya seng larah ku ni nak teh. Boleh seng ilo hadui. Aku kepika pihak kere. Seng telok do mana ihak melok tua rumah ni. Jan hak teh ilo hadui ya.
2: Di, meran pikak ni. Jan sayu kat dua nunan. Apa habis ilo hadui pejakaan ni?
1: Dia, ajak sang duya ke hati.
2: Alang ikat sendiri. Dok, aku hindang ke merung meluk rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Puni kat talak kuko kak. Ikat ni, hama dua yang kelunan tu. Ikat sendiri jenjam. Pegak lahu ke gaya.
1: Hihi, teh ku nak tangguh hari yang. Jangan payah nak tangguh. Duya apa liang ku sang nak tangguh ni?
2: Kumpa sekeh. Duya hati. Pidoh kuman. Hama tu dua yang kelunan. Sendiri jenjam.
1: Jen sayu ngerebang kelunan hak be avin hitam sendiri paan pekale marung urip daho ani nemen YFM kayan.
3: Online radio man pukul 6:02 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM klik YFM bidayuh kayan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hubungan Malaysia-China melangkaui diplomatik biasa. Pesara diingat waspada sindiket penipuan siber. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sayuateng Ha Sarawak.
1: Sayuateng Ha Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panying Kuangling Sinyal Jisiang.
7: Ame Tungek Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.

Kuna na mga aditang pa di, hatiklihin nga lang pa, maman pa, unda nga ang kasapuri Kuala Lumpur ya. Lalu kerana tepat pukul 5.5 minit, aku pala senggerita mati te info alang naiman persatuan kayaan Sarawak Cawangan Kuching yang tidak hasil na Sarawak International Kulisire Challenge hati SICC ini hati gate jima 25 bulan atang 27 bulan pitan duman 2026 hati matoh men pukun saya junang atau pukul 3.45 lebih. Hati dah hasang na petandingan untuk na dino. Hati hana tena dimo. Alang na man siping dahulu alang tulung na ni hana Anita dahin pengacara jakanin ah hati peterus ya. Hati jima 25 do bulan pitan duman 2026. Lahu hati dok gate do nama ni dah hasang na lerak 26 do bulan pitan duman 2026. Lalu dua minggu hati dah sengna selukung. Hat gate 27 dua bulan pitan duman 2026. Bagaimana lalu hati dah hati na buka boots. Hadui pejuan. Hati ti hadui usu dah ni. Lalu hati pejuan barang penguman ya. Menkelok alang sentai. Ya, dang lang tena lahabah alang tena. Menkelok alang teh kucing. Kelok dang tainang. Hana hadui ni hati. Hana hator peak city ya. Tunggu tetang kelok tetuk hadui ni. Kelok dang tak. Telefon ha papa habong dahin brother Daniel lubun kusung G telo tusu-tusu saya tusu G 55. Keku basa ngeluar kusung G telo tusu-tusu saya tusu G 55. Anak-anak info alang una loh sengkusi men itam lim. Lahu ha hati ani nelo kah mendalo persatuan kayan Sarawak Kuching. Hati hasang na family day hari keluarga PKS Kuching 2026. Hati pahalung bahe hungai. Wow. Hati dah senate bulan puluhan ni. Hati telok dah bulan puluh duman 2026. Alang matah menpukun. Saya jima ateng pukun pat lewi. Ha adis tipu rang singa ya. Ini jika ni nak kahum na'an aktiviti sang dah na. Tiada senang hari pahalung. Tiada suka neka keluarga, nyivan, poco-poco, karaoke. Lalu tak cabutan bertuah dahin barbecue ya. Putung panah kalau tengah dua ni kalau dang geri pengumuman kalau sedia sendiri hata pata dui ya jak kalau dang kunci nak peji-peji dan lo pakai-pakai tam alang habe lahu lim bahan-bahan barbecue sang dalo PKS sedia hati tang kalau tetok hadu ni lahu kalau dang ilau hati Dr. O'Neiller lubun kusung jipat saya kusung telok kusung saya lahu kalau dang ilau Daniel lubun kusung jitelok tusu G55 ya. Okay? Kusung jitelo tusu G55 pangun tusu na ya. Nana hati marung alang dah baralang nemen pasatuan kayan Sarawak Kuching. Lalu ini aku pala senggerita mati kelihi lagu alang kenan lawing sang lagu doh mawang men itam lim.

0: perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arahnu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
1: Kementerian Komunikasi Perhitung Kelunan Bangu Japaan Lawat Marung Dengah Ko Mengpelayang Dengah Aleng Ko Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Hati Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Tek Dengah Aleng Impelayang Dahin Impusi Men Kelunan Habe Awi Ikat Ngenep Jam Tek Kedengah Hati Lan Norepah Ko Deng Pala Portal Sebenarnya .my Awi ikat umbang lan dengah ati kop dan naleput pala MCMC mejeloh aduan.skmm.gov.my nunanpaha sebenarnya.my

0: Pelenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Nuna nama Adi Tampa Ji hati kelenghi lagu Alang Kenan Mr. Cowboy lagu Olari Olada ya. Kini aku mulai hitam lagu upahapan kelengi lagu lak mili ya Nadia. Kerana itu tepat pukul 5:30 aku perlu segeri tam pejoh alam info keli atam ya ti info lang unak lah lang naiman kota Samarahan ya. Keneva tobonnya hati telok pun kosong alam sederhana jima 25 2 bulan atang 27 2 bulan pitana ni Haji Shopping Komplek Dekaya Alam Kota Samarahan. Hati dua para lagnai men unit komunikasi awam Sarawak UKAS. Program ini hati nak kahum naan aktiviti alang tawin. Tiada lo naiman warisan, pendidikan, kejayaan dahin keusahawan. Lalu tak nak kliah dahin hadui ngemaju mendaha alang kira generasi nyam. Bermanan kini banin lalu tak nak program warisan kita. Kau menangan pertanding isukan dahin pertanding ala habe aktiviti kliat dahin rekreasi behman Tamiya mini 4 wheel drive road daripada Kuching Cup 2026 challenge dahin super car show alang sebelah orang dunia nah yang nak alang naik mentimbalan speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak alang lahu hati ahli Dewan Undangan Negeri Muara Tuang Dato Idris Buang ya. Dahin majlis penangguhan sederhana te 27 bulan pitana ni alang pelong nai hana timbalan Menteri Kemajuan Desa dahin wilayah alang lahu hati ahli parlimen Kota Samarahan Dato Rubiah Wang nana hati dengah alang kedua alang una loh alang nai men Samarahan lahu info alang kedua alang nai men hati marung Waterfront Idol 2026 sederhana ha Kuching Waterfront Festival ani sederhana hati gate 16 de bulan 10 de 2026 hati matoh men pukun 2 lebih ani hana peringkat saringan ya lalu peringkat lembaya lo sederhana 27 de bulan 10 de 2026 ha Waterfront Kuching matoh men pukun saya malam lalu menhalangnya hadiah ni hati menhalang menang Senggeri Uli sin G5500 ligit dan alang 22 Senggeri Uli G5000 ligit lubun telok saya 100 ligit dahin hati saguati mentusul ong hati Geri Uli 200 ligit lalu tu kalau senjaan tetok hadua ni kalau dang tepala laman web mss.sarawak.gov.my ya. Hati mss.sarawak.gov.my hati dang maten aran men kalau langsung nyoh Waterfront Idol 2026 yati sesi dandut sensasi ya nana hati petading belagu Waterfront Idol ni nana hati info kliah halang kuikunsi menitam limitam dan penjilahan dalam segmen ni hati jaka halang pial ante dao jima kerana aku senggeritam hati kelenghi lagu alang kenan awan jiu lagu nai pio ampai tam pecoh alam segmen tam hati segmen Beast on A peji alam segmen hati dahin sangun DJE dahin hati dahalang nahadui homestay mebong cove villa alang hati ha bakun ya.

0: Saya lebih saya pahabung menita melima tak lama kelarah telok lebih menita mapeji ngeriang dengah alang ne menbalui hudiak mua dah komuniti tam alang na homestay nerepa na uma awan tisan payan itam peji ngeriang tengkui dahin hake lang peji dahin telok lebih ni hari nerepa taman telok encik lu hatu kawan ni itam sengjam kenun hadina hino awan nak te aku ngyok deng maiji info lang sa uman telok ku riak wina man telok alang ikam sang te pano kaka heretit hak daleh balui hudiak te jadi tam peji dahin nak dan kabara menina umaru ka
1: saya lebih arang heti luhat pugau asal kui manu majuman kayana kerennya kui murib ha umam lol abin kungiban abin nawak asal namun motor
0: ampayan itu dalam lahu tak lama program dah biar ni dan kabara hino awam nah hadu ya ni
1: hadu yang nah ni arang kuasa nana nawa nana ngepong lah jadi akah aran homestay nan apna mabong of bilah
0: kata nak dah ikam sengjam hati homestay membongkof villa ni nun an-an ket alang im sedia keliah ke aktiviti ke alang imna ha homestay kan eh
1: pelanggan-pelanggan ataupun hihi alang keawangan lebih nak dah alang ikam hinang rejoh nuno gaya membongkof villa ni dah boleh hinang alang FB membongkof villa dahin TikTok membongkof villa melalui dua ni datang hidang lah datang hidang non activity non kata dana dan non activity tak ada naha membongkok bilan
0: jadi hantap lah mana hadui alang emna ni menbe awan alang ikam lan anda pelancong ni pala tak balik lah ikam mengelarah ikam nyenang tua nang kayo ikam ngeliahungi ikam mesek nunan ikam mepu ikam nyatong darah ino awan alang ikam lan anda pelancong pala tegu dah ni ha homestay kan ni
1: jadi awan pelancong ikam te udah neha pepung kofila ni dah neha pulaunan uji tarikan nak dah neha tang dah tang teso temo kau datang dah neme peda kau nak dah temo teso api teji jalan tong kau sedia jadi jadi pulau pepung nan jadi nan aku inana awan dang awan teleol jadi awan luncur dah tang luncur dah tang teso hadang nyatong atas siknan lalu meninan pada hadang main kayak awan angwa awan lang tepe ngobongan ay hadang teha meluhong alang jelang heti hungi alang jelang ngat teha belanum
0: oke su homestay ka ni men hungi belanum kuri minit
1: belanum ni halam 15 minit perjalanan harum nang hati anu harum teha belanum ni belanum ni ikut gaya dukungi doong atai belum na yang ni ya kita pelesu tempat yang halam mungkin jadi halam mungkin dan pas saya bantu belum na tu pun tak datang tu atau follow dan hal air terjun dan jadi anak ha lalu lalu mana pun nak senang apa dah mesti naik diri mesti apa belum na datang mesti serta kata ni mesti apa kan saya loka datang alamat siap untuk pelanggan tangguh lalu
0: Tejo awan kedua alang kajo alang teh ha mebongkof pilani alai kam lan an kelunana pala tegu dah te san ha homestay na ni.
1: Alang kedua na dah te ha luhong manglo. Luhong manglo ni nak kira lebih 40 minit lah te han na. Jadi kos te hinan 1.5 ya harok 10 long ni 1.5 te den uli. Este ha manglo waterfall. Dan pun saya bantu kawan teh ku mampahe alang ketelo teh hanya waterfall hanya waterfall ni kira nomor dua jelang lah dan su dia mengelonan kira jelang om setengah jam jadi kos teh nan telo 50 ringgit teh nan jadi tinan pun awan tang piknik ain dum ain ngeleah ngeleah tahungi tang teh lohong na ain atasik nan hidang dum anana awan tak geri dah pelancong-pelancong tinggal ya di main di nyatong-nyatong hindu
0: lebak awan lang kajo-kajo ha area awam na homestay ane ha hagal nak tunggu heran dah pelancong lebak ni san ha homestay kan ne
1: selalu di ha booking ane halang pelancong atau pelanggan atau customer kami alam lepas dah booking itu jom minggu di sekolah nolankah ambil pin aja tu jom rumah 4 bulan puluh batang pelampung tua nolak saja lepas dah lo booking lah kuat tahanan jadi anak-anak masalah kira lepas dah booking.
0: Okay, jadi nuna aman beh konsep homestay alang imi pun ane.
1: Konsep homestay ini henti berkonsep nature. Jadi awin ini lepak tuan lepak hungi-hungi alang masih teniang alang sayu awan kerunat yang lebih nak gunane homestay ini dah inang ngalang-ngalang alang paket jemit alang paket haju naik ke hungi naik ke peluhong-peluhong nak lebih-lebih nak alam tasikan ini dah inungi nak masyak makan kau makan lemah anda hinang jadi anana awan dah ran berminat awan dah ikam ni dari ha homestay ni.
0: Okey, dua nanti jo hadui nah homestay men kelo lang haja hani batang ayak awan kelo miat ekonomi telah mamin nunok men pekes men dah kelunan deba alang ni san ha homestay ka ni
1: kini akui para lo cara pekes-pekes alang ni hamba bongkok bilang kali ni aku nak itu arti grup pekes lah bina di bina alam pulung 20 long tang 30 long nunan jadi pekes waktu di malam pekes ini termasuk nanti awan dulu awan tela lain awan kos anu hati harap
0: hanu nak tak jauh dah alang ni san ha homestay kat ni tak kadah paksak pengumuman dah sendiri nerepa telok alang hipun homestay ati alang yang sedia pengumuman mendah
1: alang ni menginap ataupun alang ni homestay dah adang na dua pilihan lah tejoh pengumuman dah alang ji pelanggan dan na masakan dah sendiri paksak na sendiri abin lim kata lang ha abong ani tersedia dapur abo wit yang kelas lim kata tersedia suma dah agri pengumuman lain nun tua alang kata duit dah kan nun tua agri sendiri datang anak sendiri ataupun misang sendiri untai awan dah misang awan dah panggang untai lim pilihan kedua tejo pengumuman hanan kami pihak membongkok bila pun dan sedia makanan lebih nak jentuk alang halal dan jen halal kami pendang sedia pekes alang lunan pekes untuk alang biasa kami nak henti kilo om 10 ribu kita nih termasuk man wiji hima kuman bodo dan kuman lebih enak 10 ribu kilo henti jenis kampung.
0: Di nuna ni tama pihak peji ngeri yang nak to gaya itam dang meli menu daripada pengumuman tugu itam sengte san ha, homestay membongkof villa ni. Jadi dua nanti jo homestay kan ni. Kata nak hante dah alang su alai kam sang ne pala awan telok ni kam jam. Hui nak dah alang mariang lah alang sang ne ha homestay kan ni. Kuri su ano nak man pasar bintulu atang homestay kan ni.
1: Perjalanan nan ne man bintulu bangun jadi terjem onan kereta dan parking HJT mereka men parking HJT nanti ada polis bantuan alang bangun alang jenang nah alang jaga safety kereta-kereta alang ni menjadi ngwa neha pulau bobong ni setengah jam pakai harum.
0: Ya mitam lem nunan ita ma pia peji ngeri yang tangkui peji dahin taman repaharin telok encik nuhat tugau dek jo hadui alang nak nang hak bali hudiak hati yakni ji manahang dah alang na homestay nerpa uma awan tisan ha udiak ke bakun bali hudiak ti dahi naran homestay nak ni hak na mebong kof villa kena kui te jaka alang sangat tangwa itam pelahu dang peji ngereng dengah dah harin telok alang jak penguak dalam an-an hadui alang na

0: Kecuaian meragut nyawa. Satu kecuaian selamanya menyesal. Kemalangan jalan raya punca utama kematian di Malaysia. Ribuan nyawa melayang setiap tahun akibat kecuaian di jalan raya. Pandu berhemah pulang selamat. Nyawa bukan taruhan, utamakan keselamatan. Ingat, seseorang menanti kepulangan anda. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul peduak ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

Ketubu Dua Khabar. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas. Adin buka pendaftaran program Tegas Intellectual Property IP Bootcamp. Ngerusu ni pinorang Tegas sebut nang program selama duh on winu ria ngatur tajah sen 24 onubran semungiti The Tegas Digital Village. Program ini ria ingin peruang duduk para penggiat industri puan pasar biguna harta intelek pakai yang ngelindung idea duh hasil ciptaan. Para peserta pun ria oboh ingin puan pasar asas duh nilai harta intelek cara yang ngelindung bayar proses register. Ruasa inuh peserta riak puan ke sokongan dak bestia pakai ngurus dua ngelindung aset intelektual masing-masing. Pendaftaran berbuka nek 20 onubran semeng dariak nek. Nyadaran riak suak sen dapat penorang arus dan pautan dak bestia dak pihak pengatur program. Penyedia piobok sen ngarom final bintang kecil 2026 ponu dengan teater Sumia. Raptai selama robis 2 jam ini mengatu the auditorium P. Ramli RTM Sarawak teban kerjasama penerbit juru kamera the host nganya notu program ini ponu dengan mujur. Penerbit Bintang Kecil 2026 Nadia Fadila Ali sebut nang edisi ke-40 jekin cabaran sen ia. Iti hirah pengalaman sewak kedua yang ngurus program ini. Nuam orang peserta yang bertanding dan ngarum final onu rimo. Iti. Sarawak abuh ngarun da Nur Arina Satria sementara Sabah abuh ngarun da Kristina Is Zara Roblin. Empat peserta suat semenanjung Malaysia ialah Muhammad Razlil Indra Raduan suat Kedah, Nur Sofia Adelia A. Razif suat Kuala Lumpur, Melissa Rose Afzan Safwan suat Pulau Pinang, Dr. Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram suat Negeri Sembilan. Ngarum final bertanding ngarum final bintang kecil 2026 ada mengatu dan 25 onobran periti da auditorium P. Ramli RTM Kuching. Acara senam robik betong berekod dua ngohet sikai sempena bersambut dua program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 pigian betong ono minggu iti habo batal. Bimutus inu habo nai rapas terima sebaya so opis kesihatan pigian PKB betong bitu nak duh keadaan jerebu. Rekod indeks pencemaran udara IPU da pigian inu yirah dang takah di sehat. Pengerusi jawatan kuasa induk program SKS 2026 sebut nang rakah ini mengurang risiko nuduk penyihat dua penyelamat peserta yang ada bertugas 200 tebaga. Sungumunu acara dua aktiviti tebakan dan program ini riak buah ponu kadak dak buah notap. Keadaan riak ketubu buah perhati dua mitrakah de patut nunda sebaya dua garis panduan pihak berkuasa de bikait. Moi perupat orangnya suat negara luar obotaan dan operasi bersepadu Upis Immigration Malaysia JIM Sarawak bersama dua pasukan polis Marin Wilayah Bintulu dan Nom Topat de Pasar Bintulu. Operasi obopono suat pukul 9 pagi dan 20 onubran periti neg pukul 9 pagi dan 22 onubran periti. Nikan 127 orangnya aboh prosa dan operasi no. Sendekiang ino 97 orang dewasa dari dewasa, semenom dayung dewasa, duni orang anak keput dari. Berada mulu irah moi 42 rakyat Indonesia, duduh orang rakyat Filipina. Dan operasi no, ogik ke depah debu bisukan dari bok-bori kongsi pekerja dan dodang ruk uras. Anggota operasi terpaksa murid kang ribuk bori no ngana takap baradamunu. Suat depah dak botaan mau aboh taban ke depo immigration berkenu sen tindakan seterusnya nuna undang-undang immigration bikuat kuasa. Sebayuh kaku abar ngumitih otak ni ngak dik pasar pibasa indeks pikoi sobak IPU sen onuitih. Pri kawasan Sarawak masih rekod IPU dan takah dedi sihat sidik pukul limuh jaya. Serian rekod IPU di kasan bergatung ienuh nikan atus pri perucu bitu nak dak Kuching nikan atus moih perucu. Sementara inuh
Semerahan rekod 376 IPU, Seri Aman 670 Taruh, Bintulu 690 Ni, Sarike 557, Sibu 556, Semelaju 554, Doh Kapit 500 Taruh Puruk Prii. Da Utara Sarawak ada da Murid Miri, Limbang Dua Lawas IPU dan Takah sedang-sedang. Da kuasan da rekod IPU dan Takah da akan di sehat atau bahaya Siri Pukul Rimuh Jaya.

Mari Kerja Nirayah Pikir Sama Dengan Ami The Segment Ngancang Peta YFM Bidaya Gerak Pisang. Secerah hilang seorang bintang Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redo Ngatur Nga 25 September Pukul Pruis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

Okey, semenjuk minit terpas pukul 6 lama tenu. Selamat lama tenu dengan selamat berdebut kita ada pengisi segmen Ngancang Peta. Sama ada numpat Siti 24 Anuburan Peri 2026 kini hari taruh jam tapi sama. The YFM Bidaya lagi ya. Bersama dengan aku nak pukul Peri Bingarum Siti Mati. Ia dengan namun biasa dia mati dan mengkeping agah deminan senak bau jagoi dengan pasti pukul 6.30 sama agah deminan senak biatah dengan pukul ijuk Siti Mati agah deminan senak bukar sadung. Sebayu kita keping agah sama kita keping Beast on Air pukul 6.45 minit lama tandu lagi ya. Dengan masa ini info cuaca kita pun biasa pukul ijuk setengah timati. Tutup mit masu email Office Meteorology Sarawak lagi ya. Masa ini tiap andu empat sama kita ada program dengan kita kemarut di Londo sama kata diri ya sama Bidaya Salako. Masa pukul menghidup primu minit sama agak sukan The YFM Bidaya sebayu kita nyerah tugas neg pingarun emi the segmen ngarum pawan lagi ya. Dengan masa lagi keping agah dah pukul Peri Bingara Siti Mati. Sebab tiba kita ada bersama dengan Nami dan Mahasa Tina. Main keping minan rtmclick.rtm.gov.my ataupun keping kita minan frekuensi ni 06.8 MHz The Kuching dengan ni 06.7 MHz The Serian lagi ya. Mahasa Tina ya dengan IPU kita ada Serian masih lagi ratu. Jadi sentiasa kita bergagit dengan minan emas masa kita luah sepak lagi ya. Lagi dengan terus kita berhibur tayo lagu penghibur kita Eric Stripadis Band Andu dan Nyandun.

ngasih pemerintah Sarawak yang baju sektor mineral. SPR terima semang mai bantahan yang baat bau dun Sarawak. Bintang kecil 2026 bersedia yang ngarum final. Selamat menunggu kasalah Malaysia Madani. Bisa mengaku Hazel Dias dan Magadho Praso YFM Bidia. Madin tengah neka. Neg meja Seruanjaya Brunei SPR menerima semang mai bantahan yang syur prati pari baat pitak Brunei yang Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Pengerusi SPR Datuk Sri Ramlan Harun Kiratnang bagai so bantahan adidok terima ina so Sarike Sibu Saman Bin Tulu. Kedah so setegar bantahan ana ina pingubah daerah ngundi Saman Dun Dun adidok cadang. Neg Madin meting sokongan dok terima pagi Jaka rebis bega buah pikir Red Doctor Sebayuh tipuh pameran ripuat ngataru perut September. Aikran nanti di penulis segah tipu di merawat ke pameran show Prati Pari Baat Dun Sarawak di Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU. Dalam hari adi sama SPR Jaka semengjuk kresi Dun Bauh disebut dog bertanding tipu PRN Adire. Datuk Sri Ramlan Kiratnang atik bitunda ngapinama tipu prati semen proses kerja adi jaka kemas ngabran Februari sewa bau. Ripas pameran semen syur kedua cadangan kerja pratiana Red Dog Jure di Parlimen Sebayu Seun Penyebenar. Kerja prati pari baat dog masang ripas ngatur libat urus bisama bermasam pitak Sebayu pameran syur bungas dog nai. Mandat semasa Dun Sarawak Red Ripuat hingga Februari 2027. Mineral berguna adiagi di

Sarawak perlu dok proses dia sebayung gen nilai tambah yen sumberana. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg Kedatnang pergi kemang sektor mineral berguna bisengan dengan penyipuan tadbir urus saman kelestarian. Pimetet berkait mineral strategik ke urus nadir bumi, unsur nadir bumi berguna dok nai bisengan dengan data saintifik pemetaan alibatur saman penilaian abang terun. Ayu menegah ngetat di bergunai proses mineral di Sarawak masa ke sumber alibikait dengan penyiruah semikonduktor ke nyikat data dalam chip. Fungsi penguatkuasaan ke mineral di Opis Tanah Kasabe menegah patut dokakat sok penyiguna teknologi. Kerja ngurus mineral saman gaya enggak bedak kena kawasan ripas aktiviti pelombongan. Aikra sangati ripas rami teup andu inovasi ke integriti Tanah Kasabe Sarawak 2026 di Kuching. Dalam biji kembang adibikait Sarawak menegah tingkat peluang yang kuas asir kerja pratin dalam pitak perubatan tropika. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kedatnang atik berguna yang ngaten potensi bau ada dapat dengan nilai tambah ke sumber saman teban biji kembang ekonomi reis. Setelah sekian semang taruh projek kerja pratin modok ngaten dribo kerjasama strategik Opis Tanah Kasabe JTS dengan Universiti Teknologi Malaysia UTM sok geran kursi Premier Sarawak. Projek bedak kena Kota Sentosa Town Square Fasa 2 dribok program transformasi sepapasar RTP bergataru RM100,000 mekemas punoi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kota Sentosa Wilfred Yap Kedatnang projek kena dong masang yang katu atus ramat kenam penyiguna komuniti lokal. Kedah sok kerja dong naik pi berat pi bayah dewan utama saman pasang pagar yen atau seramat di pentas. Kerja ngak bedak kena dengan anak pi berat gagati waya elektrik yen sistem perita adi sedia agi adi merusak. Projek dok kenu bedak Majlis Perbandaran Padawan bersama MF Jaya Bina Sendirian Berhad adi dok setu jadi kontraktor. Projek fasa 2 na ina yit nyambung kerja-kerja adi merdok masang sebayu hati. Eka nanti dalam penerang media andu hati.

Piju Ungaga, Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas Kuka Kerja Register yang program Tegas Intellectual Property IP Bootcamp. Tegas Prof. Binarang Kedatang program tui dua anduana rek dok ngatur sot 24 Oktober adirek di Tegas Digital Village. Program atik ringnya pada penyipuan kangara adi nyaran industri pasar begunai harta intelek dalam gerindung idea ke asir ciptaan berserta menegak keadaan pasar asas ke nilai harta intelek gaya yang gerindung saman proses kerja register. Bagaimana berserta repuan sokongan adidog sedia yang turun kerja ngurus ke gerindung aset intelektual masing-masing. Kerja register dokuka dek 20 Oktober 2026 kengera adi berminat dapat seen penerang tutos sop pautan adi dok sedia beda pihak penganjur. Penyedia skasen sebayu ngarem final bintang kecil 2026 kanu ngaduduh meja. Raptai tui dua jamana dok ngatur di auditorium P. Ramli RTM Kuching adi pibarat kerjasama di asah penerbit juru kamera saman host yang natu nang program kanu ngaduduh. Penerbit bintang kecil 2026 Nadia Fadila Ali Gratnang pengatur edisi adi 40 anak yang penyimar di adepi. Bita negatif menegah pengalaman sawa adi kedua yang ayah ngatur program hati. Namnaan peserta dari bertanding tipu ngarem final nga anu rima hati. Sarawak dong ngarut beda Nur Ariana Satria, Kasabah dong ngarut beda Kristina Izzara Roblin. Panaan peserta sok senanjong Ina Muhammad Rezaril Indra Rizwan sok Kedah, Nur Sofia Adilia A. Razif sok Kuala Lumpur, Melissa Ros Afzan Safwan sok Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram sok Negeri Sembilan. Ngan final bintang kecil 2026 redong ngatur nga 25 September ti di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Acara senam aerobik betong berekod samun Go Head Sikai berambah nga program Sarawakku Sayang SKS 2026 Gedung Betong nga anu mingwati modokadi. Pemetadan nadong nai ripas en buah pikir so opis pinyat gedung PKB Betong bituna nga gaya jerbu adi aun jadi madin. Rekod indeks penyakit sebab IPU di gedung ana menegah ditakah desehat. Pengurusi Komiti Bas Program SKS 2026 Kedatnang ati ina rakah tak yang mengurang risiko tunuh penyihat ka atus rahmat peserta petugas saman daya ratus. Sungguh mana acara ka aktiviti beken berama nga program ana repju udang ngatur nimun adi madog netap. Gaya anu skasen bau repju udah prati karaka redok tembit bisa ngan nasihat samun garis panduan pihak bikuasa bikait. Sekian mai perpatnaan rakyat rais sepah debitan dalam operasi bersepadu Office Immigration Malaysia JIM Sarawak bisa mangga pasukan polis marin wilayah Bintulu dinam tepat mening pasar Bintulu. Operasi dokanu sepukul 9 isasan nga 20 September 2026 dan pukul 6 isasan 22 September 2026. Asir operasi anak sekian 102 perjunaan medopresa. So, kiang anak 6 perjunaan ina dari tuuh semang namnaan dayung tuuh sama ninaan anak-anak dari. Adidupan mai perjunaan rakyat Indonesia sama dua naan rakyat Filipina. Tipu operasi anak kedudukan rakyat separa isu ba ribu kabisukan dribon di buah remin kongsi pekerja saman di Tugung Sepok. Anggota operasi terpaksa meret ke ribu reminana yang ciroh kabitan ngera. Sopra ngera adidobitan dok teban ke depo immigration berkenu yang raka dok temit tunda undang-undang immigration adidong meretak. Sebayu ngemas agah ati penyekembang skasen bauh yang rekod indeks pingkai sebak IPU yang anduati. Dan pukul 5 singumi anduteja, perai kawasan di Sarawak baba rekod takah IPU adida sehat. Serian rekod takah skasen bigatung alina 100 perai perju, dok tunak bedak Kuching 100 mai perju.
Seterit Nana Samarahan rekod 176, Sri Aman 176, Pintulu 160, Sarike 157, Sibu 156, 154 di Samalaju Kakapit rekod 100 taruh PPI. Di utara Sarawak Dinge, Piberet Miri, Limbang Saman Lawas rekod taka IPU adi sedang-sedang. Neg Madin mating kawasan adi rekod taka raru desehat angka bahaya. Ngang kemas agak bebasa puun-puut ni, Sarawak ni maju sektor mineral. SPR terima semangmangi bantahan yang baat bau dun Sarawak. Bintang kecil 2026 bersedia yang ngarum final. Ati dagaso YFM BD dog newsen beda Azarina Sabri so section berita ehwal semasa RTM Kuching ngana semas minu ka salam Malaysia Madani.

0: Biz on Air. Naik roja dagang sok kupua bermula iso-iso. Yo ino pikara si bunga se. Pake sekira naik sepuna otin. Dapod jadi ni so asir pingirapod birang kondu. Naik produk pinguman. Yo ino turuh pidia di so roja dagang dijadi perhatian ince ajuan anak delo so kupo bawang orang pucuk bonyong.
1: Kupo naik usaha untuk berpidia lah. Macam mula-mula aku ingat so itu. Aku pun suka ke kiri penatang, jadi kiri siwak, jadi kemudian coba deh, so coba, coba di bunga kering, kiri cara mana naik itu. Sebab aku mula-mula pun aku ingat sedikit deh, aku ingat kenapa. Rasa kita pun boleh tahan ke bagus apa kalau. So ini tu dok dok coba itu, ini nak dok dok coba, bapak dok ni pun lagi anak lapang leh ni di kepuak ni. Jadi kemusuk continue je nak jadi pun. Untuk ku cuba-cuba dalam tahun 2022 buat masa tu kalau ada pesan di sebab kalau quantity itu ada tu buku bisnes penuh bagus pun lagi sokongan di permintaan tanyaan gitu loh. Jadi sobera pembeli sobera dengan di pokok nenek pembersihan kan lebih cowok tempat kita pinjam kamu cuci itu karena cuci mau bersih mesti lembut naik penjemuran dia dah yo ni nang yang pipi itu dah kering ni jadi so mau biar pas nombor sediakan air untuk dimasak untuk beberapa penggaluan untuk galuan untuk air galuan no kuantiti semong tuah pidi tuah ti yang perlukan 200 liter galuan. Jadi yang mana anda yang macam mendang ni balang tiok di 20 lagi maksud saya untuk dipakai 400 gram pikir nih setengah balang memang sesuai kan jadi nomor tonok kali lagi masak lagi mendite apabila yang mendite yang mau kali ni rasa putih nanti disturbi nanti biarkan itu se mungkin ada sejuk baru nih susun telur mendang balang tiok permintaan yang mendang ni nggak dan dia nyaan oleh ambit apabila lagi masa yo penai doh mampu boleh supply dia nyaan kadang lagi masa yo pula masa tertentu mungkin itu macam perayaan pun jarang aja kabaran kesun baga macam yo buat lagi masa yo menam lagi tidak menam jadi kadang-kadang bos beli itu macam no
2: kepada
1: yang jaki tapi yo tu bobo bak itu yo mula sih malam apa gua lagi suap pas no macam tu yo gua ngaso dah bila datang lu real pun lagi di angkaso mula menangkap mana bobo bila kelamun lah kepada masa bono lagi bila so musik banyak kau ni kan anu cina nasihatku naik kerja dagang pengumuman biar pakai atau naik kualiti pagu jadinya saya ada memangnya akan mungkin jadi kerja dagang dengan naik tu bilang naik kualiti pagu ni memang akan doy kes makan ogi customer ia tekan bus atau
0: pegorak tak ia terus maju. Arab cerita so ince ajuan anak delo iti dapat jadi semangat nuntut ingan di curah naik roja dagang sungguh pun naik iso-iso. So iso jadi ayu, mo ayu jadi soto nuntutnya.
3: Okey, demak tina semang keping Biz on Air pukul 6:45 dengan mati pukul ijuk semang kita keping agah minan sena bukar sadung.
4: Tanya Mari Aji, Mari Kerja, Nirayah Pikir, Samah Dengan Ami.
3: The Segment Ngancang Putek,
4: YFM Bidaya, Gerak Bisa. Ngojitreh Radio, YFM Bidaya, Koi, main lagu-lagu, dia suka ingat, secara percuma,
5: Simong Moi Jam Bilang Kono.

Sarawak numpu pimancang sektor mineral. SPR terima semengmahi bantahan nyukat bau kawasan Baat Dun Sarawak. Bintang kecil 2006 masih dia meret ngara ke munca. Selamat lemah tandu bersama dengan aku Angeline Impur agah lemah tandu mesu YFM Bidia. Dengan ti agah puno. Seranjaya Brundi SPR terima semengmahi bantahan cadangan perhati bau kawasan Baat Brundi. Bagian Brundi bahas bagi Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak setakat Endu Nyanduna. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun Menang ahi bantahan terima mesu Sarike Sibu dengan Bintulu. Tegel bantahan senince berubah daerah Nguni dengan Genendun de cadang. Setakat itise anyap sokongan terima pengjangka lebih ahi buat pikir bau sebayu timpuh pameran mengan tapuru anuburan PI. Nedaput media masa perhati pameran cadang perhati bau kawasan Baat Dun Sarawak di Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU. SPR menang semenjuk kerusi Dun Bau jangka kai sempati naning timpu PRN daerah Meneg. Dato' Sri Ramlan Menang pekarati ngaja anggaran timpu perhati bau serta proses kerja jangka lebih mesuburan dua sawak bau. Rimpas pameran dengan cadang kedua, cadangan perhati bau kawasan Baat Rataban de Parlimen sebayu lulus. Perhati bau kawasan Baat Brundi tunah rimpas Bruneng dengan ahi pihak. Mandat Dun Sarawak de itise ubot timpuh buran dua sawak 2020. Mineral penting di Sarawak perlu proses tinan guna produk bau ngeben untung. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tenopeng Menang perlu pimintar tadbir urus dengan ngemikira nyaga uang terun wang ngurus dengan proses sumber mineral. Nemenang penting ngurus sumber mineral di Sarawak lebih lagi sumber tinan guna semikonduktor dengan nyimpan data abis chip. Opis Tanah dengan Sabe lebih bahas tanggungjawab ngurus mineral, minan teknologi serta kia kawasan meaktiviti ngumit bahan mineral. Tiba-tiba nanti di majlis nutup anu inovasi dengan integriti opis tanah dengan Save Sarawak 2006 The Kuching. Sarawak perhati peluang ngundah penyelidikan bidang berkait kenem dengan penyusah penyihat de kawasan tropika. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng Menang penyelidikan biguna dengan puan peluang bau nambah hasil mesu sumber. Sementara projek penyelidikan terungan kerjasama strategik opis tanah dengan Sabe JTS dengan Universiti Teknologi Malaysia UTM mesu geran kerusi Premier Sarawak. Projek pigatuh taraf Kota Sentosa Town Square Fasa 2 derungan program transformasi kawasan sepak pasar RTP minan ongkos taruh RM100,000 itiseh mesiap. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kota Sentosa Wilfred Yap Menang tina nyaga penyelamat serta puno piminta inya ratus di kawasan ti. Kerja tunah mengpibahas Dewan Utama serta masang pegah penyelamat di pentas. Kerja pigatuh taraf tunah bedak Majlis Perbandaran Pedawan dengan MF Jaya Bena Sendirian Berhad jaji kontraktor. Projek fasa 2 nyambung kerja kia ditunah sebayuti. Tapi nanti di pinarang media anuti. Pisilung lagi agak. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas muka pendaftaran program Tegas Intellectual Property IP Bootcamp. Tegas menang program Natur 2 Anu Tegih 24 Anuburan Simeheng The Tegas Digital Village.
Program ti ngajar pasal penting harta intelek tinan ngelindung idea dengan hasil kerja mesu dok tiru atau tinan inya beken enya pimanar. Register buka neg dupuru anubaran simeheng sewa 2006. Industri minat boleh ngumit penarang jejep the link sedia pihak pinganyur. Penyedia pimangan sebayu ngaruk ke muncak bintang kecil 2006 tunah lancar ngarena. Raptai kinuhai 2 jam tunah di auditorium Piramli RTM Sarawak. Kerjasama encah penerbit juru kamera dengan host supaya program lancar. Penerbit bintang kecil 2006 Nadia Fadila Ali menang edisi ke-40 ini cabaran bahas. Tiping hek sewak kedua ngurus program. 6 peserta erabi taning ngarek kemunca anuri mehti. Sarawak narun beda Nor Ariana Satria dengan Sabah narun beda Kristina Is Zara Roblin. Pat peserta masa semenanjung Muhammad Rezaril Indra Rizwan masa Kedah, Nur Sofia Adelia A. Razif masa Kuala Lumpur, Melissa Rose Afzan Safwan masa Pulau Pinang dengan Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram masa Negeri Sembilan. Ngara kemuncak bintang kecil 2006, Ratunah Duprima Anubran Prii do Auditorium Piramli RTM Kuching. Acara senam aerobik betong berekod dengan ngohet sikai program Sarawak Ku Sayang SKS 2006 bahagian betong anu minggu batal. Pimutus tuna ngajah nasihat mesu opis penyihat bahagian PKB betong sebab ngumitkira keadaan jerebu itise. Bacaan indeks penekes angin IPU di bahagian ti de tahap kai sihat. Pengerusi Komiti Induk Program SKS 2006 menang langkah tinan ngurang bahaya jerebu neg penyihat dengan penyelamat peserta, petugas serta inya ratus. Acara dengan aktiviti beken rapi silung ngajah jadual. Keadaan jerebu itisya dok perhati dengan tindakan patu tumit ngajah pijuan serta garis panduan pihak bikuasa bikait. Kihong mi perempat orang inya binua sepak dok tahan timpu operasi bespadu Opis Immigration Malaysia JIM Sarawak bisama pasukan polis marin wilayah Bintulu nehen 6 tempat de Banar Bintulu. Operasi tegi pukul 9 berpagi diperundi anuburan PRI nek pukul 6 berpagi terpedua anuburan PRI sewak 2006. Hasil operasi 127 orang dok persa. Kehinya dok tahan senincah 67 orang dari dengan semengenem orang dayung serta ni orang nakinya dari. Mesuki Hong dok tahan, mepedua orang inya Indonesia dengan 2 orang inya Filipina. Ihong inya binua sepak cuba buhu dengan nyukan derungan remin, remin kongsi pekerja dengan tugung uras. Pegawai operasi paksa nyirot negerungan remin nahan balana. Semua inya dok tahan tebenek depot immigration bekenu ratumi tindakan ngajah undang-undang immigration. Sibayu mangan aga dalam mata nuti. Report semasa bacaan indeks penekes angin IPU bagi danuti. Prii kawasan di Sarawak masing rekod bacaan IPU takah kai sihat setakat pukul 5 lemah tenu. Serian rekod bacaan paling datu dengan 100 periperuju. Najah Kuching 100 mehiperuju. Semarahan rekod bacaan 176. Sri Aman 100 ijuk petaruh. Bintulu 160. Sarike 150. Sibu 156, Semelaju 154 dengan 100 taruh PRI de Kapit. Di utara Sarawak kiberet miri, Limbang dengan lawas, ngerikot bacaan IPU takah sederhana. Setakati anyap kawasan ngerikot bacaan takah paling kaisihat atau bahaya.
dan ngemas agah puna binaca bau. Sarawak numpu pimancang sektor mineral. SPR terima semengmahi bantahan nyukat bau kawasan Baat Dun Sarawak. Bintang kecil 2006 mesti dia meret ngara kemuncak. Dengan sen keti agah lematanu susun bedak Azrina Sabri mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching senalin minan sena bidaya bedak Morin Anja. Salam Malaysia Madani.

Ya, lagu penghibur masa Cikgu David Aku Mepencen De Mati Nah. Ya, dengan nanti pinpoint lebih sama ya dengan 26 lokasi jaran di sekitar Bandaraya Kuching akan tutup ataupun ngilaung secara berperingkat iti semah Kuching Marathon 2026 wang 20 ju anuburan pre-city ya. Dengan Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexson Naga Cabu Pidaan dengan lencongan trafik iti depan jaran tutup iti tegi masuk 26 anuburan pre-E 2026 pukul 9.02 naranganu tok 20 ju anuburan pre-E ya 2006 pukul 9.00 pagi iti bergantung dengan setiap lokasi dengan langkah iti bagi penyedia lokasi iti dengan selain pentinan pelancar lagi pimpinu program ngelibat dengan peserta De Abi Benua dengan De Benua Sepa ya dengan lokasi terlibat sema lebuh wayang jaran Main Bazar jaran Tun Abang Haji Openg jaran Carpenter Street jaran Barak dengan jaran Pearl dengan bagi laluan perlumbaan dan akan tutup sema ngelibat persimpangan utama sema kiberat jaran Wawasan jaran McDougall, Jaran Haji Taha, Jaran Ajibah Abol, Jaran Kulas, Jaran Merdeka, Jaran Astana dengan bulatan mahkamah. Depan dok tutup sema bulatan Sesko, bulatan Samariang, Jaran Sultan Tengah, bulatan Yayasan, bulatan Kesuma Resort, bulatan Stadium, bulatan Gersik, Jaran Kuang Libeng, Tanah Putih, Jaran Skamah, Pending, Bulatan Sri Aman serta persimpangan Jaran Gamelan ya. Dengan ti PDRM, pitayin nya ratu supaya kait parking motor dan nehen bengi-bengi jaran ataupun kawasan terlibat selain depan sekira kita kerja de masa CN dengan rancang pipenuh kita lebih jaga selain depan ngilaung minan jaran de beken tinan ngurang sesak badak lagi ya semenda mati nah. Ya dengan brandu Kuching Marathon 2026 semawang 20 ju anuburan pre-E city ya dengan ada lagi tengah-tengah jaran dah akan duduk tutup jadi ti kita boleh 26 ya lokasi jaran di sekitar Bandaraya Kuching duduk tutup ataupun untuk ngilaung secara peringkat ti kita megau jaran alternatif de beken ya. Okey dengan sebayung keping info cuaca pukul ju setengah dengan kita bihibur tayang lagu penghibur masa Rosalind Hitler ku di ku ingat.

0: Ialah lagu penghibur masuk Richard Wonder The Mati Nak Rindu ya, mengedepan di jenah pukul 7:30 dengan semah info cuaca kita ada tumit masuk email Met Malaysia Negeri Sarawak dengan ti kuat kuasa pukul 4 lembah tadu dengan lembah tadu jenah ada ribut pite de kudu-kudu tampat de kucing serian samarahan Sri Aman Betong Sarike Sibu muka bintulu kapit miri dengan limbang. Dengan Wang Bingara ada hujan de kudu-kudu tempat de kucing serian samarahan Sri Aman Betong Sarike Sibu muka bintulu dengan kapit dengan jerebu de miri dengan limbang. Dengan kilan laut de Pairan de genti laut bigelumbang pinatu 0.5 ke ini 0.0 meter dengan angin dengan moy mesu barat laut kilaju encas meheng tok 20 kilometer ni jam ya. Dengan suhu ataupun pimaras babi kita denuti semalam atau nuti suhu minimum 24 darjah Celsius dengan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Menikmati ni ya dengan report gini dulu kita ditumit mesu Met Malaysia Negeri Sarawak kuat kuasa pukul 4 lembah tanu, kini hai semeng 2 jam.
1: Simong moi jam bilang kono.
2: Indah permai pertiwi tercinta.
3: Program Sarawakku Sayang edisi Mukah. Redongatu so 24 Oktober 2026 di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Program Sarawakku Sayang Mukah. Redokuka Bedayang Amat Berhormat Premier Sarawak. Ketua Tinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia ada saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah ngak kaunter perkhidmatan kebisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesuba berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di pasar jual barang dengan libur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Mukah 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Sarawak Maju Makmur.

Ia jawabang lagu penghibur teban beda Eliza Suzina de Matik Nah. Sama perimpul dengan kita bersama dengan Ami de segmen ngancang peta siti lagi ya. Ada lagi de Maan Masa Tina, selamat Maan bingara dengan ada lagi de Bideng Bitanek, selamat Bitanek dengan Kiki lagi Bitanek lagi ya. Dengan ada lagi de Ngampan dengan kita ataupun Abi membagi kita de mari masa itina ya, de dua pimpenu ataupun mari masuk tempat kerja ya, dengan ngempan berarti de remin, dengan nak bagi kita de Bideng Dri Bar sentiasa bikagit dengan berhati-hati lagi de dua pinyalan pimpenu kita ya, baik di motosikal ataupun baik kita ada Bideng Dri Bar motokar de masa itina. Okey, dengan ujung minggu ti memang tiaih lagi pengatur program ya, dengan ti antaranya pertandingan Lumba Perahu Regata Batang Kayan 2006 dengan ti sema dengan natur beda opis daerah Lunduk dengan tingah mesu laluan trafik di perairan Sungai Stamin Batang Kayan Lunduk bagi jarak perlumbaan lebih kurang 7.0 km. De akan udok tutup sementara tegih mesu anu pagi 25 anu bulan September ya, tok 27 anu bulan September 2006 mesu pukul 6 pagi tok pukul 6 lematan nuti bagi nyugon ruang bagi bertanding Lumba Perahu Regata Batang Kayan 2006 ya, dengan iti natur dan Lunduk Heritage Square Fest pernah duduk ngatur lagi ya, selepas ada lagi program dibekan antaranya program jelajah nasional Malaysia Sehat peringkat bahagian Kuching Siri 4 2006, pertandingan memanah de Padang Bumi Putra dengan sukan rakyat de Padang Jubli ya, dengan selain apa majlis dakan dog sempurna pada ahli Dewan Undangan Negeri Adun N. Kusong Taruh Tanjung Datuk Haji Azizul Anwar Pahin Sri Adnan Satem dengan mesin tinarus dengan Lunduk Heritage Square Fest pukul 7.30 bingara. Senapan ada jualan rahmah depanan waterfront pukul peri berpagi dengan majlis prasmi regata Batang Kayan Lunduk 2006 pukul 2.30 lemah tendu de pentas utama lagi ya. Okey, dengan acara de kena bingara depan ada konsert rakyat pukul 7.30 bingara de pentas utama dengan anu pimangan 27 September program ti depan masih terus dengan pameran dengan jualan serta regata Batang Kayan The Waterfront, selain depan jualan ramah dengan pertandingan memanah The Padang Bumi Putra. Program itu sema natur kinuhai taruh endu ya, dengan tegih masu du prima endu buran sampai tok 20 ijo 26. Semana matina dengan tanding Lumba Perahu Regata Batang Kayan ya 2006, dengan kita boleh sama-sama meneg dengan nyerami lagi daerah Lunduk City sempena dengan Regata Batang Kayan Lunduk masa 25 tok 27 anu bulan September.

0: Ya, Tony Pisben, napa ada sama perimpun kita lagi ya. Masih lagi kita maca salam dengan denahan Facebook ada masa tina live streaming kita lagi ya. The Wife and Bidaya. Lagi dengan Vilonia Elizabeth, dengan lagi ada Derek Asen, Peter Kilan, Ronald Dennis, ada Mide Sam, ya. Nur Azira Azira, dengan lagi Henry Bali, James Pengiran, Jenny Lelon, Rachel Morikan, Willie Cheng, Wellington MI, Lawrence Mike, dengan lagi Michael David Protasi, Puan Nimoy, ya, selamat ngumi, Edward Kalo, dengan lagi Vincent Tagau. Like and share, terima kasih dengan kita dengan live Facebook Wife and Bidaya Siti ya. Okay, sebelum keping program kata diri dengan kita Abi Burpasti bersama dengan Henry Saleh, Pak Jamil.
1: Jess, oh Jess, jamai, nang ada peraan leptun bat gonan, iti haruwa gumu da selimut, wat kia sehat.
2: Oni noh oni, aku mau jai ke mokat, tengah guru ti, no kupi oni.
1: Bah gele, oni ngan mu maput indung babak mu kodak noh, banang covid medoi, banang ogi kes virus influenza, tiap mu umboh vaksin.
2: Eh, muti, tu botol di pon koyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
1: Kabu asu ti biasa, je nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
2: Jogging yang sedia topmu. Aku doli aku sama mondam ti ne, kodok ya bogo pat asu ti. Bukan sehat. Itu mengajit ke liput IPU so office obong tolun na. Quality sobak adin moskian yang ko ise.
1: Ino ngan ku ngijamu jogging ti sa tapo drobi sehat.
2: Itu hewat ino. Jogging ot ne odak adopnya sehat. Pakai kajot re. Quality sobak teti mo beresi. Makin membukodu makin doleh mu ngasok. Makin bogo lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asok mu. Motam menopnya da apaan mu.
1: Eh alasan je. Kamu nak ada modal ya? Ku jogging saja dapat ku jalan.
2: Yo, naik nge.
3: Nasal mana aku dulu aku ngucit sinam saja. Kamu sasuti memang lebih sehat.
2: Mutih les, kia kolas. Ku nang ma. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
4: Jaga rapi nyihat de tipuh kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa nino, murang aktiviti dak sopa. Dua, mak komut nuok boga piin. Piin bonet ya, ide piin boten ruban kabus asu iti. Do natengnya, mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga odep, jaga abang turun.

0: dah di nangar lagu diri tai repo nangar lagu diri kan jarak-jarak di nangar lagu we jonggan. Tapi kan ya di dalam program kata dirinya di nangar lagu we jonggan. Mungkin di tengah-tengah ke di dah lagu lain lagi lagu di selaku barahu-barahu. Jadi kan ya dari mulagi kata diri nyan di RTM lah. Di RTM tiap hari Kamis pukul 8 malam ingat kita ke radio kita ke handphone kita lah. Dan lima taki kiat mungkin mea ada kopan. Tanya badangan masa kesempatan na kampung ko. Basemang semarangi kita hari Kamis ko nangar kata diri di radio. Jadi kata dirinya memang dah kan ya dah mungkin usia dah. Kalau kemuda ada mau darah bujak mbak muda tahun 2013 ni mau darah raja dah ada mea dah raja tingkatan satu punya kalau kemuda lahir waktu ko jadi seperti biasalah dan program kata dirinya aku nyan si Mikinsing sabaya-baya lagi dengan tua kampung di paling muda kami ke kampung Nahya atau kampung Sungai Garan tua kampung Serayan Irah atau kampung Madin anak itu maatak untuk kampung
1: selamat datang selamat bertemu sekali lagi terima kasih ke RTM mari kami peluang program kata diri
0: seko lagi urang kami baya-baya di sia ya ku Aci anak Sanong yang ketua adat ketua binua adat kampung diri selaku Kampung Sabako naun. Maatak ka Aci?
2: Selamat atang sabaya-baya.
0: Oh, dah ngapekai dirinya dah banyak gua jukut ngelakaran, ada ngelakaran pasal adat, pasal ngabayan, kan ya di mau ngelakaran pasal babore diri selaku. Dah mea berarti babore kau. Madin, dah mea berarti babore kau.
1: Babore nyan luas juga bahkan agak tempat disebut dalam setiap perkataan jadi berkatakan ya baruban di baburenyan macam-macam kategori empat di ngung kepala sampaikan anemia di nyan tajuk pada harinya dari babore secara tradisi bukannya maksud babore ke hospital ataupun ke klinik jadi kelakaran kami terlalu mianak kesia babore cara adat ataupun cara diri amari lah dalam masa dede diamalkan bahkan masih diamalkan sampaikan ya jukutnya turun temurun mengenai rati, memarati masih ngamalat dia dalam keadaan tertentu, dalam keadaan diri bamam kadang kabun, kadang rumah, kadang durian, kadang memang gua ubat mea jadi angkolah men ngantiat nari siak nya urang ngangkat papatai gi ari
2: mam ngantiat siak
1: mam ngantiat siak
2: obat
1: tatamo anggo tatamo jakoanya
0: binua jamai bakai duit nya panai babore au jamai mula di babore di selaku nyantai kena nahi babore tai ngalah babore yang paling ringkas lah nganti nari siak jadi antai kan nyaburkan au contoh lah
2: mam ngantiat siak
0: mam ngantiat siak jadi babore nyan banyak babore di selakunya. Contohnya lah tapal. Dami apa tapal engkau?
2: Tapal. Kalau tapal, tapal sehingga daun-daun kayu. Di karang, papa ikut main, dapat dipakai, di tapalat engkau. Kayaknya ditutup ataupun ditao. Tapan kapal, laki palut. Daun kayu lah anak bapacaan engkau. Isarat. Namun isarat engkau.
0: Tapalnya memakai daun kayu lah. Jukut-jukut atau tak nak anyam kai syarat aja. Dami ada yang paling selalu diguna diri sak napal dengan nyantai.
2: Di hari yang banyak gak digunaan gak undang ada udah pakai karake ada juga udah macam-macam gak daun-daun kayu aneh sekarang bau. Jika ada pujara kerop arek nah bertapalnya nau jika daun kayu mabu dah memel daun tamar pasti kerop arek tapi aku nak majar dia ikut apa oh. Nggak nak majar jika ikut bertapal-tapalnya nana aku yang
0: kat tapal
2: ada orang pandai ikut kau
0: kat tapi kan di make kalau sabut obat lah jadi tatama bertapal teh kan
1: pamuri
0: tamar basi daun kayu mabu daun karake bawang kau dan melah jenis penyakit yang ditapalnya
2: aku yang ngitung-ngitung di kalau di arek jauh di kalau batol-batol pojok Tuhan marek diri nyaman lah jadi kapurang ujit juga buang angin bukan, angin juga jangan ikut
0: bukan jadi penyakit bah ini tapal
2: di tapal kau apa macam sakit paru sakit kepala
0: tapal lah.
2: Tapal, memang tapal. Dikatakan pakai kain yang
1: Kapalo.
2: Kakaning. Di kapalo. Di kapalo di babat ang kalu kadang-kadang di sambur, di buras, pabikut pinang, kalakit di sapa, di barek, di nanik ko. Kena jinta nitap, bawang merah, kamukus, anek, macam-macam obat. Disamburan di samburan kapal dan di babat. Tomo uga di anek yang tak temu jadi samburan aku.
0: Jamai batapal kalau paha misalnya patah ko.
2: Patah ko.
0: Batapal uga kada mai.
2: Batapal. Batapal uga. Enak lain ko ada enak gaing ko anak nonden. Batapal lang ko itapal. Tapal ko aku itapal damai.
0: Mai aku dengar kalau batapal patah pahanya memakai anak manok sini lau.
2: Nang kada ngai ko. Pokok-pokok urak gurui.
1: Lain-lain pajarat itu,
2: Mai. Pertanyaan ya. Anak ada pakai anak manuk, cancok.
1: Anak manuk kampung lah.
2: Anak kampung, kau nanggi, itang-tang nanggi, nyiak, anik kau lah.
1: Bermacau.
2: Awal macau.
0: Saat napal, Matai.
2: Patah memang kau urak, urak ngunaan dia tua-tua tadi. Tapi patah memang pakai anak manuk, ya jang.
0: Jadi anak manuk teh cancak. Di tapal jamai batama cara napal jamai cara
2: tapalnya memang itoor.
0: Itoor, jukur ke itoor. Ite pekat ni.
2: Ite pekat ni. Main an sakit kon di main patah kon ne pekat ni yo.
1: Waktu masih hangat kok kan
2: pekat ni. Hangat.
1: Anamnya ni.
2: Anang ada
0: kok. Kote tapal lah.
2: Tapal jamai.
0: Patah paha, sakit kepala, sakit paru. Tasal yo, tasal. Damai agi kan tempat di tapalnya. Kau kepala dia sakit paru, tasah, patah paha, patah tuak lah.
2: Patah tuak
0: kau. Mau tapal tu kau. Jadi tapal. Kami agi
1: mana? Setek kau menanya kita tapal nyantai dah cukup ramuan ni, apa campuran ni? Nak daung bararan, ada uga aku menang urang daung mamai ada uga.
2: Nang ada masuk.
1: Daung mamai.
2: Masuk.
1: Daung raribu.
2: Masuk.
1: Ada urang barik sari. Nang kau.
2: Memang.
1: Dapat di.
2: Ya pokok pajarat ni. Pokok guru
1: mana ya ni. Dia memajar sekolahkannya ikut subjek ke lah.
2: Pokok guru ni.
1: Sedih. Saya tek waktu di orang ko api pun dia orang ame gak terlalu nyala, ame gak terlalu ane au.
2: Teor ni kadang-kadang di kalau teor obat ya balik.
1: Aku kan benar merah tiba anak di balik ko.
2: Entah ni nyapanya ke dia mau balik-balik kali.
1: Au ko kan banyak kedengar jadi lu kami ane.
2: Yang ngicak tertip di ko kali.
1: Tertip di ko. Mau tabadek lah lapis dok buat ni kata au.
0: Noorya ko teh naik balik au.
1: Anak-anakmui.
2: Balik.
1: Di noorenyan mui gak lah selain daung ngabuan, daung ngangku, daung cukut lain mui gak lah.
2: Mui asalnya di toor. Apa yang bahasa nak balik kayu lain au. Asalnya toor aja. Toor mui. Kebiasaan daung ngabuan, daung ngangku, daung minyak.
0: Oke, kata ibad diri, batapal kata ya au. Batapal, make, karake, kai mabu. Tamar basi, bawang dan memanah
1: lah. Ramuan ni, macam-macam.
0: Ramuan ni macam perhati.
2: Pokok ya, guru yang matakian ni, yang capurin ni, ekornya aja ya.
0: Dan anak dikut-kut yang tutup lah.
2: Tutup.
0: Tutup dia pet di toor. Bila noor ya, nak ambil berbalik.
2: Nak ambil berbalik.
0: Dah masak di toor, kau dibukus ang kain di tepekan.
2: Tepekan.
0: Secara kain atau tepekan terus pun boleh nanti. Okey, kau tahu, macam boleh secara tapal. Nya lagi secara conteng, namanya baca arti contengnya.
2: Conteng kau nama dibaca.
1: Hah? Baca.
2: Bacaan.
1: Kapur.
2: Kayak kapur.
0: Dapat
2: dibaca kau
0: jauh. Namanya penyakit anda mesti dicontek, namanya penyakit anda mesti dicontek.
2: Macam bunuh tulen jamu baru, buih conteng sakit parut, sakit berasuk buih conteng. Buih conteng tulen. Mui tolin nganan kapur ko. Tapi nang dibaca.
0: Sakit ke badan nang ko.
2: Sakit badan.
0: Sakit badan, sakit kepala, sakit parut, sakit marasuk nyan.
2: Marasuk sakit tajap jurang diari. Bahaya ko jauh sakit mencengat.
0: Istilah marasuknya Mbak. Jarak-jarak nang
2: sakit marasuk.
0: Sakit
2: marasuk.
0: Sakit marasuk nyan.
2: Sakit
0: tajap nyan.
2: Sakit mencengat.
0: Kata wah saya sakit mensengat lah.
2: Sakit mensengat tahu. Sakit merasuk yang
0: kadam. Jadinya mui kaya conteng tau.
2: Mui conteng. Baca naik tawar kadang-kadang.
0: Anak kau tei conteng dong.
2: Conteng lah. Conteng tau. Conteng. Kapur kuhian.
0: Ayo menjukut amir di mah? Amir di conteng tei tau.
2: Tau lah tau.
0: Mui conteng.
2: Kau kepala mui. Mui tolin conteng tau.
0: Oke. Kau tei conteng. Di dah satu tei tapal. Kedua conteng. Katalunya nenek kau, Sambur. Ya mai berarti le samburnya.
2: Samburnya pinang karaki ku bahan-bahan jukut ka sakira lainnya sakit sakit malasuk sakit tajap tai namo sambur.
0: Oh. Oh,
2: pak kasai ko banyak jang dikol-kol-kol. Ada tajaman ngam omok babot dikikisi ko bulu penajap. Dikikisi ko ane ko ada pansuk atap nipa.
0: Kalau orang sakit marasuk.
2: Aku bahannya diko ajang.
0: Kan jamai ba samburnya. Pakai kokot ke?
2: Nggak diampa.
0: Diampa.
2: Diampa, jangan disamburat.
0: Diburasan.
2: Diburasan.
1: Jadi lah ditutup pakai
2: anak lah kau, memang pakai apa?
1: Nggak diampa.
2: Memang diampa.
0: Kau sambur apa ya?
2: Sambur. Kayaknya pas sambur, baburas dia ni.
1: Kalau nggak dia ni hanya kau pakai mortiri.
0: Ada apa? Bujang pemburas tau.
2: Pas sambur baburas,
1: apa yang kau? Nggak sih dia. Kau
2: dibacaan daun. Cumbilahi ekor yang kalake kau yang cumbilahi
1: baru diampau
2: jauh diampau sambudan
0: adi aneh engkau lah macam di doa lah kerel
2: doa lah
0: supaya
2: main lah baca nel di anak majarat dia
0: satu tai tapal dua conteng talu sambur agi ada agi juga main di sambur katai lain daripada penyakit marasuk katai. Ya mai kalau kemuda antogatnya jadi areau kemuda
2: gane sambur lah.
0: Sambur. Kalau lain juga kalau kemuda enggak muda namanya sambur parut tahu antogat
2: tahu. Kalau ada bagi arek minyak kayu putih, minyak limung.
1: Minyak limung lagi areau.
2: Minyak limung.
1: Ingat aku ikut
0: minyak limung dah bukan diri kau.
1: Jadi di mau ke pasar.
2: Bukan diri.
0: Di Bali kau. Kau tai sambur tai kan.
2: Sambunan sametek noko dapat sambur.
0: Dah apa penyakit sametek nokonya?
2: Kadek-kadek diri ada bersama tik kau ke mainan kawah, mainan garanseng kau dah macam kadang-kadang lalu balas kokot ni anjang anak dapat dia buat di kot lain.
1: Sidi.
2: Anu kami dah ada kaitan kau deh, kami. Nu kami sadir, kau aku ya aku anaknya. Kau aku ada bersama tik. Jukut muda-muda tolin kawah garanseng ya di Mali. Mainan kawah yang dah saibah aku ni nyaki tinggal ulas kawah kau ujung-ujung dah sakit pahau yang
1: dah berau simetik
2: kawah sak berau di nyanggal yang nyanggal kawah bapak kain dah lajim anak makabur yang anak makabur aku dah meh aja kut anian aku coba jauh mak kami itu nak samitik kamai badal pas samitik kami aku muda tolin batol-batol sametik yang dinyambut yang ni kita daling tiada apa merek tiada juga kau yang dinyambut ngekati ambuk anang tomo yang anang isal kau tak pembacaan
1: nengak sidi
2: nak pembacaan
0: isal dapat apa aku nyen dah tuh tapi kurang pasti cukup pada masa meteknya.
2: Aku pun nak nahui.
0: Ada kenyang cukup binatang.
2: Masa meteknya.
0: Binatang kena kenyang gigit kenyang.
2: Aku pun nak
0: kenyang war pada mata ke.
2: Aku pun nak nahui.
0: Kenyang binatang kan ya langit gigit kena. Ya warnya matok.
2: Matok.
0: Dan ya mai toko
2: aku. Sampai
0: meteknya.
2: Sampai tek toko rasa itu kan noko.
0: Pada noko
2: meteknya. Rasa ada hala tak rasa ada baju kubang. Ngani ya nyak kaya bang, adanya kaya, kena jadi aku kena dapat di main-main kawah kalan. Tengok nanti ada pak suka.
0: Tempat tajo kau ya.
2: Memang sampai tek lah.
1: Bukan dia jukut kawah garansing, jukut lain.
2: Kungan manuk apa sampai tek tu?
1: Aduh tajak pun bahasa
2: metek. Bahasa metek.
0: Bukan bang, dah meh atau metek kau ampuh. Katanya uar kan, pernah matok. Noko. Main kau.
1: Macam menjerak dan pemikiran tu sendiri. Jangan macam roh nyaga rumah tangga diri. Hati-hati tertar tertib dan rumah harus dipiharo. Ame kasar, ame sabarang-sabarangan ni.
2: Memang diri nyaga rumah tangga diri.
1: Rumah tangga diri.
2: Tutur kata ya udah tingkah lagu. Kata rumah tangga diri. Cepat diri masih bakau bagian sing.
0: Pasanduk
2: bapanguin.
0: Mesti mereka sabut apa mau.
2: Memang apa mau dia yang udah diam di rumah apa mau.
1: Mungkin apa mau gak jemput anak kari. Tapi ya anak sabarangan.
2: Nggak sabarangan.
1: Kalau jarak kan ya mau anak
3: adalah diri tadi kita jabutikan sen kawah tapi bukan jikut ke tempat aja termasuk tajak jikut ke rumah ke lain pun kalau kulantik tatap ada ke rumah ke angama kami ada
0: deko aku nampak heran bahasa metik ni mai ikut bahasa metiknya kada
2: apa contoh
0: tanpa ni noko
2: bako tanpa ni noko di mata-mata dia ubat ikut nang tamu
3: kapun nang tamu
2: tamu
3: kalau sama metiknya nak
2: bagi dia surut yang surut aku dia berdakak sama tengok noko sampai tekan ni ko ni inu nenek naik barah kukut kunian pajak ku benak bakal tahu bersakit apa dia kawet naun jadi nyambung dia sampai tek kau jadi nyambung ke kisah taling tiga anak kau jauh pamerik satu pangwiri nyambung jauh sim nyambung ngikati ambu anak ayah kapu dan ngomong tomo
3: nak kasi dia
2: memang tomo percaya unang aku jauh anak aku bacaan
0: kalau sampai teknya memang mungkin kan ya dirinya antuh tu hadeh lah nahui au mungkin peringkat anak cucu dirinya iyo dari anak nahui dah bahasa metek
2: anak nahui lah
0: anak nahui sebab dah kata istilah kata bahasa metek mentam sakit metek marasuk
2: marasuk
0: anak nahui ba istilah kalau kata dah kata dah kita sametek sakit marasuk nyan patut muda-muda sama bapak nang ada bataki bakal muda de nang randai au ada memang kau sejenis penyakit kau merasuknya penyakit paling jahat kau ba merasuknya dari penyakit susah memasengat
2: sing mateng sakit masuk ngamuk
0: memasengat jadi sama tek nyantai penyakit itanang di nyameh kejukut nak ame salah jame sama lamain diri ya jadi penyakit ka kokot barah kanya tiba-tiba anak bataga sakit nak bataga barah nak bataga aji alu ko kena semetik aji jukut nang paling nyaman agi nyan kalau di selalukan uka jamailah pamore di selaku memori uka gi ari kan ya kan uka ambus ke hospital dijahit peko akan di barek penisilin ke je bait gi ari jamai pamore uka di selaku ke kampung ngau
2: aku biar yang luka.
0: Aku dengar lagi arek kan di tepek ngandau kemeng ko.
2: Biar dok ngane ko dok satu nai.
0: Kalau dok og halunai.
3: Luka kene.
2: Luka kene. Tapi aku biar yang aku nian de nian de bau kunian. Tapi aku nak dapat lek kala pionang. Bacaan aku yang.
3: Ina gau.
2: Bacaan. Aku nian yang setengah mati. Bapak aku nian tanang aja bau ane de pinang nusuk. Jangan kau dia akad yang lima buat nuri sihit baku yang
0: tapi kalah gerak barai tak gerakan uka tak kan di uka tadi barai tangan daung daung sarune yang
2: kepala tepek
0: kalau uka kau tayu kenek lah kalau kau berdarah
2: kau gerak yang memang udah ngaudar pasak darah ada pas banyu yang nampekan buangan pinggan sampah bok nampekan pas banyu pasak darah damai
0: pasak darah
2: mampat darah kau yang menyam berdarah.
0: Menyebut berdarah lau.
2: Pas banyu kau diam pekat patekat yang
0: kalau kak kalau kak miah bubur darah lah kata yau. Kalau kak kene kita ditampal dengan daun sarunai anjukut emel jauh kau lau. Jadi setiap lagi damai yang kau tai buka kan sakit parut sakit nyan kalau wan engkau kalau sakit mata kan selalu sakit mata kampung. Jamai cara damai engkau more mata diri kalau sakit mata. Kan mata kalau sakit mata deh kalau kena kena ke pantek. Ada kan sakit mata biasa kok kan merah mata.
2: Dak kuat kau tong tong albakumannya bapak tu albar. Tok dak kuat lang kok. Tapi dang nak buat nawi aku penyakit ikut kau ubat tak bo. Nak buat nawi aku sakit mata ni cuma di kau pantekan main tungkit kayak kebaikan.
3: Au. Mau pakar juga orang
2: pakar memang ini alam
3: memang orang merati.
2: Aku ni memang pantekat banyak. Nanti buta kebak ni yang apa kau lagi kali. Ame aja lang ya aku dah sakit mata ni sampai hari aku baik dan ibu aduh. Dia dah putih mata ni pandai bakal buta. Mata hitam ni putih. Kadang sakit dia paling sakit buta parahu yang batinnya sangat tinggi tak sampai tak daun. Ampun kasih senyum kita mari dia kebaikan ngagui aku tersuai main laju uten senyum kita kau jangan tinggal dah nak apa saya dah taruh mataku nak sakit Kau jaku ke nauet sampai kita nuntut janin jaku. Bintang kita tuntut oh jaku. Tungkit pantek kau aja. Memang tamu.
3: Puet kata
2: dia. Ah, puet kau nenek. Curi kau nenek. Curi.
0: Ini ulangi. Ini ulangi ya.
2: Tapi dah meninggal. Sini
0: ada kunang arare pantek yang disungkit. Satu dia anak di panik anak gesok ada yang padak.
2: Ada yang padak kamanya kan.
0: Ah, ada yang padak.
2: Kamu macam nang kumane ko.
0: Oh, macam kumane.
2: Ada anak ada
0: kalau, ko. Kalau nak tamu disungkit nak gagui kan.
2: Ada yang padak.
0: Mana ko ada yang padak.
2: Ah, memang ada syarat ko.
0: Jadi ada lagi kalau sakit mata biasalah. Merah mata merah ko kena daun demia ko merah daun ada dama daun kayu.
2: Anta ya, aku nak
0: daun demia ko. Kalau aku nak pakai daun kayu kau, ada gak pemerintah mata pakai daun kayunya, nak ingat aku?
2: Aku nak buat nangat-nangat, nak bertanya aku, pakai penyakit mata nak
0: batik. Penyakit mata lah, penyakit mata, penyakit kepala, kan ni lagi penyakit uka dah nyabut tai, tasah, dah nyabut tasah, tekan ni mungkin tapal kan, yang main napal dah mehase, tapal tai, tapal uka lain. Tapal kepala tai lain tapale. Kami tapal tasahnya. Kalau patah tai
2: kan pakai arok.
0: Manuk. Hanya mai tapal sasahnya.
2: Tasal ko itung-itung tapal arok uga lah pakai arok tulen.
0: Bahan-bahan campur jukute ni.
2: Campur-campur iya pane ngagu dame ayu-ayu ke bahan ni ko. Tanya iu nak pane napal ni nak gaing ko.
0: Pakai daun kayu lah.
2: Daun kayu memang alat daun kayu
0: yang. Kau teh tapal dah mega. Tapal kepala lain.
3: Anak sembarangan
2: boh. Bayi mau batu anak batu.
3: Mau batu.
2: Itu on ko gai.
0: Itu on. Kalau nyan penyakit lah disabut lah nak minta maaf ke jubata apa mau mau nyabuti penyakit dirinya kau nak. Tapi nyan bukan diri minta mea. Nantaknya aja kata orang ngau di jamba cerita pasal kara dewa. Tali pasal kata lah pasal sametek ni. Undang mungkin kebak kanan dirinya ada ke pasal sametek enggak.

0: jadi penyakit bentang kau barisak nian. GRL paling sepel bagi GRL terbarisak bocor jangan. Tapi aku dah nak ngamal dia juga kau. Sekarang pocok mam pocok, jauh pocok ama pocok anyau pocok kumpe.
1: Jangan pahit kaya ke jukut katai.
0: Ditutup, jangan tutup barik dari, jangan cocok IA anak bapacaan lagi kau.
1: Kalau engkau bukannya isyarat kau. Engkau ikut nang ada. Nang ada. Ikut bukannya isyarat. Ikut isyarat jangan ikut nang ana. Agak-agak.
0: Agak-agak.
1: Ya andai pakai daun kau. Ogo-ogo ikut nang ada engkau nang asli kau.
0: Kumpe jangan anyau. Amok.
1: Kalau tay
0: dibalik-balik,
1: garis aki, garis apa ada garis kasar. Garis kasar. Perkara barihaknya banyak, barihak mantap, barihak darah, barihak bocor. Anda ambai barihak dah mah, ambai barihak diri.
0: Kebabat. Kebabat. Makan pantingan jangan makan tadi kau jangan.
2: Nah, bagi bagi rambutan.
0: Rambutan bagi kau barihak jauh. Apa yang sakit kebabat ni bagi jantan. Mesti barihak. Saya berdak kaya kau jangan. Mengantam jantan-jantan susu kau jangan. Di kota Baga Sungai Cibok aku dengar orang jam tahan jauh memang cukup masih nyaman nyut nyut sehingga tak berisak lah baik berisak mau baik berisak kaya tinggal ngawiki ke tubuh
1: berarti ya aku anak naik jam yang jantan naik yang gak anak
0: naik jantan balat
2: Bapak lalat. Anak kamu buka dengan.
0: Ano, masop, masih masop jantan, jantan
2: susu. Babegi.
0: Babegi, nak babegi kau itat.
2: Nau macam busok lah tu.
0: Iya, nang yang nyaman.
1: Ayolah, dia jangan tapi jika kepala mata penyakit mood, penyakit parut, penyakit yang dah penyakit beriak ke parut tau. Beriak.
2: Setiap aku nanya kita, ada jenis penyakit apa? Macam penyakit panu, penyakit kurap, ada daun kayu ditutu, kunderang nenek kamera nenek ben,
0: nggak ada,
2: bunga kau apa di tapala ketemu,
0: ketemu biarik
2: macam kaya,
0: kamu, aku biarik, ya penyakit yang isyarat kau, mana apa yang ada apa macam di bacaan juga.
2: Bacaan juga.
0: Bacaan tahu adanya nahungi aku.
2: Mari panu badak. Badak kurap jaji
1: asamu. Tambahan elang kau aku. Tambahan kan panu kurapnya kan. Kan pano lain tau.
0: Pano lain tau.
1: Pano ke tebu putih bertepuk-tepuk kau.
0: Aku dia pano juga dia aku jauh kekel. Aku ulah doktor malam pel. Muka baju aku sakit padu. Dengan kepala. Muka baju kami piuk ni handa. Nak cekuk kau. Ngetak kelingi suatu. Muka baju oh dia banyak pano ada ubat dia pel. Jadi memang aku pulang ngunyit. Sadam patu ubat pano.
2: Okey.
1: Pano kurap. Kurap jamai kurap menderinya
0: empat kurap. Kurap kau batabik tapi gatau.
1: Bukan no tatamai kan diri dimake.
0: Kan dia jang ada air api gare. Tapi kan dia jauh tatamai ikut angkatannya ndak ada.
1: Kakan ka kampung, ke kampung lari make kampung.
0: Ke kampung memang aku nak lari.
2: Dan kayu kan tai kayak anik kau. Pare babau babunganya babunga ore-ore nak bungai kau. Ditutup cego tutup-tutup kundang nek benari. Nak di tapal sapuat. Tomo.
1: Kurap kota ya.
2: Kurap panu pun tomo.
0: Kau ada tiadnya aku.
1: Penyakit kayap?
0: Kayapnya yang
1: mudah ngana. Jenis penyakit jamai penyakit kau?
0: Bahaya, kayap yang bahaya.
2: Nguliling parut?
0: Nguliling parut. Ampannya, anggiare, aku nahulah sujam kai.
2: Aku anaknya kena turunan ya?
0: Anaknya. Baru kis. Memang kapulang ujit.
2: Sijipun kau.
0: Pakai alok.
2: Pane.
0: Pakai alok. Kami bayi tak kakak hepatan kau. Botamu subuk. Lama apa dia mak kita nian antah dia ke doktor nian jadi madat dia kayap jadi nak ibu ke doktor dia subuh kadi sudah mak bapakku ku aja ampun kita jadi temu di ku aja kayap ngapus teak ngata dia mau balak kita aja dengan arok memang mak kabul nang yang mak kabul tapi yang anak ke yang nian yang kau bawa
2: baru kis
1: kalah penyakit yang banyak penyakit penyakit lahau jadi penyakitnya tapi ada cukup dimakan nyakiti juga au selama lain makan dia.
0: Asal juga kakaknya gak kebangkehan
1: teman. Memang kebangkehangan kau
0: makan. Kebangkehangan, kanyang-kanyangan.
2: Makan bodoh-bodoh.
0: Bodoh-bodoh, tapi kakaknya digiling atak kari. Mungkin dia
2: di digiling yang bodoh.
0: Digiling atak kari.
1: Kekanyangan kau tahu, sakit tau.
0: Sakit, kekanyangan, kebangkehangan.
1: Kebangkehangan.
0: Kebangkehangan namanya, kebangkehangan makan tau. Anak batu dan lagi, bantam saja.
1: Cuma kejaringan,
0: kejaringan, aku ajang kejaringan yang ya Allah jangan mau ditawari ditawari. Aku nendak kak kejaringan jangan
1: sakit ya tau.
0: Aduh, sakit kami ya, jangan baik kami. Belakangan pindah si konsel kau dia masih hidup, engkau pada ada pindah baduk mati, konsel masih aku batalu.

0: kadabu jadi ka bantang boto masih nyam anta kabat ni ko di sabai boto konsel pidap di katuk aku adai kana mo wi pak katam ikam makan jari
1: oh sangat tel peringatan aga makan jari ke besarat besarat
0: oh yang ko di baduk konsel konsel masih hidup ko di aku ang diam-diam aku ang kana kejaringan iya no nanti lakau kita aku menjawab sial aku kaya jauh aku dah banci konser masih hidup kau deh aku pula kejaringan jangan pula kita aduh jangan nak cinta rohnya nih
1: kejaringan tau
2: jangan ngobat dia
0: kejaringan yang memang ada orang panik macam ni
2: dibacaan juga
0: bacaan jaring
1: bukannya sampai ke hospital lagi
0: kalau ke hospital
1: kan kalau jaring hati-hati jaringnya nyaman bo
0: nyaman muda aku sampai kali ini masih mau
1: aku nak mau makan jaring muda tuhai dirabus dari tapat
0: mau tolin aku jang
1: kalau jadi hati agaknya diri selaku kan pane babore tai more mata sakit pane more kepala sakit pane more sakit hati pane sakit pane rabusan dah mah rabusan
0: rabusan yang jangan hitung-hitung rabusan yang nurang pane juga babore ko jauh tiga nama masuk sekatu
1: bahasa kan dah mah rabusan yang tai cukupnya ada kanya air ada kanya buah-buah buah dimakan nyamai rabusan
0: rabusan yang jangan di kalau cukup kau rampah di suman di suman kau jangan
2: taruh tu
0: dan ini kau dia ada kadap morong
2: udah ni mana
0: patokak neko deh
1: morong kau dah morong
0: kau nak tak payah tu kau yang patokak kau tangki dapat itu kau nan payman obat.
1: Oh, kau dah morong?
0: Morong, dah mayau.
2: Batutu pun kau, batangki,
0: macam sate. Kan dia dah nak kali.
1: Di kalah muan jukut, jukut kotai, pala jukut kotai suman kau. Macam jukut kotai suman, campur-campur, raji rabusan dah mayau.
0: Raji rabusan dah mayau.
1: Contohnya dah mayau jukut sampai jawab rabusan.
0: Rabusan, sekarang rampah-merampah kau yang. Rampah kau
1: yang. Rampah dah mayau lah. Ketumbar ke.
0: Buah pala, sekarang kayu manis, sekarang cangkih. Kamukus, jintan hitam, bawang merah.
1: Dicampur di kau.
0: Campur kau, ada damenya di tekanan gelendam kayu kau. Kau campur deh. Rabusan namanya.
1: Rabusan.
0: Rabusan.
1: Namanya lah boleh di boleh dengan rabusan.
0: Kadang-kadang jauh penyakit, penyakitnya banyak kadang badan, aku gak lah dan rabusan, aku udah sakit pun aku gak kadang-kadang udah baranak pun ada gak rabusan ni.
1: Namanya penyakit orang baranak kok?
0: Maroyat.
1: Maroyat.
0: Maroyat.
1: Kayak rabusan tau.
0: Karena rabusan.
1: Maroyat. Menang banyak istilah maroyat ada agak di.
0: Banyak.
1: Mau maroyat namanya.
2: Ini untuk ambuni lah maroyat.
0: Maroyat.
1: Angaki pun ada maroyat kan?
0: Ambin angaki yang jangan pialu ada. Kemal ambilnya laki nak meroyan banyak cinta banyak
1: ada meroyan ngaki meroyan ambilnya ada meroyan ngaki pun ada
2: meroyan mamka ngaki pun ada
1: ada meroyan ngaki ada kuatai rabusan sak mulai meroyan kan mulai meyakin namanya kalau rantan ni apa mulai rantan
0: yang pakai tapal.
2: Bukannya tajuk lah.
0: Tajuk pun boleh makan tajuk.
1: Namanya rantan
0: itu. Rantan yang kayu pangkung ada, jantung ada.
2: Mumuh badan rasanya.
0: Mumuh badan. Rantan lah. Kalau ada banyaknya tajuk. Pakai tajuk, pakai arok.
1: Tajuk.
0: Tajuk namanya.
1: Kalau rantan yang tadi mau diboreng dengan tajuk.
0: Tajuk.
1: Rabusan pun boleh juga.
0: Mumuh juga. Rabusan pun boleh juga. Ada perkara boleh kadap itu.
1: Kalau rantan bagaimana penyakit taga jantung
0: tak
1: kaya pangkung rantan lah mumusan badan sakit lah
2: kurang kerja kuat lebih-lebih pun rantan badan
0: rantan lah kok
2: udah kelebihan kali
0: rantan makan tajuk lah kadang-kadang
1: tajuknya kan ya lagu tajuk pun ada banyak macam-macam tajuk jadi tajuknya kan ya kada popular mama tajuknya kalau gi arek tajuk nyukutnya susah nang aku ya
2: obat obat
1: kan
2: terang sembarangan
1: banyak ramai
0: kan ada pajar menjadi dukun
1: kan dia kan akar kayu di suman jadi tajuk pararat di suman jadi tajuk
0: merah kampan nyampur dia
1: kuit kayu di suman jadi tajuk mali ke pasar rampah-rampah apa dicampur dengan arak tajuk
0: jadi tajuk
1: aku nenang gi arek nek Sadam, ingat nek Sadam? Karumah ko kenang tajuk ke macam-macam cukup dibalik ke pasar ko jani tajuk ke.
0: Siapa rampas dibalik?
1: Karena para rampas ko tajuk, tajuknya sama lantan tau.
0: Lantan.
1: Kalah pamore di selaku tay banyak deh nyabuti pamore uka pamore sakit kepala sakit parut bok mau sakit rantan, sakit bariha, sakit kurap, macam-macam mau.
2: Ayu jadi rakan jamai
0: mereka. Kok semangat mau cari semangat.
2: Seru semangat.
1: Ayu.
0: Kadang-kadang pucit bias, kemuda semangat.
2: Anak berarti bati-bati bawa aja kau seru semangat. Jadi buang ke basaru semangatnya. Dah pindah kalian cara lain lagi nya baru semangat yang mau orang pandai orang pakar juga lah ada gak apa peringkat tengok
0: ada kan semangat dia macam-macam macam-macam
2: jangan apa di batente pakai rati
0: ada orang pasal semua pakai rati ada juga orang pakai tumpi
2: tumpi sabo
0: aku nanya semangat agak banyak kali
2: ada juga di jintori masa semangat macam banyak kai
0: kok nang ada orang kai di parahui ada
1: parahui kai macam-macam kai rumah
0: memang di ari udang di parahui udang pandai ko cenda balenggang pakai dai tangkap aku semua tidak
2: ada juga baik bunga dan besen ko aku tanya jintori dipuang macam-macam jenis bunga.
0: Bunga.
1: Semangat juga kau.
2: Seru bunga juga.
0: Tahu itu masing-masing pertanyaan kau yang pertanyaan. Tahu.
2: Masing-masing cara sendiri ya,
0: cara sendiri kau. Itu dah kolam bunga nih kau.
2: Tahu.
0: Kolam bunga.
1: Seru pakai parahu ke air, pakai parahu.
0: Pakai parahu.
1: Di kai ke rumah pakai kai.
0: Air dalam
1: besan pakai air bunga.
2: Tahu.
1: Setiap lagi yang paling simple karehat bagian timun.
0: Nah, bagian timun.
1: Asal semangat juga.
0: Asal semangat. Tepi sabar.
1: Tepi sabar kau.
0: Aku pakai kau. Aku jauh tepi sabar. Bagian
1: timun saya. Di kongkong sak marek. Sama tepi kau. Kongkong.
0: Biarik dan gak ditutup antangan. Bagian timun diepet dan daun jagok.
2: Daun tua.
1: Semangat.
0: Jauh semangat juga. Kacau semangat di kongkong ini kau lah. Biarik. Banyak jauh. Udah biarik.
2: Sudah mau mana taluari dan aku rugi sana.
1: Banyak pas. Dan susah kok narintiknya ikut dia saya narintiknya jadi penyakit pemoreenya jakwalah masih ada Madin
2: ada peringkat lebih tinggi lagi buka nanya kita lah akak ada basaru semangat ada peringkat tinggi macam bayat badukun kau dah jadi babore juga
0: babore kau dah berdua ambus bantat kau damai
2: dah tinggi lagi kan tingkat dah ngoncong macam mesong tengari
0: memang dah apa agung makanak kau tinggi kau
2: sampai dua mam termam kau
0: udah baik darah kadang-kadang sampai taluri termam pun ada
2: tahu pengawal haju
0: haju bayat nak kau tidak lalam kau
2: dan pakai dalam.
0: Dalam. Makunya nak pakai kai jadi dalam ke bujak.
2: Ngaju. Dan me amun hasu kata.
0: Kau ulak bayar sana juga kau. Mun hatu kau. Basu ya.
2: Basu
0: bayar.
2: Goncong pun ada juga tapi so tengok goncong bapore ba bukan goncong. Goncong
0: goncong jampi lah kau.
2: Goncong jampi.
0: Ya bapore ni.
2: Sete aginya dah peringkat ujung lah dirinya bu. Ada diri jari pasang-pasang dorang datuh kalau baik sakit ataupun ngelak-ngelak jukut anak gari jerakan ya harus ada juga syarat jam kadam rumah kalau mamari anak mui meok ambu sak manik ketapian badahap doh
0: memang isyarat jari
2: kade alu kade diri juga menangi
0: jari kayaknya orang ketapian kok kade orang anak tanah kau mandi mati banyak ni dah mati kan didik tapian berdaham. Aku bahasa lagi adik
2: bahasa. Kalau ke rumah pun nutungan naik hangat. Tapi nutungan sama barang-barang.
0: Kedek ini nengok udak.
2: Di adik barang pakai singki, pakai pengaruh.
0: Pakai pengaruh. Yang dihat dok-dok aku yang kadang-kadang. Iya.
2: Nak mui. Lagipun kalau dia orang hapus ke tempat-tempat dan anak suah-suah diri batu mampadoh campar lagi memburu ada orang sasat entah-entah berpusing-pusing diko
0: sebab dunia giarek yang masih bapuak ke bakiramat
2: anak mui sabarangan
0: lalu
2: nyakiti diri juga
0: tutup kata diri mau betul-betul nyagaya diri kada mutat
2: jamai kalau diri anak kada mutat jam pemore juga lah nyantai jamai mau ngantik juga jam
0: di kalau diri pak jikut ada pertanyaan yang diri kadang mutat nih, isok jangan diri memang pinangkal kayak namanya di tabanan.
2: Urang di are di tabanan.
0: Memang di are yang memang di kalau jukut bakata damai yang nebu dibaca nebu tulak. Pinangkal kayak rokok di bariat kaya ame kita ngaco ngalu aku nian jadi nian pinangkal kayak balik kita. Tetama suntuk bajang. Kalantan lah babang kayaknya namu angit pinangkal kayak di selaku.
2: Tahu satu lagi bila di tamak ka ai tanah urang barahu-barahu lah. Aku puska sagap sagap nganin ada cegu yang mataki aku masa naik dangu lah kita bang aja ke rumah panjangnya ya kami sabarangan jadi
0: nah, memang kelihatan kok yang
2: ada ya kami sabarangan mau ke WC ya ke jamban berarti kalau terpaksa kami pun walaupun nyanyi jadi minta maaf bahwa mau kami padahal lalu nyakiti diri ya ada orang puang pak di kalung kami yang darah
0: memang enak bahasa
2: enak bahasa
0: kami dikurangi ketumpuk urang
2: setiap bertanya juga nyandiri ampus kait tanah urang lah bila nak suah-suah diri kan dan merati diri mesti basimuha
0: basimuhan yang tua aku jadi muda ai imannya tua aku muda ai
2: ngadap kadaya lah
0: ngadap kadaya aku jangan ampun ke ganting kailin kamu si kena ai aku memang bersemua memang bersemua tapi aku nak saja pertanyaan ku ada bacaan
2: tua aku muda ai tanah lah
0: muda jadi paling tua muda ai tanah kau aku mesti babata di mai ku ampun aku ni anak kolong basah jang kamu nak kamu doa aku baca aku yang
2: tetap
0: bajat
2: jalan,
0: memang aku jalan aku biasa bajat yang memang aku tetap aku
1: bapak dah
0: bapak dah aku
1: dah tahu lah
0: kata naik undang main awit tu di mai juga empat tu main jat tapi di balkat di bawah maafnya ya orang lain jadi beratak jadi cianek nian jadi tak kanan ya kan diri kalau dia kenal ni kau kan di dalam sabu sabungan gua mau baca tang ya mau
2: nah memang
1: kalau kar kami yang pasal bawa diri selaku udah kau nyempak ngalain lain lain tu macam papa dah kau tahu memanglah aturan diri kan kalau di mau mani kangkah sungai pekadah mutan bawa padah semua lah macam di neka kemadangan pun padah juga kan kan ya lalu dia nyabut senapan pes kemadangan mau di teleponi ke doh apa tak datang ya pada sadia ke rumah au kolah cerita kami nyan menjak juga deh mungkin an me ada mai ada kali banyak anak tasabut di kami di sia au sapasa babori selaku nyantai jadi banyak yatnya jukutan kepaat mungkin anak dikengat atau kelakar ketingat nyukut amelah kita amel ode amel kita rutikat dia punya kurang kita tamahi lah punya lebih kau punya nak batul kita
2: minta maaf Allah
1: amel nyukut antajap di patumpuan nau punya kuanya jadi terima kasih lah
2: Bengkok di Paucur
1: Bengkok di Paucur kuanya lah jadi kelakar kami talu mianak di sialah. Jadi terima kasih ke Binua Sebako Aci dapat datang ke studio YFM Bidayuh menebanan cerita diri Babore kan dia Haji ta Kampung Madin.
2: Terima kasih saya bayang.
1: Jadi kalah akaknya diri nangar ke damai

Okay, YFM Gerak bersama dengan CN ke Siti Tahir bersama lagi the segmen Ngancang Peta ya, segmen 24 Anuburan Perii 2026. Terima kasih penyindik berada dengan kita ada bersama dengan Ami the YFM BTA Ngancang Peta Siti ya. Pasti pukul Perii semua kita keping aga dia peluang mesu pusat berita radio Kuala Lumpur ataupun National FM dengan nama sen kita berhibur bersama dengan pengaruh Namir Pasti the segmen Ngarung Pawan ne ke pukul 2 terpengaruh Siti Mati lagi ya. Lagi berdepot lagi no beken aku tugas titik aku di JNG tingkah taya dengan sebuah yang keping agah de pukul Perii kita berhibur lagi dengan lagu penghibur kita The Ngarut Siti. Harapkan kita semua mata hibur kini hari taruh jam dia bersama dengan aku masih lagi lagu-lagu pinoter kita dia masuk pukul 6 lama tandu di jurnal lagi ya. Okay, dengan saya nanti lagu kita sebab tingkah Via Mila dengan Andrew Cree Bukan Nuk Diri.

0: ngananin bisama Duko I dan segmen
1: ngayong taon. Segmen sa adingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, pait salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu di abu pilih hadat I.
2: Sabukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, duan live, FB, YFM, Bili.

Saya mencina Martina, dua lagu pemuka kita dengar. Saya mencina lagu Masu Miracle, Cinta Abis Indi Asing dengan lagu Masu Tony Spoji, Seraru Gaon. Jadi selamat bingar bisama dengan aku dengan Reti. Saya mencina Beatrice D ataupun DJ D. The segment ngarem pawan dengar 24 Nuburan Pre-E 2026. Jadi dengar Reti de pukul semeheng bingar mati kita irak keping agak bingar di menan sendak bidi biata. Dengan pukul semuang suku bingar kita irak bihibur dengan keping-keping lagu de abih program Nothing Dinge bersama dengan penerbitna si emincenak Hazel Deus. Mesti yang kita irak bihibur dengan lagu-lagu penghibur sampai tok pukul semdua terup ngarak timati. Jadi bila kita boleh keping ambil the YFM bidaya di mana frekuensi di 0.6 MHz Kuching. Juga bila kita ada nyandai di kawasan Serian, boleh keping ambil di mana frekuensi di 0.7 MHz. Ataupun boleh lagi keping ambil di mana aplikasi RTM Klik the Abi Handphone bila kita ya. Diara bala semua ping-ping YFM beriah dengan arti sehat dengan ceria selalu. Sama-sama kita nyaga panadep kita lebih-lebih lagi. De masa itina kita masih de musim-musim jerabu ya. Kuaninya na. Apa khabar nyihap umon de secukupna dengan minan pinutu unuk de sesuai. Wang kita luah de nyepak. Lebih-lebih lagi nyukur bala kita ada penyakit asma ataupun penyakit kronik de beken. Ataupun bala kita ada suwe icek ataupun bala kita ada bertuuh ya. Sama-sama kita nyaga pinyihat adep kita. Jadi terus bersama dengan kami the YFM Bedia gerak bersama RTM Kuching dengan Reti. Kita bersilu dengan lagu penghibur kita dengan Reti Malsui Malden Joning Ruru Atinku.

Kemunca Bintang Kecil 2026 Redo Ngatu Nga 25 September Pukul Pruis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawak, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Azan Sapuan Kuala Pinang dan Muhammad Arya Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram So Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

Jadi si macam mata ni taruh buah lagu penghibur kita dengan retik si macam lagu Masu Imalton John yang dulu atinku Mackie Steady Amang Kalu dengan lagu Masu Dino dari Pogan dan mengaban kita 40 minit rimpas pukul pre-i binara. Jadi tinan pimpuan kita bersama birajah dengan Kuching Marathon 2026 di era Dok Natur Wang 27 Anubran Pri'i 2026 si Michina Anu Minggu ti ada 26 lokasi jeran di sekitar Bandaraya Kuching era Dok tutup ataupun era Dok dilencongkan secara berperingkat. Jadi penutupan trafik ti irak bitagih masu 26 Anubran PI 2026 pukul 2 narang anu sampai tok 27 Anubran PI pukul 9 bro pagi. Jadi antara lokasi dah terlibat si Emencena da Labuh Wayang, Jalan Men Bazar, Jalan Tun Abang Haji Openg, Jalan Carpenter Street, Jalan Barak dengan Jalan Per, masih yang lagi ni Jalan Wawasan, Jalan McDougall, Jalan Haji Taha, Jalan Ajibah Abo, Jalan Kulas, Jalan Merdeka, Jalan Astana, Bulatan Mahkamah, Bulatan Sesko, Bulatan Semariang, Jalan Sultan Tengah, Bulatan Yayasan, Bulatan Kesuma Resort, Bulatan Stadium, Bulatan Gersik, Jalan Kuang Libeng, Tanah Putih, Jalan Sekamah Pending, Bulatan Sri Aman dengan persimpangan Jalan Gamelan. Jadinya ratus iradoh nasihat abad dengan abal muto ataupun motokar kita de bingi jeran dengan dirancang pinyalan bala kita dengan lebih jaga dengan minan laluan alternatif tinan ngurang kesesakan lalu lintas. Jadi si Emensi de Martina ada 26 lokasi jeran dan sekitar Bandaraya Kuching irak dok tutup ataupun irak dok dilencongkan secara berperingkat birajah dengan Kuching Marathon 2026 di irak dok Natur Wang 27 Anubran PI 2026. Jadi apa kita kembali ada pukul semuang bingar mati kita ira keping agah bingar ada menan senak bidi biatah dengan ada pukul semuang suku bingar kita ira bihibur dan abih program nothing dinge bisama dengan penerbitna si Emicina Hazel Deus. Jadi kita pisilun dengan lagu penghibur kita masu Cikgu David Aku Meh Pencen.

0: Jadi semula matina lagu penghibur kita Masu Eliza Suzina Chobeng. Jadi itisnya kita rabi sama dengan DJ Linda Jagem. The itisnya ada the Raptai Kemuncak Bintang Kecil 2026 the auditorium P Ramli Kuching.
1: Okey, terima kasih Ati the County YFM kita ya dari Ngarati. Jadi kamu bersama dengan Ngarati aku ada the auditorium P Ramli Art and Coaching berada dengan Tesi Raptai Puno ataupun Full Dress Rehearsal. Senja pagi program Kemuncak Bintang Kecil 2026 dan Rok Natur anu pagi senja 25 anu buran PRI 2026. Jadi kena pun bersama bagi the sawati 2026 senja 40 sawat sebenarnya pertandingan Bintang Kecil Odo Katuna masuk sawak semengperi mahi pro-6 ya. Memang cukup-cukup tuhai sebenarnya. Dengan ada kali Siti ada 6 finalis. Ada Ira Konjitak ya. Bitani kena ngerabut gelaran juara Bintang Kecil. Dengan balati esensi sebenarnya biumur antara semengiti sawak atau semengedua sawak. Dengan siam bisa tinampu ambil sama lagi sebenarnya bagi 25 nukuran pergi dan impas ya. Enam panelis masuk 6 negeri yang akan cabaran masing-masing dan auditorium di Rondi Arts and Coaching. Jadi sesi uji bakat sudah tunas sebenarnya ancah buran hijau dengan menerima 100 penyertaan kawan kita ya masuk bakat-bakat cilik kawan kita masuk seluruh negara kibarat termasuk Sabah, Sarawak, Semenanjung Malaysia. Dengan masuk proses-proses Siti, 6 saja finalis dah udah pilih dah melalui kudu-kudu proses antara nurse and champion line vokal, persembahan visual dengan tiap semua udah nilai pada juri profesional. Jadi, nampak sama lagi, ada kali Siti ya, ada kali Siti. Umpak finalis mandek masa debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung ni orang mewakili Sabah dengan ni orang lagi mewakili Sarawak. Jadi 6 orang finalis di Seinche antara balana Seinche masuk Sarawak mewakili negeri kita Seinche Nur Ariana binti Satria masuk Sabah Christina Is Zara binti Roblin. Sementara masuk Pulau Pinang, Melissa Ross binti Absan Safwan, Kuala Lumpur, Nur Sofia Atelia binti A. Razif, masuk Kedah Muhammad Rizalin Indra bin Rizwan dengan masuk Negeri Sembilan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Ridwan Akram. Ya, sematina 6 antara finalis daerah Abitani hari pagi. Bagi Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jadi antara lagu-lagu udah teman balan dengar pagi Zainci bagi peserta masuk Sarawak berarti nah arangaban gerhana masuk penyanyi Ziana Zen sementara adik kita masuk Sabah Zainci Kristina arangaban lagu Cuba Jadi Aku dan doktor popular pada Nadira. Sementara masuk Melissa Ross Pulau Pinang rangaban lagu Sumpahan Salju dengan masuk Nur Sofia Adela Kuala Lumpur pagi rangaban lagu Samudra masuk Aisyah Retro dengan masuk Kedah ya adik kita Muhammad Rizalin rangaban lagu Madah Berhela Ziana Zen ni dengan lagu dah cukup perlukan ketahanan cabaran so lagu ti ani pun kita mati nah lagu paling datuk sebenarnya dengan masuk Negeri Sembilan saya cuma mata Aryan Zuhair ngabar lagu Hidup Dalam Mati datang pada Syamil. Jadi antara kalau kita mati nah ni kita mati nah persembahan masuk artis artis the irak nak persembahan anu pagi Zenche ada satu orang artis udah ke teban tinan kipur bala penonton ya ada semua ada habis Kemuncak Bintang Kecil 2026 Zenche Wani Carey Iza Hamzi dengan Lan Solo seorang artis dah kipur bala kita ada pagi dengan kita bersama lagi kita kongsi ya sekali berkait dengan konsep ketepan pada kali ini dan konsepnya dengan konsep spektrum music dengan kesemua 6 finalis jadi tangan kita masing-masing ada serangka ada suara ada kekuatan gaya persembahan balana dengan pemilihan lagu Budak Tunah melalui perbincangan antara pihak produksi Pagarah Music dengan Guru Boga. Jadi selain masuk bala finalist itu, selain masuk engagement nah the auditorium dak perkarangan auditorium di Ramli PML Kuching anu pagi ada ane pesta mati nah ada bijua bala usahawan bala pedagang berarti ngambil macam-macam pemahaman sekampung program ti untuk natur jadi ya ratus kira sama-sama mendekati nyaksi kemuncak pintar kecil 2026 pagi kaya sebera karena mungkin ada lagi sempat maan yang ingin pagi nurima kalau kita baik kesempat maan pas susah apa sebab ada persarangan oleh Torin Sibam di ATM Kucing pagi ada lagi pijua bala usahawan bala pedagang pijua barang api maan jadi ya ratus sudah sama-sama sabar teban mendekati bala adik kita bala anak kita mesti sama-sama tuntut bakat terpendam pada hari ini kita tim mudah persembahan pagi tapi kemuncak bintang sekian sebab pemurut secara percuma sebab pagi bila kita dah mungkin kita dapat mana mungkin Johor ataupun mungkin hanya penyangkut di dalam bandar kita auditorium di Ramli anu pagi bersasang secara langsung tidak pada tubuh kerja TV 2 pukul pre-e abis ngarep dengan selain masuk CN Leci dapat lagi kating the RTM Click dengan the Sarawak FM jadi saya mati nah dan dapat aku kongsi dengan arti sebenarnya apa temat mana kita sama-sama kati jaga sebab biasalah karena kepuncak kita kerja dengan kita ya makin ahli peminat nak balik diri kita jadi bin mati hanya tempat duduk ke Hanifah kita ya jadi apa sahaja lagi karena kait sempat murid dan BCN pada perkarangan Jawi ada turun film detik ada ini screen the paling bahas jadi boleh lagi nyaksi nah sebenarnya jadi saya mati dah dapat kukongsi dengar si bagi sesi rapsai kemuncak di tangan kecil 2026 kita balik ke negamu ada konti the masa itu nah.
0: Jadi saya mencari mati nak kita mau bersama dengan DJ Linda ada Abi Raptai Puno kemuncak bintang kecil 2026 the auditorium P Ramli Kuching.

Selamat malam ke Salam Malaysia Madani. Bersama aku Hazel Dius dan Megara Puasa YFM Bedia. Perkembang infrastruktur fizikal Sarawak patut berinya mengapa perkembang infrastruktur buah pikir yang peruah komuniti adi BN Pemandai kreatif sama dapat norak pengubah. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Keratnang, perkembang modal insan berguna dalam menentu dan perkembang ekonomi rakyat Sarawak PCU Dogerak Sok Pemandai Ilmu, Teknologi sama Inovasi. Teks PMU Penang Ida Basa berdak Menteri Kejenami Industri Kreatif ke Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah tipu Majlis Peluncuran Sarawak Literature Festival 2026 di Miri. Ainang Batan Basa samun ke Susastraan dapat peruah pikir kira kritis imajinasi ke empati sama jadi medium merti identiti ke pengalaman Sarawak. Setelah tanda Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg menaga gerak rebis bege penulis Sarawak adi peruah karya adi dapat kakat cerita pemiyu ka warisan lokal yang dokiren katakan nasional saman antarabangsa. Karya ne bien potensi dok nyikembang sok filem animasi pemain digital ka platform media bau dapat teban utung ka perkembang ekonomi kreatif. Semang di kategori Anugerah Perpustakaan Awam Premier Sarawak 2026 menaga dog jugan tipu Ramiana. Festivalana dog harap dapat biju ubi kembang jadi atag peruah komuniti Sarawak adi pandai bahasa bipikir saman cipta. Opis Menteri Perkembang Kaum Dayung ngerawang ka komuniti KPWKM Nelton peruah 50,000 penjaga adi bien kemahiran ngesewa 2,000 taruh peruk sup penyedia training penjagaan ngak kerjasama institusi pendidikan ke training teknikal ke vocational TVET. Menteri Dato' Sri Nancy Shukri Keratnang program mana dopi guru ngak 400 naan perserta ngesewa 2024 kesewa ati sekiang 2,000 naan perserta dong neten temit perat derem training anak. Training takah awal bersama hingga ngerak adi nyerja dari buah institusi Opis Menteri Anak sebayu ido kuka ke Dairatus. Kerjasama anak menaga dopi bayah yang universiti ke pitak swasta yang bedak kena modul ke kemahiran penjagaan piberat aspek teori ke amali. Aikrat di penulis segar lepas kuka Majlis Apresiasi 2026 Pelajar Cemerlang Sekolah Menengah Teknik Sejingkat SMTS di Kuching. Sekian 170 naan anak sekolah SMTS terima anugerah tunuh pemujur ngera dalam pitak akademik ke co-curriculum. Sekurah-sekurah deribuat kuasa Opis Pendidikan Gedung Serian Lunduk ke Kenawit, Dr. Up Sementara Negs Pagi. Pemata Dana Dongdai bertundak dengan Indeks Penyakit Isebak IPU ditaruh gedungannya baba ditakah raru desehat. Pengarah Pendidikan Sarawak Omar Mahli Geratnang penerap sementarana yang 100 mai pro buah sekurah. Ngana sesi penyebelajar ke pengajar di Ramin PDPR Redo Masang student penerap sementara sekurah. Air keadaan pikiratik di RTM Jeja. Sekurah-sekurah di Gedung Kenawit Dr. Up student so anusan yang lepas ke sekurah di Gedung Serian Kalundo Dr. Up Piguru so anuati. Nin Andari bi umur 52 sawak tegan ong derem hal bitumong bikait ngah 4 buah moto di traffic light Jalan Kana di Kuching ngarep Mija. Tunda sopeng ubak polis Gedung Kuching ACP Alexan Naga Cabu derem hal adi jadi arang pukul ju 50 minit ngarep mana mangsa adi dreba motokar sedan derem pimenu ka pasar meranggar taruh buah motokar adi beken. Mangsa beragan benak dibaki kadung ngesah nang tegan ong badak tiberan pinyihat. ACP Alexan ngesah kesana ke media di Kuching singumi anu jajah. Kes dog nyasat dibawa Seksyen 4 ni karuk ni Akta Pengakut Aran sewas mengperi mai pucu. Atik Daga So YFM Bedia dog nyusun budak Muhammad Al-Hadi Samsawi so Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Ngana seramang ngarem ka Salam Malaysia Madani.

Jadi Sim Cira Madina lagu penghibur kita masuk Via Mila dengan Andrew Cree, Bukan Nak Diri. Jadi di sini sama-sama kita rangkaping program Nateng Dinge bersama dengan penerbitnya Sim Cira Hezadayus.

Anak tijak ragu adi dan si cincin emas Dr. Ban Beda A. Rahman on bisa mati beran The Strangers. Selamat malam, terima kasih rebisi dengan di bisa mangki di YFM Bidia. Aku harap dengan Piju Ubi Praman bisa mangki dekat penerbang siaran. Nimun adi biasa ingat remati dengan Rebi Praman dengan ragu-ragu so jaman 60-an dan jaman 90-an dalam program Nateng Dingin. Ngar mati atare peguru program Nateng Dingin ngar ragu-ragu sok jaman 60-an. Ragu-ragu sok jaman 60-an bien peminat ari suku bege ka irama music e adi rancak meterik minat dekira tuuh pan kamera. Ragu adi semua sere atak kedingah ngar mati yen program Nateng Dingin ini ragu adi dok teban Beda Fatimah M. Amin. Ia piguru karya ia jadi penyanyi sok sewat 1965. Ngarmati atarik kedengar ragu adi temegah sok Fatimah M. Amin adi dan teruna diki raguati dong rekod bersama tiberan The Clans. Raguati dong naik beda Kamarudin Ahmad. Lepasana atarik piju'u bisama Salim Ai, adirik pramenata ngaragu adiden pujaan hatiku diki lirik samun muzik raguati dog nyusut beda adep Salim Ai. Jadi, manya saat masa, jak tak bipraman bisama Fatimah M. Amin, adi pramenata ngaragu adiden teruna, kelepasana atak bisama ngasalim Ai ngaragu i pujaan hatiku.

0: nganalin bisama Dukoi dan segmen
1: ngarum tahun segmen saningan ngerami pikir ngojit info ngojit abar baik salam dua bihibur ngojit lagu-lagu dia pilih hendak kai
2: sabukur peringarom next mendua terus ngarom ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik dengan live FB YFM B

Anak tija ragu sa jaman 70-an atak picu dingek ngan ragu jaman 80-an. Ragu jaman 80-an yen program nateng dingek ngarap mati ina ragu adi Dr. Ban bedak kaza adi den memburu impian. Sebayuh ayah jadi pelakon, ayah na penyanyi adi temegah ka ayah menegah finalis bintang RTM jaman 80-an. Ragu memburu impian nanti dong lai bedak Ahmad Nawab kadang rekod ngasawak semangperi my prima. Repasana atas Rebi Praman dengan Muhaini Suratman, ayah menegah artis program RTM anaknya bintang RTM dengan sawak semangperi Juk Permai. Tika anak ayah seen tempat nombor 2 kataban ragu adiden burung punggol. Dua sawak repasana anaknya dengan sawak semangperi Mai Pro, ayah bian peluang rekod album. Diki tipuhana ayah terima tawaran jadi penyanyi yang teberan Alice Sound. Kedak sok ragu-ragu adi temegah sok Muhaini Suratman ina ragu adi dan cinta yang satu. Ragu ati dognai beda Osman Muhammad kadok peruah ngas sewak semangperi mai perut dua. Ngana tak keringah ragu adi Dr. Ban beda kaza memburu impian kerpasana bisa mangga Muhaini Suratman cinta yang satu.

Anak Tijatan bersama-sama dengan ragu-ragu sejaman 60-an dekat jaman 90-an. Memeting genyam ia atas mesin di peneban program Nateng Dingi. Maya kemat atas pendapat dingi jam ke anu adi sama minggu bau. Sebayu aku ngemas program ngarep mati, aku mesedian di dengan ragu sejaman 90-an, anaknya ragu dan kekasih awal dan akhir. Ragu hati Dr. Ban Badak Jamal Abdillah kadang rekod ngasawak mempri-pri-pri-pri. Ngana aku juga terima kasih. Selamat ngarem ka, selamat senang ka sopreg.

pasok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik.rtm.gov.

Jadi saya mencari Martina kita berhibur dan ambil program nak tanding eh bersama dengan penerbit yang saya mencari Hazel The Youth. Jadi terima kasih kepada kita ada masih sentiasa bersama dengan kami The YFM Bidaya Garak bersama di segmen Ngarim Pawan bersama dengan aku DJ D. Sama-sama kita berhibur sampai top pukul 9 terus ngarut timati. Jadi dengar rendung pati sama-sama kita santai, relax, sama-sama kita biriha, sama-sama kita keping lagu-lagu penghibur sebayu kita beus dengar ti. Jadi kita pisil dengan lagu penghibur kita masuk Peace Band Timungan Mo Dayung Kumang.

Jadi SMC Domadina lagu pinggir buku kita masuk Acid Rain susah anak susah senang adik bersama. Jadi Disember 22 minit dari pas pukul 9 mengarut. Terima kasih kepada kita ada masih sudi bersama dengan kami dengan arti the segmen ngarem power the station radio YFM video sampai top pukul 9 terus mengarut. Jadi tinam pimpuan kita bersama Abi Rajah dengan Kuching Marathon 2026 daerah Dok Natur Wang 27 Nebrang Prii 2026 si Mencina Anu Minggu Ti. Ada 26 lokasi jerah di sekitar Bandaraya Kuching irah Dok tutup ataupun irah Dok dilencongkan secara berperingkat. Jadi penutupan trafik di Bitagi 26 Menuburan Prii 2026 CM Channel pukul 2 Nerangandu sampai top 27 Menuburan Prii pukul 9 berpagi. Jadi antara lokasi dah terlibat si Menchenet Lebuh Wayang, Jalan Main Bazar, Jalan Tun Abang Haji Openg, Jalan Carpenter Street, Jalan Barak, Jalan Pell, Jalan Wawasan, Jalan McDougall, Jalan Haji Taha, Jalan Haji Bahabo, Jalan Kulas, Jalan Merdeka, Jalan Astana, Bulatan Mahkamah, Bulatan Sisko, Bulatan Semeriang, Jalan Sultan Tengah, Bulatan Yayasan, Bulatan Kesuma Resort, Bulatan Stadium, Bulatan Gersik, Jalan Kuang Libeng, Tanah Putih, Jalan Skamah, Pending, Bulatan Sri Aman serta persimpangan Jalan Gamelan. Jadi nyaratus dok nasihat abanyangan bala muto atau pemutokar kita de bingi jeran dengan rancang penyalah lebih jaga dengan guna laluan alternatif tinan ngurah kesesakan lalu lintas de jeran bahas. Jadi saya mencida matina ada 26 lokasi jeran di sekitar Bandaraya Kuching irah dok tutup ataupun irah dok dilencongkan secara berperingkat birajah dengan Kuching Marathon 2026 27 Nebran Peri Iti saya mencina Andu Minggu. Jadi kita pisalun dengan lagu penghibur kita masuk Mega Force Bunga Kupuak.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nangoda paraan leptun bat gonan. Iti harua gumu da selimut. Wat kia sehat?
1: Oni no oni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. Ndokupi, oni.
0: Bag.

0: mo nga asok makimbogo lagi tubo-tubo kabu asuh ti mulot dang lubang asok mo mota manop nya da ipan mo
1: eh alasan na je kan mo nang lumo doria ku jogging sa diadop ku jera
0: yo nai nga
2: Nasal manah aku dulu aku ngocit sinam sa dia. Kapus asuti memang lu sehat.
0: Muti les kia kolas. Ku nang ma. Ma. Adit mah monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat de tipu kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mah komut nuak boga piin. Piin bonnet ya, ide piin button ruban kabus asu iti. Donatengnya mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga odep, jaga abang torun.

Microsleep ina minyap kada reda tarun adis kejap yang tipu ni neg taruh perusahaan setega raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kada dapat teban pinyekebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini arap. Pesanan mesra ati so RTM.

Jadi saya mencari mantina lagu pilihan berita masu Andy Paul Muki Yo Mani dan mengabang kita 42 minit rimpas pukul semang ni bingara. Jadi pukul semang 2 terpengaruh tu mati balik kita boleh terus berhibur dengan lagu-lagu penghibur dan otomasi YFM bida ya masu pukul semang 2 terpengaruh sampai to pukul 6 bro pagi. Jadi sebesar yang kita berhibur tadi dengan lagu penghibur kita masuk Sindora, Babar Kecewa.

Jadi dah jam ti aku merang emas tugas aku dah ngerti. Aku DJ di Rang Ucas. Terima kasih kepada kita dah sudi bersama dengan kami di stesen radio FM di ada segmen Ngarum Pawon dengan reti dah masuk pukul beribingar ijena sampai top pukul 2 terap mengarati mati. Jadi mati-mati boleh kita boleh terus bibu dan automasi YFM berdaya masa pukul 2 terengarut sampai tau pukul 6 bro pagi. Jadi sen sejarah masuk aku selamat bingaru. Salam Malaysia beradi. Bye-bye semua.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i bepaut nga saluran nga seng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit seba IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Microsleep ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu ni nek taruh pro saat setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dah harbu tumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Kemunca Bintang Kecil 2026 Redo Ngatur nga 25 September pukul Pruis ngarep di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngera inah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang ngam Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemunca Bintang Kecil 2026 Rejung Rami ngam penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey ngam Ezra Hans. Daya ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemunca Bintang Kecil 2026 di TV2 na Seren Radio Sarawak FM. Kemunca Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu Ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen sumbang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RDM Click.rt.

dog utso ankah dog layat musik mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dira yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkit ka manusia adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dog ut kesong ankah dog layat musik nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Ko mena begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

Jerebu dapat teban enam kapurungta, rebis i bepaut ngasaloran ngasengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian adam bepaut ngasengta. Do betayan medang ngurang aktiviti sepa rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngandatu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

Kemunca bintang kecil 2026 redo ngatur nga 25 September pukul pruis ngarem di auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti E. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak bintang kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Kerry dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak bintang kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak bintang kecil 2026 anurima 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

0: go hit no.
1: Eh, onde bu mana ra office bi? Bun todang babu bu na.
0: Eh, onde bi bu na, ini bu.
1: Eh, onde di mana sampai mana bu ah?
0: Ati, wat no nyaku ko bi.
1: Eh, onde di mana?
0: Ah, katiknya.
1: Dia. Audi no.
0: Ah, ti meninga. Iti nak kau tanya aku ti nak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office main ngan aku ni office ni mau buah na mu.
0: Bah, mu no dah kimi kau mana?
1: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah ti aku pangus kau na depan ngasong tak kau tanya.
0: Ati.
1: Dia kau bisa ti, sih main dari taban kau kispetal na.
0: Bah, ti mau bisa ti. Ani dia kemana ti? Jok ti ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ningat aku ti? Ah, ogi sushi. Pagi jus kopi
0: ate
1: oh de baru sidi
0: tung tiku ti mo ngana tung timu na mo ki lebih kurang sama ge sebenarnya
1: ki sama mo ningat tiku sushi pengumuman Jepun
0: memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo
1: eh timu no lagi eh mo na ampun mo na
0: ate sama ge yo aku suka maniti aku maniti mo suka man sushi mo man sushi le tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata
1: eh de sama ne
0: sama gaya pun ingat ikat ano polo-polo kan jangan idip dip kiri nak ikat ano
1: eh muti mak ngarah pengumuman ko
0: eh iti pengumuman cidi deh bang mu so no nyaman kiti na
1: ya lah pengumuman kan ni aku man kati
0: hati yo gurunya kan ni
2: ade manusia ada dua iti oni pak bigadu pasal pengumuman so aja yo ge subah nyaman sejak pengumuman

0: Get up, Bisama.
1: Asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen sumbang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RDM Click.rt.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran nga sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian anak bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Kemunca bintang kecil 2026 Redo ngatur nga 25 September pukul pruis ngarep di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak bintang kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak bintang kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak bintang kecil 2026 anurimah 25 September pukul 10 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

sok rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RDM Click.

adi begatung sop laboran, tawaran kerja nga gaji adi baga, dong mite beda bayar dia hadiah adi dong yang diata, amai dong pitan custom, denyah mudah bersaya di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong nai pakai gaya online. Denyah begaut klik tede pautan adi dong yang diata, amai ati dapat beda atak rugi bas, sega penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe wankah judi online. Jaga privasi adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutuk penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan tak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh beret kalaman web adi deh betul. Pakai

Kemunca bintang kecil 2026 Redo ngatu nga 25 September pukul pruis ngarep di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngera inah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti Erazif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram so Negeri Sembilan. Kemuncak bintang kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa menyaksi siaran langsung Kemuncak bintang kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak bintang kecil 2026 anurimah 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

0: FM Gera Sama.
1: Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rti.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak bara nyamba, saman ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

nasib sepet break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kemay moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran aju drebai dan dapat kris. Manyah ge teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah lead hogging. Kamanya ge teban moto rebis sok hat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipuh teban moto. Yen jaga atau seramat adepta samun gerak adi beken. Pesanan mesra ati sok RTM.

Kemunca Bintang Kecil 2026 Redo Ngatu nga 25 September pukul Pruis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurimah 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

asong rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Bayi puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu so pukul suang dua turup ngarom nog pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik. rtm.gov.my.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, saman ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag ada tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beked betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

microsleep. Ina minyap kada reda tarun adis kejap yang tipu ni neg taruh pro saat setega raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kad dapat teban pinyekebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngah penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Kemunca bintang kecil 2026 redo ngatur nga 25 September pukul pruis ngarem di auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti E. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 10 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

0: yang go hit no.
1: Eh, onde bu mana ra office bi? Bun todang babu buna.
0: Eh, onde bi bu na ini bu.
1: Eh, onde di mana no? Sampai mana bu ah?
0: Atih, wat no nyaku ko bi.
1: Eh, onde di mana?
0: Nah, katiknya.
1: Dia. Audi no.
0: Ah, tih mendinga. Iti nak kau tengok aku ti nak kau na kup CD ya.
1: Aduh, no paling buah na. Ani ngam taban ke office mah ngan ni office di mau buah na mu.
0: Bah mu no. Daki mekul mana?
1: Eh, siapa mau kari taban bokon? Ti mau susah ti aku pangus guna air paling ngasong tak aku tene.
0: Ati.
1: Ti aku bisa ti asir mah dari taban ku ke spital na.
0: Bah. Tiap mulai bisa ti. Ani dia kemana ti? Jok ti ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ninggal ti ku ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
0: Ade.
1: Oh, de baru sidi.
0: Tung tiku ti mo ngana, tung timu no mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
1: Ki sama mun ingat tiku sushi pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
1: Eh, timu no lagi eh mo nak apa mun dai na.
0: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le, tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
1: Eh, de sama ne.
0: Sama, gaya pun ingat ikat ano, polong-polong kan jangan idip kiri nak ikat ano.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ko.
0: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So no no nyaman kiti na.
1: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
0: Hati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak begaduh pasal pengumuman so aja yo ge. Subah nyaman sejak pengumuman depnya. Mak gian adah pengumumannya deboken.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 6 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Doa Abul Pagi. Oh Tuhpa de sama guys, kejugan ayuh pudi doh terima kasih dengan san pingramat ingan. Demo ada guys dapat kirim jawa bau dan on witis. Adin guys mulia ponu naik kerja pengunai karikman pakai guys. Keserah pemonu guys dan kuasa pingramat ingan. Sa guys kawat seramat nek ketopat denuju guys. Suak kerja pengunai karikman pakai guys don witis. Keserah tudu ingan. Miti ada ingan blokat sa ngaku doh bisamut dan susah payah bayar usaha guys. Guys dia terima hasil the nan guys ngeraan adep guys. Rawang guys, madis ayu guys, dua kaum guys. Blokat sok pimumbak guys, sa dapat ngosa dua ngatun negara bayar negeri guys. Nan pingerinu dua toban pingadil nudu suara rakyat. Pijua negara dua negeri guys, so bencana alam dua enam tiboy dari yang ngerusak topat dasan guys. Berkat so adep guys de kerja, baik kira dan ofis dan kirang dan hospital de bitaya bikoben, de bidagang atau de somon anak buah de body dua de daki-daki sija guys kerja. Sa sekawat guys dia bijen dua tutup dan kerja pengunaya. Ngin guys nudu suho adep guys pimane bijak seradik saat guys dapat nyoran tuh naik oni sija tanggungjawab dan mengin ingan tuduh guys sen pimagu suho adep guys dua pimulia aden ingan. Berkat anak buah guys da arwah sekurah saat sekawat tatan dan pimikil kalik pimane sen pimaju adep dua kaum da sunis onu. Berkat da depa da agi anam tibaya da tumang patu da dai romin boria da dai sukup man pakai dua da idip sadi-sadi ya nan pingukuai dua pingramat ingan. O sine kudus guys sati meriam turung semayang sen guys. O sok-sok malaikat kudus topa ngirawan dua jaga guys sok-sok umut gambut da jahat. Sakais kawat taat nudu topang. Sama guys dagi dan soga aden ingan kudus sak pitah ingan degna sak suat deran ingan jadi de tanah niwat duh dang soga. Ngin de guys on witis penguman de biguna kais daang. Apun ga sarah guys kada kais apun suanya a de nai sarah nudu guys. Mada guys Allah subhanahuat Pak Apropas guys so-so jahat. Amen. Tabi Maryam puno dan imit topa agi doengan. Abu berakat ingan dan luk so-so dayung. Abu berakat gah onak dan tuan ingan Jesus. Oh Maryam kudus sinu topa semayang sen guys. Dabi dusa dan muti adin do takar kaih Maria Kobus. Amen. Mulia kesama ke anak ke ruah kudus, kada de semura de adin dari neg, negen-negen de nyuang. Amen.

Pukul 6.30 isan-isan. Penyekembang infrastruktur fizikal Sarawak berguna dokakat setama dengan penyekembang infrastruktur pekikira. Pinuri Sarawak dokmitik peruah karya kakak Dunan peminyu dengan warisan termeris. EEC 2026 Sarawak Negah Pendidikan dengan penyereda Abang Tarut. Selamat isan-isan bersama aku, Marceline Gansi, Dramagah So YFM Bedaya. Madin Tengenegah. Penyekembang infrastruktur fizikal Sarawak berguna setama dengan pengenai infrastruktur pikikira dalam peruah masyarakat adibian pemandai kreatif ke dapat nora pengubah. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kedah Adnang, penyekembang modal insan berguna dalam menentu pemujur ekonomi rais jarit dokakat so pemandai dalam teknologi hingga inovasi. Teks peminyu pengenang I Dok Basa Beda Menteri Kerja Negeri, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah di Majlis Peluncuran Sarawak Literature Festival 2026 di Miri. Ainang batan bahasa dan kesusastraan dapat netap pikiran kritis, imajinasi samun empati berkensok jadi medium penyemerti identiti dengan pengalaman masyarakat Sarawak. Nga anak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg menegah ngata terbis bega penerus Sarawak peruah karya adi kakak Dunan peminyu nga warisan termeris yang dok terbangka takah nasional nga antarabangsa. Karya anak dapat dok kakak so film, animasi, pemain digital nga platform media bau ni sidah kakak ge penyekembang ekonomi kreatif. Semendi kategori anugerah Perpustakaan Awam Premier Sarawak 2026 menek ge dok serah di Ramiana. Festival anak dok harap dapat penjuru berkembang jadi platform kakak masyarakat Sarawak adibasa pipikir ka mencipta. Sarawak Jung Negah Pendidikan Abang Tarun so pengatur Persidangan Pendidikan Alam Sekitar 2026 EEC 2026 adi dok ngatur nga 20 Mei anupuran Oktober adire. Gapit Premier Dato' Amar Aung Tengah Ali Hassan Kedah Adnang, Persidangan anak nguruk sindek 150 peserta so berak masam pita yang negah pendidikan nga penyereda Abang Tarun. Kedah penetun bas pengatur agi ina, negah pendidik, institusi, nga pengamal Abang Tarun so kerja kutung pimanai saman penyepuan teknikal. Tipuh adisama Persidangan anak jadi platform negah kerjasama mutas sektor nga jawit agensi perintah, institusi pendidikan, ahli akademik, NGO nga komuniti. Persidangan anak dok jaka teban aser nga cadangan strategik inyukong penyekembang pendidikan Abang Tarun. Akhir ansat di dalam sidang media EEC 2026 di Kuching. Opis Menteri Penyekembang Kam Dayung Rawak nga masyarakat KPWKM netun peruah 50,000 penjaga adibian pimandai nga sua 2,000 taruh peru. Ati Redok Mansang so rakah pibayah latihan penjagaan nga kerjasama institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Menteri Datuk Sri Nancy Shukri Kedah Adnang, program anak piguru nga 400 peserta nga sua 2024 ke sua ati perungun 2,000 peserta dok jaka sua latihan anak. Latihan di takah awar teban kak ngera adik kerja diribu institusi opis menteri anak supaya dokuka ke daya ratus. Kerjasama mena ke dok pebayah sama universiti nga pihak swasta yang kakat modul saman pimahir derem penjagaan adi saman aspek teori nga amali. Ekeraan di penerus agah ripas kuka Majlis Apresiasi 2026 Pelajar Cemerlang Sekolah Menengah Teknik Sejingkat SMTS di Kuching. Perungun 177 anak sekolah SMTS terima anugerah tunduh pimujung ngera terumpita akademik nga kokurikulum. Piju udingi ngagah. Acara senam robik betong berekod nga ngohet sikai beramah program Sarawak Kusayang SKS 2026 Gedung Betong
dok jaka dok ngatur nga anu minggu ati dok batal. Pinetapan dok nai ripas un buah pikir nga penyetayan opis penyihat bahagian PKP Betong pitunda nga jerebu adi kebabu jadi saman takah IPU di gedung ane di takah de sehat. Sengumana acara nga aktiviti beken student program ane dok nerus nimun adi mbah dok natap. Program SKS Gedung Betong piguru dok ngatur anu ati neg anu minggu 27 anu bulan September. Program ane nguruk berang masam aktiviti bipaut nga masyarakat, penyekembang, kerja dagang, sukan nga hiburan yang ngem peluang ka daya ratus sama-sama beda rami program ane. Sedangkan studio mini RTM ane gedok nyidia dijuin pentas utama student program dok ngatur. Skura-skura diribo opis pendidikan gedung Serian lundu nga kenawit rek Dr. Up sementara neg andawati. Penetapan neg dok naib tunda nga takah IPU ditaruh gedung ane gibabu ditakah raru de sehat. Pengarah pendidikan

Kah yang kakal pikira adi positif, samun gaya udip sehat bagian sok mansang intervensi awar, tunduh anak skura adi dok ngatun nang biar risiko. Intervensi awar guna inatu teda risiko sara guna dadah, dapat dok ngatun samun dok nura rebis awar. Egeran saati di ramit up kemana di Dewan Tanjung Kembang Kabong. Di naan dayuk mujur beranak di derup di buah bas awam di juwin klinik kesehatan Jalan Masjid Kuching ngas ngumi andu andu taruh. Dreba bas ana meret kawasan nak moto di juwin klinik supaya kagah ke anggota penyihat bipaut di naan penumpang dayung bitik ke dok saya nang meh re beranak. Tunak penerang so Facebook Klinik Kesehatan Jalan Masjid kudu-kudu doktor nga jurawat begaut di kak bas ana yang turung dayung ana beranak. Nga deh nura penyirirog, pasukan perubatan mujur turung proses penyiranak, sungguh i dok nai di derembas. Dayung ana bersama anak pira i repas ana, untuk rujuk ke Hospital Umum Sarawak, yang puju seun rawatan. Harana agi ina kes pungas dayung beranak di derembas awam madani, so perkhidmatan ana dok penandeng, kudu-kudu sewa adi ripas. Aku ngemas segah aku perik basa puun-puun ni. Penyikembang infrastruktur fizikal Sarawak berguna dokakat setama nga penyikembang infrastruktur pikira. Pinuri Sarawak dok mitik perwah karya kakat dunahat peminyu nga warisan derem reis. EEC 2026 Sarawak nega pendidikan nga penyereda Abang Tarut. Nga ana tiregah adi madok nyusut meda Muhammad Aladi Syamsawi so section berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Selamat isan-isan ka, salam sejahtera.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okay, Raghu Praman di Dr. Pemuda di Velo Amu Dayung Bedia.
1: Amu Dayung Bedia. Ya, bersama dengan Mei 2 dah berupa gitu pengisi Market Kerimuhas.
0: Dengan Nurimah 25 bulan September 2026 meniaga bara.
1: Agak pagu kurasa.
0: Ya, saya dengan buat senang ada di berangkiyutnya Negi Madinka. Terima kasih amai tengah Mei NOFM dia. Ya, peramanangan di isat-isat Nurima Ati agak dima excited lah Mil. Dah sabaran kemas kerja pukul Rima Ati tek.
1: Betul. Angin nanti Nurima macam-macam program dari natur bala kita di silo minggu.
0: Betul. Okey, jadi mana meh namun biasa tek ngap pukul mai isat-isat agi topik mijang upi. Diki.
1: Okey, Mei 2 jaga pilaan eh berkait dengan kenangan kita sekolah dengan Mina.
0: Okey. Pak Atik ia hukuman.
1: Ya, hukuman.
0: Ha, mesti lagi di bian hukuman, lagi di pengalaman dong hukum di sekolah. Mesti lagi.
1: Pengalaman dia kaya dapat kita kemet. Macam-macam hukum sebenarnya ada de metunah kita wang masa dengan Mina.
0: Aku kemai ku tengah reun mil lah. Aku rasa mustahil lah yang tegi dong hukum. Hai budak baik. Okay, jadi telah tak sekian sok mil ya, tak sekian ke sok bara di gi bisa banget tak di sana-sana nanti baik di gitu nak ter live sok Facebook panka. Bisa aku tunggu lagi telefon ke konti.
1: Ya, main telefon 2000 mahina berperi 2000 mahina berima kusong.
0: Okay.
1: Dengan lagi terima kasih lagi bagi bagi kita dan kepimpinan RTM Click ya. Dan tapi saya bagi kita ada masa itu nah.
0: Ya, okey. Jadi ya dengan adi agi pesawang ke pikir-pikir dia ani pengalaman ngan dok ngukum di sekura jeman ngan sekura bait i ngan di asrama lah. Lebih lebih jadi spesifik lah di sekura lah mil di sekura. Ani pengalaman ngan dok ngukum ani hukuman dengan
1: kenapa kita kena kayak kita dapat kemet lagi hukum seentok itu nah
0: kedua lagi dong hukum musing padang bor 100 pusingan
1: ada
0: kedua lagi lah
1: ada kuasa okay. Ada doktor skaping
0: okey ana jahil lah ana donan jahil lah rasa madin dedah tunggang. Betul. Madin bahaya sikit. bahaya sikit.
1: Angin kadang-kadang detik nah. Kena cek saja hukum mau viral.
0: Okey, tekan-tekan pesanan ya Mel.
1: Yeah.
0: Okey, mana Mel ada gembut koju isan-isan tete atau lagi dengan agak adi redawasa derem peminyu serian. Yeah. Jadi tak perlu ngaruh prama tak. Tonyos Poji.
1: Yeah.
0: Seraru gaut.

Harito, Anu Ahli Farmasi Sedunia. Anu Ahli Farmasi Sedunia 2026 dok sita nge 25 Anubran September nge temai memperkasakan ahli farmasi untuk masa depan kesehatan yang lebih baik. Penyita ati ina yang ngaten kerja pengenai nge penurung bara ahli farmasi dalam pitak jaga penyihat netu urik dok temit nge gaya adi betul seramat ke ngasi yen pesakit. 25 Anubran September dong mien yen penyita ati beramah nge sita anu penetap Persekutuan Farmasi Antarabangsa nge suat 1992 yen nguruk bara ahli farmasi, saintis, ahli farmaceutical samun pakar dalam pendidikan farmasi Sony Ong-Ong. Sebengas penyita anu ahli farmasi sedunia ina ngesewak 2000 simeng. Madinati, Malaysia bian rebis 25,000 naan ahli farmasi adi dog register. Selamat sita anu ahli farmasi sedunia.

Buckley berbahagi. Sebengas pempenaga, pemancang infrastruktur fizikal Sarawak perlu tunah ngajar pemancang infrastruktur minda. Penulis Sarawak dok pinta peluah karya cerita bahasa dengan pustaka negeri. EAC 2026 Sarawak Naga Pendidikan dengan Nyaga Uhong Tarun. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani bersama dan aku Mildred Anin da agah berpagi YFM Media di Tengenaga. Pemancang infrastruktur fizikal Sarawak perlu ngajah pemancang infrastruktur minda tinang kada inya ratus pinter kreatif dengan dapat terima pengubah. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang pemancang model insan penting ngancak ekonomi negeri maju minan teknologi dengan inovasi. Tek Sandana Binaca Menteri Pinemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah The Majlis Ngilancar Sarawak Literature Festival 2026 The Miri. Ngamal maca dengan pandai sastra ngancak pikir kritis, imajinasi serta paham identiti dengan pingehek inyaratu Sarawak. Dato' Petinggi Abang Johari Tun Openg nyungka bala penulis Sarawak peluah karya seni bahasa dengan pustaka negeri neg peringkat nasional dengan ancabangsa. Karya ti boleh peluah de film, animasi, game digital dengan media sosial. Semeni kategori Anugerah Perpustakaan Awam Premier Sarawak 2026 jukon de Majlis ti. Festival dapat silung jaji platform ngancak nyeratus minat maca dipikir dengan ngundah barang bau. Sarawak Naga Pendidikan Uhong Tarun wang ngatur kudung pendidikan Uhong Tarun 2026 EAC 2026 masu dua perucuk neka dua perumahi Anubaran Semahang. Gapi te Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan menang kudung ngeban taruh ratus 50 orang peserta masuk akhir sektor tinanaga pendidikan Nyaga Uhong Tarun. Tujuan program kongsi pemandai dengan kaya teknikal Nyaga Uhong Tarun. Kudung tinanaga kerjasama anca agensi perintah, institusi pendidikan, ahli akademik, NGO dengan komuniti. Kudung ti jangka dapat penyaut dengan cadang strategik tina nyukung pendidikan Uhong Tarun. Nep nanti masa sesi media ECC 2026 de Kuching. Opis Menteri Pemancang Dayung membak dengan kaum KPWKM irang kadeh 50,000 penjagaan berkemahiran neksawa 2000 taruh peru. Plus training penjagaan kerjasama dengan institusi pendidikan serta latihan teknikal dengan vocational TVET. Menteri Dato' Sri Nengsi Shukri menang program dedeg 400 peserta Sibungas sewa 2024 sewati 2,000 peserta ngumi training. Training peringkat awal bagi inya kerja de rungan institusi Opis Menteri ti sebayu buka nek inya ratus. Kerjasama peluas bisama universiti dengan pihak swasta tinan pigatu model kimahir penjagaan piberena aspek teori dengan amali. Nek dapat penulis agah masa muka Majlis Apresiasi 2026 pelajar cemerlang Sekolah Menengah Teknik Sejingkat SMT de Kuching. Kihong 100 ijuk pru ijuk pelajar
SMTS Terima Anugerah Cemerlang Bidang Akademik dengan kokurikulum.

Silungaga, acara senam aerobik betong berekod dengan Ngohet Sikai, program Sarawakku Sayang SKS 2026 bahagian betong, jadual tunah anu minggu ti batal. Matal program rimpas ngeping buat pikir dengan picuan opis penyihat bahagian PKB betong, timpuh keadaan anu jerebu serta bacaan indeks pinakes angin IPU de bahagian ti de tahap kai sihat. Acara dengan aktiviti beken program pesilung ngajar jadual. Program SKS bahagian betong tunah tagi anu ti nek anu minggu 27 anu beram prii. Ahi aktiviti tunah timpu program mung aktiviti dagang sukan dengan pengerindang dedek inya ratus menek nek program. Studio Miri RTM ada buka jawi pentas utama sekambu program tunah. Sekolah Darungan Opis Pendidikan Daerah Serian Lundu dengan Kanawit tutup sementara nek anuti. Sekolah tutup ngena bacaan indeks pinakes angin IPU de taruh daerah kekal de tahap paling kai sihat. Pengarah Pendidikan Sarawak Omar Mahali menang 100 mahipuru buah sekolah tutup sementara. Sesi ngajar dengan belajar deremin PDPR iratunah masa nutup sekolah nutup sementara sekolah. Nepedan pikarati wang siken RTM lamat anu nyandun. Sekolah de daerah Kanawit tegi tutup anu ini de merimpas sekolah de daerah Serian dengan lundu tegi tutup anu nyandun. Kem eksplorasi potensi anak sekolah ini langkah negap pendidikan ngelawan dadah serta ngancak anak sekolah ngamal gaya udip sihat. Adun Kabong Dato' Muhammad Cikader menang program tina ngajar ulah pagu dengan gaya udip sihat. Kenal pasti awal anak sekolah bahas risiko terlibat dadah. Intervensi awal tinan jaga empuan risiko salah guna dadah dengan ngelawan penyusah. Nepedanti de majlis nutup kem dengan Dewan Pantai Tanjung Kembang Kabong. Ini orang dayung selama beranak dengan ini bus awam jawi klinik kesehatan jaran Masjid Kuching Lamet anu taru. Driba bus meret kawasan Kudog Muto jawi klinik dengan ngangen nek pigawai penyihat ni orang penumpang dayung sarat bitiha mesenek kira beranak. Pinerang de Facebook klinik kesehatan jaran masjid menang kudu-kudu orang doktor dengan juru rawat nek bus nulung dayung ti. Pasukan perubatan dapat nulung proses pimayan suwe abih bus. Dayung ti bisa masuwe tabat nek Hospital Umum Sarawak Berian. Sibungas kes dayung beranak abi bus awam madani masu tagih perkhidmatan bus sedia kudu-kudu sawa de merimpas. Tidak menaga tipu nabi naca lagi. Pemancang infrastruktur fizikal Sarawak perlu tunah ngajar pemancang infrastruktur minda. Penulis Sarawak Dog Pinta peluah karya cerita bahasa dengan pustaka negeri. EEC 2026 Sarawak negap pendidikan dengan nyaka uhong tarun. Ketiaga berpagi senusun beda Muhammad Al-Adi Samsawi masuk seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan senalin minasenab dia beda Morin Anca. Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Yeah, ragu di Dr. Muhammad di Vipers. Yang ragu di dan piyama ya Mil.
1: Ya piyama dan tina. Mungkin dah ngerti ngarek na ngerti. Dah ngarek na piyama pagu je
0: kan. Kan. Okey, jadi jam tak di studio Madin Mas mengperi minit lepas dengan pukul ju isan-isan ke menega iat dengan adi di tika tika de arut gunung motor atau motor di arah nisa yang selamat nega ke tepat diri dengan tujuh pun kakak tempat kerja masing-masing ya. Jadi mana-mana nyebut pasal topik menjang upi tadi isan-isan anurima hati lagi ina kede dengan tipuh jeman sekura dawa i angan meh dong hukum kadong lah rek nang kamu yang ngam meting dong hukum tiap naan kan kurang-kurang agin di lah hukuman ni bahasa sifir
1: betul
0: bahasa sifir
1: dah baik pandai bahasa sifir ngamin terpaksa ngapel sifir ngina sifir ini masuk subjek matematik subjek de patut ani kena na patut lulus lah.
0: Patut lulus.
1: Lulus satu. Dan sifir N patut patut dok afal lah.
0: Ya. Yeah.
1: Masuk sifir dua.
0: Pak. Okay.
1: Top sifir semang dua.
0: Ya. Yeah,
1: wajib.
0: Jahit pun kamu reimburse kelas lagi lah. Memang agak sesi ya. Guru kelas ayo beda matematik lah. Matematik. Ayo beda bahasa sifir.
1: Ya. Yeah. Dapat dah kenang book matematik ngemina. Memang ada sifir dan kenang books and. Kepon itik na lah.
0: Madin tu
1: pun. Menyep kun tu buk.
0: Ya.
1: Buk dada sifir dan kenang na kan.
0: Nampak aku rasa agi.
1: Mungkin ada lah.
0: Mungkin agi lah.
1: Masih.
0: Madin kan advance ni sita. Itu pakai buku latihan na.
1: Betul. Klik saja ada handphone.
0: Okay. Jadi. Ana meh. Topik tak di isan-isan nanti. Kamu tengok ke. Bara di gitu nak ter live ke. So Facebook ya. Bege-ge adi. Nyebut pasar pengalaman hukum ngerana dong hukum masa ngerana gi babu sekura.
1: Ya. Yeah.
0: Kede gi mail di donaan. So bara.
1: Ada.
0: Okey.
1: Ti. Okey. Masu Ian Stainer yang menang de sekolah ngamina adepna dok hukum. Berjung de padang bol.
0: Okey.
1: Kai pandai nyaut soalan.
0: Okey.
1: Masa lagi ada dok nipat tangan ku ana. Ngunah aku janji 1000 kali dalam masa tarandu ku ana. Okay. Akhir lagi ku nda beken lah DJ ku ana masa memerit sekolah menengah dok hukum lagi nyusun book the library sampai tok narangandu. And kenangan lah. Kan dapat kabar kenangan nanti. Okay. Kenangan sekolah na.
0: Okey. Ingat-ingat dia beken?
1: Dia beken. Okey. Asyik je. Ada ku nda beken je sel. Atik.
0: Okay.
1: Agustin ATJ.
0: Okay.
1: Nak menang nostalgia zaman sekolah na. Kesalahan de paling jaji kenangan adep na micok de mica kuana. Ngin sambil na ngkuut pen.
0: Okay.
1: Micok de mica sambil ngkuut pen. Sebab tulisan na kai pandai dok baca balat cegu kuana. Ngin tulisan nama tulisan doktor.
0: Okay.
1: Mungkin mungkin ni masuk bakat terus jadi doktor.
0: Kan. Okay,
1: dua pengalaman
0: lah. Yeah, dua pengalaman beken masa hukum ni lain macam hukum ni. Kedek lagi dengan hukum-hukum di beken di bara beradingan tak lagi ke meh nura meh dog masa jaman sekura. Ini bege sebetulnya.
1: Macam-macam sunan hukum. Kadang-kadang hukum nyapu lah, ngemop lah,
0: pumping
1: lah.
0: Okay, jadi yang ada di gebau ke tu nak ke ya. Ada kemud topik tak di isan-isan nanti lagi na. Ani hukum di mbengan Nura tipuh jeman sekura bisa ke kedaat dengan nepuk pengalaman kedekah hukum menebat kedekah hukum menejangan bisa lah sama-sama kongsi dengan KE di isan-isan nanti yang topik menjang pita okey. Jadi menurut meh mail
1: boleh kata ni kena nak komen bila kita
0: komen ataupun
1: boleh fikir bila kita the Facebook YFM dia dengan bila kita boleh telefon kami dua dah berpagi ti ya tagi pukul mahi berpagi ti mati
0: okey. Jadi pukul 7:30 titik tagi dengan agak adis kasun Pak Sebayuna Tak promo dia ngah ragu so nemilia lia bersama generation B band.

0: Terima kasih sebab terus Logit Stesen Bidayuh.
1: Pukul 7:30 pagi. Sebenga selemutik pun punabar, Sarawak mesti kakat pemasang infrastruktur fizikal duh pemikir rakyat sama-sama. Bara penulis Sarawak pemitik dak peruah karya de kakat cerita Bang Sina de warisan tempatan. EEC 2026 Sarawak ngin penyadar bikait abung torun. Selamat pagi bisa mendokok Martina Naun dan Abar YFM Bidayuh di Mutik Tengah Abar. Sarawak patut kakat pemasang infrastruktur do pemikir rakyat sama-sama saat rakyat jaginnya ada lagi pemandi kreatif do ponai bidopan do perubah. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebut nang pemasang muda insan berguna sen ekonomi negeri de maju dan rakyat do lagi pemandi teknologi do inovasi. Teks Sina Pengusaha Berbahasa dak Menteri Kerja Nomi Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah dan Majlis Peluncuran Sarawak Literature Festival 2026 de Kuching de Miri. Inang buk bahasa buk do sastra dapat turungnya berfikir dengan lebih sepaguh pakai imajinasi do empati do piruh identiti do pengalaman rakyat Sarawak. Sementara itu, Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg pun mitia rebis boga penulis Sarawak peruah karya dekakat cerita Bang Sina Dorisan Tempatan Kang Takah Nasional Duhan Terbangsa. Karya itu dapat berkakat merosok filem, nominasi, permainan digital duh platform media bau dan dudang masa desama kakat ekonomi kreatif. Semengdi kategori Anugerah Perpustakaan Awam Premier Sarawak 2026 Oboh Jugan dan Majlis Sino. Festival ini harap nyenang di ketubuk berkomang jagin platform senya peruah rakyat Sarawak de tutup basa bipikir duh naik karya. Sarawak ketubuk ngin penyodar bikait abang torun duduk ratus ngerusuk persidangan pendidikan alam sekitar 2026 EEC 2026 dari abang atur dan 27 neg 20 moh onubran semung iti. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan sebenang kira taruh 150 orang peserta suak bergemasam sektor suak dan suak nganya ngin penyodar bikait abang torun. Objektif program ini mengatur ialah nganya nama penipuan para guru institusi dunia ada kerja berkait dobong torun ngerusuk rakah kursi pemane do pelajar secara teknikal dan masa sama hudung inuh yang nguat kerjasama sektor do agensi perintah institusi pendidikan ahli akademik NGO 200 debaga. Hudung inuh sakat nyenang ria ngin cadangan strategik nganya nyukong pemasang pendidikan abong torun. Ia sambut di nitik dan sidang media EEC 2026 de Kuching. Upis Menteri Pemasang Dayung Rawang do Masyarakat KPWKM niat riak peruah harimu puru ribu penjaga dagi kemahiran sebayuh sewak 2000 taruh puru. Rakai nu abon naik pakai latihan cara jaga teman kerjasama institusi pendidikan do latihan teknikal do vocational TVET. Menteri Datuk Seri Nancy Shukri sebut nang tarah program ini bertajuk sewak 2024 lagi 400 peserta di sewak sementara sewak itu 2000 peserta harap nyenang nuna latihan ini. Latihan takak awal melibat peserta dari buah institusi upis menteri nuh sebayuh oboh buka 700. Kerjasama pun oboh naiga dua universiti bayar pihak swasta nganya nama modul dua kemahiran penjagaan dua belajar teori bayar amali. Ia sebut ini ti lepas taja Majlis Apresiasi 2026 Pelajar Cemerlang Sekolah Menengah Teknik Sejingkat SMTS de Kuching. 377 orang anak sekolah SMTS terima anugerah selain pemujur berada menuk dan bidang akademik duh ke kurikulum.

Kita buat dua abal. Acara senam robik betung berikut dua ngohet sikai beramah dua program Sarawak Kusayang SKS 2026 bikin betung dan sepatu teh mengatur anu minggu itu ria oboh batal. Pemutus ini abon naik lepas terima nasihat seopis kesihatan bagian PKB betung ruban jerbu masih ogi dua indeks pencemar udara IPU di bagian ini dedang takah didi sehat. Sungguh menu acara dua aktiviti dibawakan tipuh program ini obok tubuh kedak dah bernotap. Program SKS bikin betong pengatur anu itih neg anu minggu 27 anu bulan pri. Program ini sedia buka masam aktiviti ratus bimasang keusahawanan sukan dua hiburan sen ratus tubaga. Sementara ini studio mini RTM pun obos diaga de jawin pentas utama selama program ini obongatur. Sekolah-sekolah dari buah upis pendidikan daerah Serian Lunduk Duh Kanawit. Ria obat tuap sementara neg onwiti. Pemutus ini benai ruban indeks pikir sobat IPU dan taruh daerah ini masih dan takah akan dia sehat. Pengarah pendidikan Sarawak Omar Mahli sabut nang dikaratus muai puru buah sekolah obat tuap sementara dua sesi pengajar dua peraja dua bori PDPR ria obat ponu. Ia sabut dan iti terah RTM berhubung dua sengumi sumia. Sekolah-sekolah di daerah Kenawit tajah buah tuap murasin onuni deropas sementara sekolah di daerah Serian Duh Lundu buah tuap tajah onu sumia. Kempen eksplorasi potensi murid antara rakah ngajar anak sekolah nganyena bara demuno sua urah tigian dadah dua jaginnya ada paguh rakah dua

teknik sebayuh tanen nudu kerja kesehatan nang dayung inu Maria Brana. Nunda pinorang dang Facebook klinik kesehatan Jalan Masjid kudu-kudu orang dokter domisi mad kebas turung dayung inu. Dayung inu dua anak kue mau botoban ke hospital bas Sarawak sen rawatan dan seterusnya. Inu hiri kes bungas dayung beranak dan wabas pengakut ratus madani tan pematan inu obotaje kudu-kudu sawak deropas. Ngan ku ngemas abar ku peribasa pun-pun Sarawak mesti kakat pemasang infrastruktur fizikal dua rakyat sama-sama. Bara penulis Sarawak bermitik dak peruah karya dekakat cerita Bang Sina dua warisan tempatan. EEC 2026 Sarawak ngin penyodar berkait Abang Tarun. Demutri Cabar dan menyusun da Muhammad Al-Hadi Syamsawi dua menukar kang Sinabau da Venesia Deni so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Okey, ragu di Dr. Ahmada Nazri Enje Amba Kait Sebarang. Macam tadi studio Madin Mah Pukur Mai Isan-Isan.
1: Ya, macam itu buku Mahi berpagi. Yang mana pun kena ngajar topik kami dua berpagi ti. Kau balik dengan kita komen lagi berpagi ti. Yang mana pun ada Kuan Nur Azira. Azira ada berpagi ti. Ya, menang masa di sekolah. Ada pernah ada dok hukum micok da tunduh mica dengan micok da sepak bilik sekolah sebab kait guna kerja sekolah dengan lambat mohon sekolah and lagi ku dok hukum, tapi bagi aku lah DJ kuan hukum adalah satu pengajaran bagi adepna. Saya saja komen ada pernah kuat
0: unscan lah ya. Berdenam ke dia ingat cikgu. Okay, sini
1: dia berken, aku rasa masih lagi ya.
0: Okay, saya, aku suruh dia. Okay, aku so Angelina Isidore ya. Inang nyebut pasal ngukup masa sekura, aku pernah dok ngukup mijog di baku. Mai dah dapat jawab soalan di guru, bedak ku jawab dah soalan matematik. Nah hati dah terer di mat. Neg abok sisi mijog masa anak ku baba di primary lah. Dok medis guru mah ge. Kisah je mana anak baba natong. Kamana ke cikgu Christopher? Okay, inang aku masa sekura seraru dok hukum sebab dah pandai lukisan dan tidak pernah bawa buku lukisan. So dah minat subjek kan? Saya rela berdiri atas meja selama kelas lukisan. Nasib SPM lukisan kredit. Nasib lah, nasib. Okay.
1: Paul Sekin, yang mana kenangan dia punya masa sekolah, kayak dapat belajar lagi. Okay. Anyap minyak nyugun, anyap, ini kan anyap belanja lah sebenarnya. Tidak nyambung sekolah. Kuana terpaksa dia punya kerja manyek dan masa se-end. Tapi syukur puji Tuhan kuana, dia murang anak semua nak dapat sekolah.
0: Okay. Jadi, gini ya?
1: Ti pasal midek lungi ti menang nostalgia zaman sekolah na, bila subjek matematik gulu dah kenang kelas dengan grup de agak belajar matematik.
0: Nyebut nostalgia.
1: Nostalgia
0: Jadi ata tinggal ya mail si dengan tak di talian sanati.
1: Hello.
2: Hello DJ Meong.
1: Hello.